0: negara-negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyang.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
7: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara. Bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
8: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
6: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam
10: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
9: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
10: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
9: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
10: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
11: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
10: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
12: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
10: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
13: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
14: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
15: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis, apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
18: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalan arteri maupun dari jalan tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi, dari jalan tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
17: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Masih saya Reteran temani Anda. Kita akan berlanjut dengan informasi dari BPBD Kalimantan Timur. Sebelum nanti juga nantikan kembali bergabung dengan RRI Pro 3, kita akan ikuti secara langsung upacara Kesaktian Pancasila.
1: Informasi kebencanaan.
0: Baik, sudah bersama kami ada Pak Muriono. Selamat pagi, Pak Muriono.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Rati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muriono, silakan untuk menyampaikan laporannya.
2: Baik, terima kasih Mbak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Sahabat siaga di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur, semoga pada pagi hari ini senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Di Hari Kesaktian Pancasila ini, Pancasila merupakan pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari kita jadikan Pancasila sebagai landasan untuk memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, serta bersama-sama membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu yaitu informasi pantauan titik hotspot berdasarkan pantauan BMKG periode 30 September tahun 2026 pukul 1 hingga 24.00 tercatat sebanyak 1001 titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sebaran terbanyak di wilayah Kutai Kartanegara 281 titik, Kutai Timur 231 titik, Kabupaten Pasir 219 titik, Kabupaten Berau 187 titik, dan Kutai Barat 71 titik. Untuk informasi kejadian di wilayah Kabupaten Berau, jumlah terjadi kebakaran di wilayah Kecamatan Sambaliung, Teluk Bayur, dan Tabalar dengan luasan terbesar di wilayah Kampung Tubaan sekitar 20 hektar, disusul Labanan Jaya 6 hektar. Bagaimana penanganan di wilayah tersebut? Untuk saat ini masih mengalami kendala, yaitu di sumber air. Dan informasi di wilayah Kota Balikpapan tercatat 3 kali kejadian karhutla dengan total luasan sekitar 31.300 meter persegi di wilayah Tritip, Manggar, dan Mekarsari. Kabupaten Penajam Pasir Utara tercatat 8 kejadian karhutla dengan total luasan sekitar 53,69 hektar. Beberapa lokasi masih dalam penanganan dan pemantauan. Sementara kejadian di wilayah Sesulu, Lawe-Lawe, Gunung Steleng, Buluminung, dan Tengin Baru telah selesai ditangani. Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat 36 kejadian karhutla dilaporkan di sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Muara Muntai, Muara Kaman, Sepulu, Samboja, dan Marangkayu. Untuk saat ini masih dalam pendataan. Kabupaten Kutai Timur terjadi kebakaran di wilayah Desa Sepaso, Kecamatan Pengalon, luasan lahan sekitar 1 hektar telah dapat di lokalisir untuk dipadamkan oleh tim Satgas Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten Pasir laporkan kejadian karhutla di kawasan Tanah Grogot, Tanjung Harapan, Kuaro, Batu Sopang, dan Kabupaten di wilayah Pasir Blengkong. Untuk beberapa titik sudah telah dapat ditangani dan saat ini tim masih melakukan pemantauan. Sementara di wilayah Kota Samarinda, karhutla terjadi di kawasan Kelurahan Pulau Atas, RT 09, untuk luasan lahan mencapai 1,5 hektar dan dapat diatasi oleh tim Satgas Karhutla BBD Kota Samarinda yang dibantu oleh Damkarmat Kota Samarinda beserta relawan. Pendengar, kami berikan himbauan untuk menghadapi pancaroba, untuk persiapan menghadapi bencana hidrometeorologi, dampak cuaca ekstrim, peralihan musim atau pancaroba. Walaupun pada periode ini untuk musim penghujan diperkirakan mundur dari normalnya akibat fenomena El Nino, namun tidak serta-merta menghilangkan kebiasaan musim baku di wilayah tropis seperti di wilayah Indonesia. Fase peralihan musim kemarau ke musim penghujan diperkirakan akan dimulai pada bulan Oktober hingga November tahun 2026. Kami mengingatkan kembali, setiap memasuki fase pancaroba, kondisi cuaca dapat berubah-ubah seketika dari terik panas menjadi mendung gelap, hujan lebat disertai angin kencang atau cuaca ekstrim yang dapat mengakibatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, longsor, maupun pohon tumbang dan sejenisnya. Sebelum terjadi, maka mitigasi upayakan persiapan dini dan antisipasi lebih diutamakan selagi masih ada waktu. Hal-hal yang perlu dilakukan seperti cek saluran air, gorong-gorong, das, cek tebing-tebing atau perbukitan yang berpotensi longsor, cek pepohonan yang rimbun dan perlu dipangkas dan sebagainya. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap waspada, selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Moreno melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Marathi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moreno atas informasinya.
1: Informasi kebencanaan.
0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, pernah diagendakan pada pukul 8:45 waktu Indonesia Tengah. Kami akan bergabung kembali dengan RRI Pro 3. Kita akan mengikuti siaran langsung upacara kesaktian Pancasila.

0: Pendengar, kami akan segera bergabung dengan RRI Pro 3. Kita akan ikuti siaran langsung upacara kesatian Pancasila dari Jakarta
1: pagi hari ini. Kemudian juga inspektur upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh inspektur upacara kepada perwira upacara kepada inspektur upacara, yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEM Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air, yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan kalau dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara, dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir, dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara, sambil menantikan kedatangan inspektur upacara, yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat

0: Pegel Sanjata.
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat

0: upacara kepada inspektur upacara.
1: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
2: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
1: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
0: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Begini Ngap Cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks Pancasila.
1: Dan sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan teks.

0: 버그 잠자다.
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat

0: 哥，上驾到！
1: Dan selanjutnya
2: pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar
1: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan bacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم علي يا الله يا شهيد يا عليم lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu. Tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
4: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
4: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 哥参加到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat

dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami. Salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan sang kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detil pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah kepada para tamu undangan, perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan, keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Seri Ninet, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah Sumur Maut atau Sumur Tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja yang bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran langsung dari Pro 3 peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Saya Ratih Irawan kembali temani Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila.

0: memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Pro 1 Samarinda karena informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 tahun 2026 di Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Di mana tema pada tahun 2026 ini Pancasila Pemersatu Bangsa menegaskan peran utama Pancasila sebagai fondasi yang menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang beragam, suku, agama, ras, dan golongan di tengah berbagai tantangan zaman. Berikutnya peringkat Pro 1 menuju Indonesia berdaulat mengandung tekad agar bangsa Indonesia berdiri mandiri, memiliki kedaulatan penuh atas wilayah dan kepentingannya, serta bebas dari segala bentuk intervensi asing yang merusak ideologi negara. Adil, yaitu menunjukkan komitmen dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu, baik dalam aspek hukum, ekonomi, maupun sosial. Berikutnya adalah makmur, menjadi cita-cita bersama untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan peningkatan kualitas hidup yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia.

0: ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar Pro 1, update dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda. Kualitas udara Samarinda pada saat ini berada di 66 mikrogram per meter kubik, kategori tidak sehat. Maka rekomendasi dari BMKG Kota Samarinda, gunakan masker dan kurangi durasi aktivitas luar ruangan. Demikian informasi yang sekaligus akhiri jumpa Anda bersama saya, Ratih Irawan. Terima kasih sudah bersama kami, RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan video sebuah kapal dalam kondisi terbalik di tengah laut. Unggahan tersebut mengaitkan dengan kondisi kapal motor penumpang KMP Virgo Transport 8 saat tenggelam pada 13 September 2026 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Faktanya, klaim yang menyebutkan rekaman video bertanggal 5 September adalah detik-detik tenggelamnya KMP Virgo 8 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Penanda waktu pada video menunjukkan 5 September 2026, sedangkan kecelakaan KMP Virgo Transport 8 terjadi pada 13 September 2026 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Karena itu, video tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti visual kondisi Virgo 8 saat kecelakaan. Demikian cek pak.

0: Jakarta Pro 1 RRI Samarinda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, semoga Anda semua dimanapun Anda berada pagi ini membawa suasana yang tenang ya, hati yang lebih ringan dan juga semangat yang tetap terjaga. Ya, pagi mungkin hari ini berbeda ya, karena tampaknya sedikit teduh hari ini, udara yang begitu sedikit sejuk dan suasana yang lebih tenang dan aktivitas yang perlahan juga sudah mulai berjalan ya pendengar. Ada mungkin yang sedang bersiap untuk dalam perjalanan, dan juga yang saat ini juga sudah dalam keadaan sibuk untuk segala rutinitas dan aktivitas Anda. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bersama saya rekan siaran Padel temani Anda pendengar di saat ini pukul 10 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah di rangkaian Samarinda Siang. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di rangkaian Samarinda Siang ini kami juga akan update ya, informasi-informasi aktual untuk Anda hingga nanti pukul 11. Dan sebagai informasi awal bahwa nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir dalam program acara Indonesia Sehat ya, bersama Kemendu Bangga, Kantor Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur. Ya silakan nanti jangan sampai kelewatan ya untuk saja acara kita yang kita hadirkan secara live nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yaitu terkait mewujudkan kemandirian dan juga ketahanan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis kelompok UPPKA di Kalimantan Timur. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap semangat menjalani aktivitas siang ini ya. Jangan lupa juga untuk Anda yang saat ini dalam perjalanan tetap berhati-hati, dan juga yang beraktivitas di luar ruangan utamakan selalu keselamatan Anda. Tetap bersama kami pendengar, karena siang ini kami akan terus temani Anda ya dengan sajian informasi-informasi aktual dan juga cerita-cerita inspiratif lainnya yang akan terus menemani Anda di saat ini Anda melanjutkan segala aktivitas. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Anda juga bisa berbagi informasi ya untuk kami pada siang ini. Dan jika Anda memiliki informasi-informasi penting yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita, silakan bisa Anda kirimkan melalui pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 554 4976, atau juga bisa melalui kolom komentar ya di aplikasi RRI Digital.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hari ini tampaknya untuk kota tepian Samarinda redup ya. Apakah ini mendung atau mungkin dampak dari kabut asap? Ya, nanti kita akan coba update ya. Namun untuk informasi cuaca, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 SAM Sepinggan Balikpapan telah merilis ya rincian perakiran cuaca terbaru untuk wilayah Kalimantan Timur yang terdiri dari 10 kabupaten kota. Nah, informasi ini pendengar berlaku mulai hari ini ya, 1 Oktober 2026 pukul 8 hingga Jumat esok 2 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan berdasarkan analisis kondisi atmosfer terkini pendengar, beberapa wilayah pedalaman Kaltim langsung disambut hujan petir pada pagi hari. Nah, sementara untuk wilayah pesisir seperti Samarinda dan Balikpapan diprediksi cenderung cerah berawan hingga berawan tebal sepanjang hari. Ya, untuk rincian perakiran cuaca di kabupaten kota di Kalimantan Timur, untuk kota Samarinda dominan cerah berawan dan berawan sepanjang hari ya hingga esok pagi. Sementara untuk kota Balikpapan cenderung cerah berawan hingga berawan tebal pada potensi tanpa potensi hujan signifikan. Sementara untuk Kabupaten Berau pendengar, ini berpotensi diguyur hujan ya, yaitu hujan sedang pada pagi hari, diikuti juga hujan ringan hingga siang dan subuh. Diperkirakan pada pukul 11 nanti malam hingga pukul 5 pagi esok. Selanjutnya pendengar, untuk Kota Bontang, wilayah Kota Bontang ini berpotensi hujan ringan pada menjelang siang, lalu didominasi cerah berawan hingga cerah pada sore hingga malam hari. Berlanjut untuk Kabupaten Kutai Barat, diperkirakan terjadi hujan petir pada pagi hari, kemudian berangsur cerah berawan hingga esok hari. Untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, di sana berpotensi diguyur hujan ringan berturut-turut sejak pagi hingga sore hari. Lalu di Kabupaten Kutai Timur, ini berpotensi diguyur hujan ringan hingga hujan sedang sejak pagi sampai sore hari. Berlanjut untuk Kabupaten Pasir, ini di Kabupaten Pasir cenderung didominasi cuaca cerah berawan sepanjang hari ini. Lalu bagaimana dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara pendengar? Di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini didominasi cuaca cerah berawan hingga cerah pada sore hari. Sementara untuk Kabupaten Mahakam Ulu, ini tetap diminta mewaspadai hujan petir pada pagi hari, disusul hujan ringan hingga sedang dari siang hingga malam hari nanti. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, dalam hal ini BMKG menghimbau masyarakat ya di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu, untuk mewaspadai potensi hujan lebat disertai petir atau kilat pada pagi hari. Nah, selain itu pendengar, BMKG juga meminta masyarakat pesisir dan wilayah Kutai Timur, Pasir serta Kukar untuk memperhatikan tiupan angin kencang yang mencapai 22 hingga 25 km per jam. Masyarakat dapat memantau update perakiran cuaca hingga tingkat kelurahan dan kecamatan melalui situs resmi BMKG. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda setelah kita nikmati dua lagu dan beberapa informasi. Tetap bersama kami. I swear.

Sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita

0: wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih di sajian informasi-informasi aktual yang kami hadirkan untuk Anda ya. Informasi berikutnya pendengar, ini dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan ya, menyiapkan sebanyak 45 jenis program pelatihan keterampilan vokasi yang diperuntukkan ya bagi pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja PHK maupun yang telah mengakhiri masa kontrak kerja. Sebagaimana dikatakan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, Adamin Siregar di Balikpapan pada Rabu kemarin. Adamin menjelaskan, beragam pilihan kejuruan tersebut dirancang untuk mencakup berbagai sektor bisnis seperti teknologi informasi, industri kreatif, manufaktur, tata busana, otomotif, pengelasan, pertambangan, hingga jasa konstruksi. Nah, langkah reskilling atau peningkatan keterampilan ini disiapkan pemerintah Kota Balikpapan guna memperluas peluang para mantan pekerja untuk terserap kembali ke dalam pasar kerja lokal maupun membuka usaha sendiri. Nah, mengenai sistem pendaftaran, Disnaker Kota Balikpapan ini memberikan kemudahan akses ya bagi para calon peserta tanpa wajib datang secara fisik ke kantor dinas. Seluruh informasi jenis pelatihan serta mekanisme pendaftaran ini disebarluaskan secara digital maupun saluran media sosial resmi, di mana calon peserta cukup mengisi formulir pendaftaran secara daring. Ini tentu memudahkan ya pendengar, di mana untuk persyaratan administratif yang diwajibkan cukup terjangkau, yaitu dokumen resmi yang membuktikan bahwa hubungan kerja yang bersangkutan telah berakhir. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi-informasi lainnya bisa juga Anda update ya melalui laman rri.co.id. Dan jangan lupa untuk Anda yang saat ini masih terus bersama kami di Pro 1 untuk mengikuti sajian acara atau program berikutnya nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah yang akan hadir dalam program Indonesia Sehat dengan tema mewujudkan kemandirian dan ketahanan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis kelompok UPPKA di Kalimantan Timur. Ya, nanti akan ada hadir dua narasumber kita tentunya dari Kemendubangga, Kantor Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur, dan juga dari Asosiasi Kelompok UPPKA Provinsi Kalimantan Timur. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap bersama kami di rangkaian Samarinda Siang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selama ini hanya dikenal ada 4 tipe golongan darah. Namun, tahukah Anda ternyata keempat golongan darah tersebut dibagi lagi, yaitu masing-masing bersifat positif dan negatif. Maka dari itu sebenarnya ada 8 golongan darah manusia, yaitu A positif, B positif, AB positif, O positif, A negatif, B negatif, AB negatif, serta O negatif. Pembagian ini dibedakan oleh antigen yang terkandung.

Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih.

inspirasi. Lintas informasi. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Kunjungan merupakan bagian dari agenda pembinaan daerah oleh Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia ke Kalimantan Timur.

0: online tercatat 19,098%. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN Agung Dodit Mulyawan menyebut dan juga menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap kunjungan para Hakim Agung dapat memperkuat ekosistem kelembagaan negara di Nusantara sekaligus membuka koordinasi lebih lanjut dalam penyisiran dan penyiapan kawasan yudikatif. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila
1: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan

online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101. 6 menit tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saatnya kami hadir dalam program Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama saya rekan siaran yang padil, ditemani rekan Andriani. Pendengar, di rangkaian Samarinda siang ini ya, kami hadir dalam program Indonesia Sehat. Dan seperti yang sudah kami informasikan di awal tadi, tema kita menarik ya pada hari ini ya pendengar, mewujudkan kemandirian dan ketahanan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis kelompok UPPKA di Kalimantan Timur. Ya, dan untuk mengulas ini sudah ada dua serikandi-serikandi kita yang luar biasa, yang cantik-cantik, hadir langsung ke studio pada siang hari ini ya. Karena kita tahu ya pendengar bahwa pembangunan keluarga yang sejahtera tidak hanya diukur dari ketahanan fisik dan mental, tetapi juga sangat ditentukan oleh kemandirian ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga yang tangguh merupakan salah satu pondasi utama dalam menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis, memenuhi kecukupan gizi anak guna mencegah stunting, serta memberikan pendidikan yang layak bagi generasi penerus bangsa. Nah, dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan juga peningkatan kesejahteraan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur, kelompok usaha berbasis keluarga, khususnya UPPKA atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor, ini memiliki peran yang sangat strategis. Melalui wadah Badan Pengurus Daerah Asosiasi Kelompok UPPKA atau BPD Aku Provinsi Kalimantan Timur yang bersinergi erat dengan Kemenduk Bangga BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, pendampingan, pembinaan hingga akses kemitraan bagi para anggota kelompok usaha terus digalakkan. Nah, pada kesempatan yang luar biasa dan berharga siang hari ini ya pendengar, sudah bersama kita dua serikandi kita yang langsung hadir di studio ya, yang luar biasa. Kita sapa, yang pertama ada Ibu Dr. Yuliani selaku Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Selamat siang, assalamualaikum Ibu Dokter.
2: Salam Bapak.
0: Apa kabarnya Ibu?
2: Baik, alhamdulillah. Luar biasa ya.
0: Luar biasa, tetap semangat ya Bu ya.
2: Tetap semangat.
0: Tetap semangat. Iya. Dan yang di samping beliau yang tidak kalah cantiknya juga siang hari ini ya, ada Ibu Hajah Nur Ajidah Aziz atau Ibu Nunung panggilannya ya. Beliau ini adalah selaku Ketua BPD Aku Provinsi Kalimantan Timur. Selamat siang, assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini suara saya agak kalah ini kayaknya cetarnya nih ya. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, nanti kami undang Anda juga untuk berbagi informasi atau bertanya atau sharing ya. Dua jalur telepon nanti kami buka untuk Anda di 736566 743495 dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda dan menyaksikan langsung acara kita pada siang hari ini melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Dan selain itu Anda juga bisa mendengarkan siaran kita pada siang hari ini ya melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya, Ibu Dokter dan juga Ibu Nunung, terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir di studio langsung hari ini ya. Karena cuacanya juga tampaknya cukup adem ya, mendukung ini. Baik, Ibu Dokter sebagai pembuka obrolan dan dialog kita pada siang hari ini, saya langsung ke Ibu Dokter dulu ya. Karena dari kacamata seorang dokter ini kita perlu mengetahui ini seperti apa Kemenduk Bangga atau BKKBN ini, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur ya, dari pengamatannya, seberapa penting peran pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program UPPKA ini dalam kerangka besar pembangunan keluarga di Kalimantan Timur, Ibu Dokter?
2: Ya, baik, terima kasih Pak Padel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ini ya Pak ya. Salam sejahtera ya.
0: Redup cahayanya.
2: Iya benar, benar.
0: Pagi terus ya.
2: Iya benar. Okay. Jadi cuacanya sangat adem gitu ya. Mudah-mudahan hati kita selalu adem juga
0: amin,
2: nih Pak ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Iya. Ya untuk seluruh pendengar setia, pendengar setia RRI Samarinda ya. Ya alhamdulillah ya, kita bersua lagi ya di sini ya di radio ya.
0: Betul.
2: Ya. Untuk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sendiri atau kita singkat dengan BKKBN dulunya namanya ya, Bapak Ibu semuanya. kita memang punya program gitu ya. Sebelum itu kita akan lihat dulu bahwa kami mempunyai pondasi besar ya terkait 8 fungsi keluarga yang itu memang dilaksanakan oleh seluruh keluarga Indonesia ya. Ada fungsi fungsi agama ya, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, perlindungan, kemudian fungsi reproduksi, termasuk fungsi ekonomi ya, kemudian termasuk fungsi juga sosialisasi pendidikan dan pembinaan lingkungan. Jadi salah satu 8 fungsi keluarga itu ada fungsi ekonomi yang akan kita bahas ya di momen hari ini ya,
0: yang
2: gitu ya.
0: Nah, keluarga, ya. Iya, betul. Karena ini juga bagian dari astacita Presiden Prabowo.
2: Iya. Betul, menuntaskan kemiskinan. Wah, nanti kita akan dengarkan yel-yelnya Pak terakhir.
0: Ada
2: yel-yelnya nanti terakhir ya. Okay. Ya, jadi dalam meningkatkan fungsi ekonomi keluarga Indonesia, kami punya program, salah satunya itu yaitu UPPK tadi ya, usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor ya. Jadi memang yang masuk di kelompok ini memang para keluarga-keluarga akseptor KB gitu ya, di seluruh keluarga gitu ya. Di sini di kelompok ini, jadi ini merupakan kelompok kegiatan ya Pak, kelompok kegiatan yang memang untuk meningkatkan ekonomi keluarga gitu ya. Jadi di dalam kelompok kegiatan ini bukan hanya kita bertujuan untuk menambah penghasilan saja. Wah, ya, jadi karena ini indis ekonomi kata orang ya Pak ya, indis ekonomi apapun akan dilakukan. Betul. Gitu ya, keluarga untuk bertahan gitu ya. Jadi di sini kelompok kegiatan ini kita membina juga gitu ya, pembinaan sebenarnya utamanya pembinaan kemandirian keluarga itu sendiri ya. Jadi kita sadari bahwa keluarga yang mandiri terutama ekonominya nih ya, segala permasalahan biasanya muncul dari ekonomi.
0: Betul.
2: Pak, wah, sepakat kita ya Pak ya, nggak ada uang habis, artinya nggak bisa makan, nggak bisa,
0: bukan itu aja Bu, kalau sudah nggak ada uang Bu bingung mau ngapain gitu.
2: Iya, betul-betulnya. Jadi dari situlah ya Pak, kita mau lakukan gitu ya pembinaan kemandirian keluarga-keluarga Indonesia melalui UPPKA program ini gitu ya, sehingga keluarga yang mandiri tadi tentu saja akan berdampak kepada ketahanannya. Jadi kalau keluarga mandiri pasti tahan dong nanti dengan segala permasalahan sosial ekonomi yang muncul. Apalagi kita tahu sekarang harga naik, barang-barang naik,
0: sebab tuntutan ekonomi
2: nah,
0: semakin
2: betul
0: tinggi ya.
2: Itu Pak ya. Jadi kita ingin meningkatkan nih, ayo ibu-ibu, para keluarga nih, bapak-bapak, ibu-ibu silakan gitu ya, untuk kita punya program ini ya, untuk itu ya, untuk meningkatkan kemandirian keluarga dan akhirnya nanti ketahanannya juga, ketahanan keluarganya juga bisa lebih kuat.
0: Betul.
2: Gitu ya. Nah, kemudian kita lagi juga masyarakat makin banyak. Kemarin kita ada IKN yang sebelumnya. Betul. Ya, pendatang banyak banget ke Kalimantan Timur gitu ya. Sehingga kalaupun itu kita harus kuatkan nih. Wah, keluarga kita harus bisa daya saing tinggi dong gitu ya Pak ya. Ekonominya harus baik, punya daya saing yang baik gitu, keluarga-keluarga kita gitu, supaya tidak kalah dari orang luar yang masuk gitu. Apalagi ya,
0: sudah ditetapkan sebagai ibu kota Nusantara.
2: Nah, betul, betul. Jadi keluarga yang kuat, mandiri, yang punya daya saing. Jadi seperti itu.
0: Jadi artinya bukan hanya suami aja yang wajib cari duit ya.
2: Iya, betul.
0: Dukungan dari istri ini luar biasa untuk memperkuat ketahanan keluarga. Karena tadi, artinya kan selama ini mungkin dari penghasilan suami mungkin hanya bisa untuk makan hari-hari.
2: Iya.
0: Nah, dengan ada tambahan ini mungkin gajinya suami separuh bisa ditabung.
2: Iya,
0: untuk anak ke depan itu ya Bu ya.
2: Buat pendidikan, ya, buat keperluan dia yang lain, seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Itu gambaran awal ya pendengar dari Ibu Dr. Yuliani sudah dipaparkan. Nah, saya bergeser ke Ibu Nunung ya. Panggilannya Ibu Nunung ya Bu ya.
3: Betul Pak. Baik.
0: Sebagai wadah yang berhimpun langsung dengan kelompok-kelompok usaha ini ya.
3: Betul.
0: Bisa dijelaskan dulu Bu, apa sebenarnya BPD Aku Kaltim ini Bu, dan juga mungkin bisa ada disampaikan juga bagaimana sih peran strategisnya dalam mendampingi kelompok UPPKA di lapangan Bu.
3: Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi menjelang siang, betul ya Dr. Lili ya, karena ini
0: semangat pagi masih ya.
3: Setengah-setengah gitu ya. Pendengar RRI Samarinda terutama di Pro 1. Senang sekali saya bisa hadir di sini, berbagi info dengan para pendengar setia RRI Samarinda. Jadi untuk BPD aku sendiri adalah Badan Pengurus Daerah Asosiasi Kelompok UPPKA, merupakan organisasi yang memfasilitasi dan mengarahkan kelompok-kelompok usaha produktif keluarga aseptor di seluruh Kaltim. Jadi UPPKA itu bergabung menjadi satu, menjadi ada di BPD aku itu di provinsi, kemudian di kabupaten kota itu ada namanya BPC. Oh. Jadi nggak hanya di provinsi, tapi di kabupaten kota juga ada kelompoknya. Namanya BPC aku kabupaten, misalnya Kabupaten Pasir atau Kota Samarinda, seperti itu. Nah, kemudian peran-perannya kami apa? Peran utama kami yang pertama pastinya sebagai mitra strategis dari Kemendukbangga, gitu. Karena kami tetap harus bermitra karena kami di bawahnya Kemendukbangga, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sebagai jembatan dan pendamping bagi kelompok UPPKA atau kelompok usaha, terutama nih kelompok ini mayoritas kan para ibu-ibu ya Pak.
0: Betul.
3: Ya itu. Jadi iya, kalau ibu-ibu
0: tanpa
3: nih
0: tanpa mengesampingkan bapak-bapak ya.
3: Iya, walaupun ada Pak.
0: ada di sampingnya juga.
3: Jadi di anggotanya tuh ada juga yang bapak-bapak, enggak semuanya ibu-ibu, ada yang bapak-bapak, ada yang lansia gitu, ada
0: karena
3: yang
0: aseptor ini bukan hanya pro ibu-ibu ya.
3: That's right, betul. Terus ada juga yang remaja. Okay. Jadi nggak hanya di ibu-ibu, tapi memang mayoritas itu adalah ibu-ibu. Betul. Dengan rentang usia dari yang produktif sampai yang lansia. Jadi lansia pun masih ada yang menjadi anggota dari UPPKA. Mereka masih produktif Pak, dan bahkan lebih semangat nih daripada ibu-ibu yang masih
0: meskipun mereka sudah bukan menjadi anggota dari aseptor ya.
3: Betul, seperti itu. Dan kami juga mengolah kemampuan mereka tuh berbasis potensi ekonomi daerah. Jadi setiap daerah tuh kan punya potensi yang berbeda. Balikpapan tidak bisa disamakan dengan Samarinda, tidak bisa sama dengan Pasir.
0: Betul. Kutai Barat. Jadi makanya ada di kabupaten kota ya.
3: Betul. Kutai Barat juga berbeda ininya apa potensi ekonomi. Betul.
0: Sosial budayanya juga berbeda.
3: Betul. Dan juga tidak hanya itu, kita juga berusaha untuk membuka jalan pemasaran bagi teman-teman UPPKA yang bergabung di BPD aku dan BPC aku. Seperti
0: ini
3: itu.
0: Saya semakin penasaran ini, menunjukkan saya juga yakin apa sih bentuk usahanya ini, kok ngomong usaha dari tadi ya.
3: Betul.
0: Sebenarnya seperti apa? Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami sudah buka dua jalur telepon untuk Anda, silakan di 736566 743495 atau di jalur WhatsApp ya di 0811 5544976 atau langsung di kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda. Ya baik, tadi sudah dipaparkan ini adalah suatu usaha ya. Tapi ini menarik, saya masih ke Ibu Nunung ini ya. Bu, produk atau bidang usaha unggulan apa sih sebenarnya yang saat ini mendominasi dan juga dikembangkan oleh kelompok-kelompok UPPKA di bawah naungan BPD aku ini nih, yang ada di Kaltim, Bu?
3: Siap. Jadi untuk produknya tuh sangat beragam, mulai dari makanan, kemudian ada crafting, kita juga ada
0: UMKM juga.
3: UMKM ya. Jadi sebenarnya UPPKA ini adalah UMKM Pak, seperti itu. Cuma karena ada tambahan aseptor tadi, berarti ada tambahan kewajiban kita sebagai UMKM untuk mensukseskan program-program dari Kemendukbangga, seperti itu. Jadi tidak
0: mensukseskan program dari Kemendukbangga melalui usaha.
3: Salah satunya tadi itu pencegahan stunting bisa melalui UPPKA, seperti itu. Jadi produk kita tuh beragam sekali. Samarinda ini mempunyai produk unggulan, ada amplang ikan biji nangka. Itu ada di Kampung KB Bukuan, di Kelurahan
0: Biji Nangka. Sudah ada
3: ikan ya? Biji nangka ya Pak ya.
0: Oke, ya selama ini kan ikan pipi.
3: Betul, seperti itu. Kemudian kita ada kacang sate, kacang goreng rasa sate, seperti itu. Itu ada di Harapan Baru di Kecamatan Lojanan Ilir.
0: Binaan dari Kemendukbangga.
3: Binaan dari, betul, Kemendukbangga. Dan binaan ini
0: BPD aku ini.
3: Betul Bapak. Kemudian kita ada namanya Rempah Sakti yang ada di Kelurahan Mugirejo. Seperti, jadi setiap wilayah itu punya produk yang berbeda-beda. Di Bontang kita ada namanya batik.
0: Ya.
3: Jadi ada kerajinan batik dan itu sudah dapat pembiayaan dari Basnas Pusat ya Ibu ya. Jadi sudah dapat bantuan dari Basnas Pusat untuk mengembangkan usahanya, seperti itu. Jadi ada batik di sana. Kemudian di Berau itu selain ada batik juga ada amplang. Kemudian ada hasil olahan laut yang diolah oleh
0: dari rumput-rumput laut.
3: Iya, dari rumput laut, seperti itu. Salah satu produk unggulan Balikpapan itu ada namanya amplang batu bara. Kemudian amplang IKN.
0: Saya jadi bukan batu bara, warnanya hitam.
3: Warnanya hitam. Karena warnanya hitam jadi dinamakan amplang batu bara. Kemudian amplang IKN itu dari ikan tenggiri. Okay. Nah, itu salah satu produk unggulan di sana seperti itu. Jadi setiap wilayah kita punya produk-produk unggulan.
0: Wow, ini luar biasa, menarik sekali ya. Dan ini adalah ternyata melalui program dari berbentuk UMKM ya.
3: Betul,
0: dan
3: betul.
0: Merangkul para akseptor ini, dan tentu tujuannya adalah melalui program dari BKD
3: BPD aku
0: dan iya, juga dari
3: Kemenduk Bangga BKKBN.
0: Ya, pendengar Prosatu di Samarinda, semakin menarik ya. Tapi seperti apa menariknya dari sisi Ibu Dokter? Saya ke Ibu Dokter lagi nih. Ibu, saat ini kan isu stunting juga menjadi perhatian dari pemerintah pusat, bahkan masuk dalam program atau dari astacita dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk UMKM di situ. Nah, sejauh mana keterkaitan antara pemberdayaan ekonomi keluarga UPPKA ini dengan percepatan penurunan stunting di Kalimantan Timur, dan juga mungkin akan ada juga arahnya ke pengentasan kemiskinan kemungkinan di sini ya. Silakan Ibu Dokter.
2: Iya, betul ya Pak. Jadi kita sudah panjang juga tadi ya, ya, lumayan membahas ya, bahwa keterkaitan ekonomi pasti erat ya dengan kemandirian keluarga dan ketahanannya ya, seperti itu. Jadi seperti kita ketahui, kalau yang stunting, untuk stunting itu sendiri kan gangguan pertumbuhan gitu.
0: Betul.
2: Ya Pak. Dan itu pasti berhubungan juga dengan standarnya dengan gizinya, ya kan. Jadi kita hubungkan dengan usaha peningkatan pendapatan keluarga ini, tentu saja nantinya harapannya keluarga yang ekonominya kuat seperti itu pasti bisa dong memenuhi kebutuhan gizi keluarganya.
0: Jadi artinya yang keluarga yang saat ini mungkin ada mengalami kekurangan gizi, dengan usaha-usaha ini mereka bisa mencukupi juga di situ.
2: Betul. Jadi dia pemenuhan gizi keluarganya jadi lebih baik gitu Pak, dengan aktif atau terlibat di dalam UPPKA ini. Kan kita harapannya itu, mau mandiri secara ekonomi sehingga pemenuhan gizi keluarganya tercukupi. Okay. Terutama untuk keluarga-keluarga resiko, tentu saja ya, keluarga-keluarga resiko stunting gitu ya. Jadi kemudian di lain halnya juga ya, untuk UPPKA ini kita kan berusaha untuk meningkatkan pangan lokal gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kata Bu Nunung kan, di UPPK ini banyak dong bidang-bidangnya, ada yang kuliner. Betul. Dari makanan, ada yang mungkin kerajinan ya Bu ya, ada pertanian, perikanan gitu ya. Nah, di bidang kuliner sendiri untuk makanan, di situ kita tingkatkan makanan-makanan khas pangan lokal gitu ya.
0: Okay.
2: Ikan, sayur, berbahan ikan, berbahan sayur, tadi Bu Nunung sebut juga sudah ya, ikan apa Bu?
3: Ikan bijinangka,
2: ikan tenggiri. Kita bikin produknya gitu ya, sehingga tidak perlu cari bahan dari luar kan Pak.
0: Betul.
2: Dari dalam, sehingga daya beli masyarakat di daerah itu sendiri, tempat UPPKA itu jadi meningkat.
0: Betul.
2: Gitu, karena itu produknya dia sendiri.
0: Produknya dia sendiri.
2: Dia sendiri yang produksi, kemudian masyarakatnya situ sendiri yang juga menikmati
0: hasilnya.
2: Gitu ya, hasilnya. Dan pemenuhan gizi keluarganya juga akhirnya terpenuhi.
0: Kemenduk Bangka ini juga mendukung program dari Dinas Pangan, tanaman pangan dan hortikultura untuk gerakan pangan ini ya.
2: Betul, betul Pak. Kami koordinasinya tentu saja dengan dinas terkait juga ya, untuk pemenuhan gizi keluarga terkait yang pangan
0: berarti
2: lokal itu.
0: Berarti banyak dilakukan berarti.
2: Banyak, banyak, sangat banyak Pak. Jadi semua yang terlibat ya, stakeholder yang terlibat gitu, termasuk juga instansi pemerintah ya. Mungkin tadi Bapak sebut yang dinas pangan, dinas PPK UKM ya, itu juga semua kami rangkul
0: ya.
2: Artinya kami bersinergi gitu ya.
0: Ya
2: gitu ya, untuk melaksanakan program.
0: Kita kadang-kadang kok enak betul kedengarannya seperti itu ya.
2: Iya.
0: Artinya sepertinya kok nggak ada kendala, nggak ada tantangan, padahal sebenarnya banyak tantangan yang dihadapi di lapangan ya.
2: Iya.
0: Saya akan ke Ibu Aja Nunung nanti ya, mengenai tantangan masa kini. Tapi di jalur WA sudah bergabung, kita coba baca nih. Ini yang enggak pakai batik benar namanya Nur Azizah. Ya, betul. Ini kayaknya kurang jelas ya. Korpri bukan batik. Jadi ibu dokter yang pakai korpri ya.
2: Okay. Batik korpri namanya.
0: Baik, Ibu Haja Nunung, terkait dengan tantangan masa kini. Ini masalah pemasaran dan juga digitalisasi sering menjadi kendala bagi UMKM skala keluarga. Nah, langkah seperti apa atau mungkin langkah konkret seperti apa dilakukan BPDA Kukaltim untuk menjawab tantangan ini? Karena tadi Ibu Dokter juga sudah memaparkan, ini dalam bayangan kita kok ternyata gampang kan gitu ya. Nah, tantangan seperti apa lagi sekarang perkembangan ekonomi digital ini luar biasa dampaknya.
3: Betul banget ya Pak. Ya. Jadi nggak semudah yang seperti yang terlihat ya, seperti itu. Karena kalau di lapangan selama beberapa tahun ini kita di lapangan itu banyak sekali kendalanya, terutama untuk pemasaran dan digitalnya seperti itu. Jadi terutama permasalahan utama dari UPPKA itu adalah legalitas usaha. Itu yang pertama kali yang kami temukan di lapangan. Apa yang kami lakukan? Kami lakukan adalah kami membantu nih kelompok-kelompok UPPKA ini untuk memiliki legalitas dari pengurusan NIB, PIRT, kemudian sampai ke halal. Selama 4 tahun ini kami mendampingi teman-teman dari UPPKA untuk membuat NIB, PIRT, dan legalitas halal. Alhamdulillah untuk kota Samarinda itu hampir 100% kita sudah membantu untuk NIB, PIRT, dan halal. Menyusul, karena ini lebih dekat ya Pak ya, dengan tempat wilayah kami, menyusul untuk nanti Balikpapan, kemudian wilayah-wilayah terdekat seperti itu. Wah. Tapi secara kontinu kita sudah melakukan beberapa pelatihan bagaimana mereka bisa membuat NIB secara mandiri, PIRT secara mandiri. Itu yang kami lakukan. Terutama juga untuk pemasaran digital. Yeah. Kami mendorong nih teman-teman UPPKA untuk mulai untuk mengenal yang namanya e-commerce seperti itu.
0: Betul.
3: Jadi, ayo dong mulai mencoba untuk membuka akun Shopee. Betul. Seperti itu, atau mulai nih memasarkan melalui
0: akun
3: yang mereka media sosialnya, Instagramnya, Facebooknya, jangan hanya dipakai untuk FB Pro.
0: Apalagi kan TikTok.
3: Gitu. Itu dia. Biasanya kan kalau ibu-ibu tuh sedangnya FB Pro ya Pak.
0: Betul.
3: Ya. Seperti itu. Jadi kami sampaikan jangan dipakai hanya untuk FB Pro, tapi juga untuk memasarkan nih produk-produk UPPKA ibu-ibu yang ada. Dan alhamdulillah seperti itu, ternyata banyak teman-teman yang berhasil, yang sering mengirimkan produk-produknya sampai keluar, bahkan ada yang sampai keluar negeri.
0: Wow.
3: Seperti itu. Jadi kayak ada amplang ikan bandeng yang ada di kelurahan di Kecamatan Lojanan Ilir. Yeah. Itu sudah pernah sampai ngirim ke Malaysia Pak. Wow. Itu orderan melalui Facebook. Seperti itu ya. Dan juga tidak hanya itu, kita juga bekerja sama nih dengan retail-retail market yang ada di Samarinda. Jadi sudah banyak produk teman-teman yang masuk ke Indomaret, kemudian masuk ke Yugomart. Sudah retail yang ada di kota Samarinda ini juga sudah mulai masuk seperti
0: baik,
3: itu.
0: Baik, Ibu Haja Nunung dan Ibu Dr. Iliani, kita tadi sepertinya pendengar kita yang menyaksikan lewat ini ya, lewat kanal YouTube. Jadi bertanya yang pakai bukan pakai batik ya. Kalau Ibu Dokter itu pakai korpri, yang enggak pakai korpri Ibu Azizah kah katanya tadi, betul Ibu Haja Nunung panggilannya ya. Baik, ada Pak Masan Bali. Selamat siang Adari. Mungkin ada ibu-ibu ataupun bapak-bapak ingin sekali bergabung di kelompok-kelompok tersebut, tetapi mereka belum mengetahui bagaimana menuju ke kelompok tersebut. Pertanyaannya, kepada siapa ya harus kita hubungi? Terima kasih dari Pak Masan Bali di Samarinda. Dengan Ibu Dokter atau Ibu Nunung?
2: Dokter.
0: Okay, silakan Bu Dokter.
2: Iya, baik Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Siapa tadi?
0: Pak Masan Bali.
2: Pak Masan Bali. Ya, terima kasih ya Pak. Jadi untuk ini mungkin mekanisme gabung ke UPPKA ya.
0: Iya. Soalnya tadi kan ini akseptor.
2: Iya.
0: Apakah harus akseptor atau bisa dari luar itu?
2: Iya, betul-betul. Iya. Jadi ini memang usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Kita ambil keluarganya ya, Pak.
0: Iya.
2: Jadi keluarga akseptor akseptor itu ya bukan hanya dia akseptor tapi keluarganya.
0: Keluarganya boleh.
2: Iya, makanya tadi kata Bu Nunung ada yang remaja ikut, ada yang lansia ikut karena dia punya lansia misal anaknya itu ber-KB sehingga dia bisa gabung, atau yang tadi remaja dia itu orang tuanya itu akseptor KB sehingga dia bisa bergabung seperti itu.
0: Apalagi sasarannya juga misalnya anak remaja kan nanti kan jadi catin ya.
2: Iya, betul betul. Jadi nanti kita masukkan edukasi-edukasi terkait program Kemenduk Bangga. Betul ya. Jadi memang untuk UPPK ini kita hampir ada di semua desa kelurahan ya. Kita Sekaltim itu sekitar 502 kelompok sudah ya yang ada terbentuk hampir di semua desa kelurahan gitu ya. Jadi memang kita kalau di kabupaten kota itu di bawah binaannya dinas OPD KB gitu ya. Ada yang dinas pengendalian penduduk dan keluarga betul. Berencana, betul. Kemudian nanti di level bawah itu ada teman-teman kami penyuluh KB yang akan pembinaan langsung, kemudian ada kader-kader juga di setiap desa kelurahan yang ada. Jadi kalau Bapak join nanti silahkan hubungi Bu RT, Pak RT atau lurah di situ ya, atau biasanya RT saja itu.
0: Jadi
2: sudah
0: mereka sudah tahu semua itu?
2: Sudah, kader-kader KB-nya banyak di setiap RT juga sudah ada sehingga ya. Nanti tinggal kami mau join bagaimana silahkan gabung. Okay. Karena untuk kelompok ini kita minimal ada 10 anggota yang harus tergabung baru kebentuk satu kelompok. Tapi kalau misalnya sudah ada kelompok kami join dong di situ, wah, bisa. Silahkan bisa. Jadi Pak, nanti daftar.
0: Siapa tahu Pak Masan Bali mungkin akseptor juga atau istrinya, silahkan ya. Tinggal di mana Pak Masan Bali? Tinggal menghubung melalui RT di sana.
2: Betul.
0: Sudah ada semua sana terbentuk.
2: Sudah ada. Okay. Tinggal bergabung saja nanti usahanya. Siap. Seperti itu.
0: Ya, tadi kita sudah ngobrol sedikit, sudah kita sentil mengenai kolaborasi sinergi dengan instansi atau mungkin lembaga-lembaga yang terkait ya, yang berhubungan langsung. Nah, penguatan ekonomi dan juga kesehatan keluarga ini juga ini sangat diperlukan tentunya Ibu Dokter ya. Nah, bagaimana bentuk penguatan kolaborasi antara Kemenduk Bangga BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dengan BPD Ako dan juga pemerintah daerah sejauh ini?
2: Iya. Ya, jadi memang untuk seluruh program ya terkait Kemenduk, programnya Kemenduk Bangga ya BKKBN itu pasti tidak lepas ya dari peran stakeholder kami ya. Betul. Para mitra semua ya.
0: Termasuk
2: dari
0: pemerintah daerah.
2: Betul
0: ya.
2: Jadi kalau kita bilang stakeholder apa saja sih yang terlibat di sini ya banyak ya, dari pemerintah, kemudian sektor swasta, tentu saja juga masyarakat sendiri yang kita aktifin untuk terlibat, yeah. Media juga ya untuk informasi. Jadi untuk khususnya di kabupaten kota kita melalui dinas terkait ya, dinas OPD KB, di provinsi kita kolaborasi penuhnya dengan DPPK UKM ya kan. Kemudian dengan dinas koperasi UKM kalau kabupaten kota. Okay. Gitu ya. Kemudian OPD KB pasti tentunya gitu ya. Untuk kami sendiri itu perannya di Kemenduk Bangga itu terkait pembinaan kelembagaan kelompok itu sendiri. Itu kita bina bagaimana peningkatan kapasitas pengelolanya, kadernya gitu ya, seluruh anggotanya. Kemudian kita juga BKKBN melakukan edukasi ketahanan keluarga itu sendiri dan juga penyediaan fasilitas awal. Biasanya kita bantu dengan barang-barang gitu ya. Tentu saja kerjasama nanti ada juga dengan Basnas untuk modal awal, untuk alat awal misalnya ya, untuk masing-masing UPPKA yang ada gitu ya. Untuk BPD akunya sendiri itu biasanya tadi sudah mungkin Bu Nunung jelasin itu terkait sisi manajerial, jaring bisnisnya bagaimana, kemudian
0: pelatihan termasuk
2: betul
0: ya?
2: Pengembangan kualitas produknya, kualitas mutu dan produknya bagaimana, itu kita dengan BPD akunya tuh kita sama-sama gitu. Jadi kita lakukan ini secara bersama tentu saja ya untuk meningkatkan kualitas produk dari masing-masing UPPK itu supaya naik level lah Pak ya. Yeah. Kita bilang ya kita harus naik tingkat gitu, jangan kalah saing gitu. Ada IKN orang luar datang banyak dengan mungkin mereka akan membawa skill ya, keterampilan. Betul. Untuk bikin produk yang luar biasa bagus loh. Kita yang punya tempat malah ketinggalan. Betul. Nah itu yang kita nggak mau.
0: Jadi artinya makanya kita harus siap duluan ya.
2: Betul. Jadi dari awal kita udah lakukan terus gitu ya pembinaan dan peningkatan kualitas gitu ya, kapasitas dari seluruh anggota UPPKA supaya bisa mau gitu, mau dan mampu meningkatkan seluruh produknya gitu ya, supaya bisa bersaing kayak Bu Nunung. Kemarin saya lihat juga di Bu Nunung di mana, di Indomaret gitu. Betul. Kan ada dong sudah produksi. Saya malah membayangkan Pak ke depannya itu mungkin 50% produk kita di Indomaret tuh produk kita Pak harusnya. Ya kan tuh luar biasa itu kan Pak, itu angan-angan saya, mudahan ya Bu Nunung ya.
0: Amin.
2: Kalau makin banyak UMKM kita itu makin banyak beragam. Itu
0: jadi
2: kalau
0: sekarang
2: masuk
0: itu Bu, berbagai di Samarinda ini khususnya Kalimantan Timur ini, wisata kulinernya ini kan sangat ini
2: banyak. Iya,
0: artinya
2: betul.
0: Peluang atau prospeknya sangat besar sekali.
2: Betul.
0: Apalagi ada banyak khas ya Bu Nunung tadi.
2: Iya, khas-khas.
0: Amplang batu bara katanya kita.
2: Iya, betul.
0: Ini sudah pernah bentuk promosi-promosi yang sudah dilakukan selain melalui akun-akun media sosial mereka, mungkin ada nggak upaya yang sudah dilakukan Bu? Karena kami ya di RRI, mungkin adakah kerjasama dengan Disperindakop UMKM Kalimantan Timur, karena setiap Senin memang pelaku UMKM yang kita hadirkan setiap Senin sore di sini.
3: Kita ada Pak ya untuk kerjasama seperti itu. Sebenarnya beberapa anggota kami itu sudah menjadi binaan juga dari
0: Disperindakop
3: UMKM seperti itu. Jadi ada beberapa yang sudah pernah saya lihat diwawancarai di sini seperti
0: di sini.
3: Ada okay. Seperti Ibu Hera dari Bukuan Snack itu dengan keripik pisang Kenko-nya.
0: Okay.
3: Terus Ibu Yaparoh itu juga pernah dengan rempah saktinya. Betul, itu okay. Sudah pernah di sini kalau saya nggak salah ya seperti itu.
0: Kami juga datang ke sana ke rumahnya.
3: Itu binaan
0: di
3: kami Pak.
0: Kalau nggak salah dulu.
3: Dalam. Lain Pak di Mungkirejo.
0: Yang dulu pertama masih di Sempaja.
3: Oh iya betul. Okay. Terus kemudian dia pindah ke Mugiraja. Okay. Itu betul-betul dibina dari bawah itu Pak. Jadi sampai menjadi
0: dengan
3: seperti
0: bawang
3: sekarang.
0: Bawang tiwainya ya.
3: Bawang tiwai betul. Okay. Nah kalau misalnya ditanya, kita sudah selain dari media sosial, kita sudah sering mengikuti pameran-pameran. Bahkan kita pernah tuh bawa beberapa produk kita pameran di Malaysia seperti itu, di Tawau sama di Keke. Gitu, kita pernah bawa ke sana. Kemudian kalau misalnya ada acara di Kemenduk Bangga secara nasional, kita juga pernah. Dan juga pernah dibawa nih dari Disperindakop Provinsi juga pernah membawa produk-produk kita untuk dipamerkan pada saat acara Dekranasda ataupun acara-acara pameran-pameran lainnya seperti itu.
0: Nah ini ada pertanyaan dari pendengar kita di WA. Kira-kira kalau ingin mendapatkan produk-produknya di mana?
3: Oh banyak, di Indomaret sudah ada. Kalau
0: sudah ada ya?
3: Sudah ada produk kita di Indomaret ya. Jadi kayak misalnya keripik pisang Kenko itu ada di Indomaret, ada di Yugomart, ada di Lotte. Kemudian di Lotte ini harus menghafal satu-satu ya Pak ya. Kalau di Lotte itu ya selain ada keripik pisang Kenko, ada sambelnya, kemudian ada dari Ibu Yasiah itu hampir semua produknya dari kue kering, kemudian keripik-keripikan itu ada di sana.
0: Berarti mereka sudah punya basis sendiri-sendiri ya?
3: Sudah, iya. Okay. Jadi kita sudah mencoba untuk mengarahkan mereka untuk masuk ke jaringan retail seperti itu.
0: Okay. Ibu Ani, ini bisa jalan-jalan nanti, coba lihat nanti di pusat-pusat perbelanjaan seperti yang disebutkan oleh
3: betul.
0: Ibu Nunung tadi itu ya.
3: Betul.
0: Itu mungkin sudah dari sana tersedia. Pisang apa tadi Bu?
3: Pisang keripik pisang Kenko gitu ada itu. Di sana. Amplang juga ada okay. Amplang.
0: Ini amplang yang hitam ini seperti apa bentuknya?
3: Ya, ini kita mau bawa ya.
0: Ini penasaran ya.
3: Iya.
0: Sepertinya
3: iya.
0: Harus kita hadirkan kayaknya.
3: Betul.
0: Anunya
3: betul.
0: Nih, pelakunya nih, pelaku UMKM-nya.
3: Kalau itu di balik papan Pak, kalau itu sama di Kutai Timur.
0: Gak apa-apa, gitu, iya. Kita hadirkan.
3: Boleh nanti seperti itu. Okay.
2: Nanti ke depannya ya Pak.
0: Kita rancang nanti ya.
3: Boleh Pak.
0: Pengusaha amplangnya yang hitam, pengusaha amplang yang ikan apalagi tadi itu yang dari Berau.
3: Ada kacang sate loh Pak.
0: Kacang sate.
3: Iya di Bontang itu bahkan ada cemilan dari dari landak laut.
0: Oh landak laut?
3: Gimana? Iya landak laut itu ada cemilan, jadi landak lautnya dibelah itu diambil dagingnya yang dalam itu dijadikan keripik kalau saya nggak salah.
0: Itu. Ini menggugah makanan, jadi ada yang nggak sabar untuk makan ini ya.
3: Ini ngomong makanan terus
0: itu
3: ini, Pak.
0: Sudah baik Ibu Dokter Julian dan juga Ibu Haja Nunung. Sebelum kita masuk di segmen akhir ya, kita jeda sejenak Dan pendengar jangan kemana-mana, yang ingin bertanya selain melalui telepon Anda juga bisa masih chat ya di jalur WhatsApp di 0811 55 44 976. Tetap bersama kami di rangkaian sajian Indonesia Sehat.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Indonesia Sehat.
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ada waktu kita untuk bersama di rangkaian sajian Indonesia Sehat di suasana siang hari ini ya. Silahkan, kami masih undang Anda di dua jalur telepon di 736566 743495. Baik Ibu Dokter dan juga Ibu Haja Nunung, sebelum kita masuk di segmen akhir ya, ada satu pertanyaan yang mungkin sangat penting juga untuk disampaikan kepada pendengar kita. Tadi kalau masalah bentuk dukungan akses yang dimanfaatkan ini sudah ditanggapi tadi ya. Ini termasuk juga kolaborasi dalam hal ini tadi. Nah, peran keluarga dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas usaha. Ini kadang-kadang kan takutnya nanti keasikan di luar mengurusi ini ya aktivitas-aktivitas. Takutnya urusan di dalam rumah tangga jadi agak terganggu ini. Kira-kira bagaimana harusnya keluarga ini bisa membagi keseimbangan waktunya nih dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Dari Ibu Dokter dulu, Ibu.
5: Iya. Jadi kita tadi ya punya pondasi 8 fungsi keluarga ya. Okay. Jadi 8 fungsi keluarga yang saya sebutkan di awal tadi ya, termasuk fungsi ekonomi. Ini memang harapannya kita itu penguatan kemandirian keluarga dan ketahanannya itu jadi seimbang gitu ya. Oh. Termasuknya ekonomi gitu. Jadi tidak
4: hanya bisa melihat dari sisi satu sisi aja ya.
5: Betul.
4: Artinya dari sisi 8 ini harus dilihat.
5: Iya, jadi fungsi ekonomi itu memang tidak bisa kita abaikan gitu ya. Maksudnya ya memang itu menjadi fungsi keluarga yang harus dijalankan gitu kan. Nah, inti bagaimana keluarga bisa hidup gitu ya, bisa terus melanjutkan kehidupan keluarga gitu ya kalau ekonominya enggak bagus gitu. Betul. Ya. Nah, di kalau tadi kita bilang bahwa ini memang harus seimbang, artinya peran fungsi ekonomi kita kalau di keluarga orang jadi tugas utamanya kan bapak ya. Kalau punya bapak gitu ya. Nah, ibu boleh membantu gitu ya. Oh, ibu boleh membantu jika kondisinya memang
4: memungkinkan
5: seperti itu.
4: Dan ada dukungan dari suami juga.
5: Nah, ya. Betul. Jadi makanya di sini fungsi keluarga itu bagaimana suatu keluarga itu bisa memutuskan gitu ya, memutuskan supaya tidak ada yang dikorbankan. Betul. Gitu ya. Jadi semua tetap harus seimbang, bapaknya sepakat, ibunya bagaimana juga. Kalau ibunya bantu berarti usaha ini dilakukan di luar waktu
4: kerja.
5: Betul, kadang-kadang ya di hari weekendnya atau mungkin di luar waktu kerjanya gitu ya.
4: Dan sehingga yang akan paling seru kalau misalnya berdua langsung ya suami istri ya.
5: Iya, betul. Terutama pengasuhan anak juga tidak boleh diabaikan ya. Artinya ibunya sibuk juga berusaha tapi anaknya dititip akhirnya. Nah, ini jadi masalah juga nih Pak jadinya
4: itu,
5: ya.
4: Dari perkembangan psikologisnya juga nanti akan bermasalah.
5: Iya, ini, ya. Mudah-mudahan bisa saling
4: jalan, ya.
5: Sejalan. Jadi yang penting itu komunikasi kan Pak antara pasangan itu sendiri di rumah memutuskan bagaimana membawa kemana nih ekonomi kita nih. Kita mau nambah ekonomi tapi ada sesuatu yang lain juga yang harus kita diperhatikan ya. Diseimbang
4: ya. Kecuali mungkin anaknya sudah pada gede-gede tinggal berdua ya, maunya berdua terus ya sudah ikutan aja di sana ya.
5: Iya.
4: Itu akan lebih asik ya Bu ya.
6: Sedikit saya tambahkan boleh ya Pak.
4: Boleh, silakan.
6: Jadi
4: Ibu, silakan.
6: Kalau beberapa kebanyakan bahkan anggota UPPKA itu adalah usahanya usaha keluarga bahkan. Jadi suami istri sama-sama nih mengelola usaha yang ada. Kadang anaknya bantu, bantu di mana? Bantu untuk memasarkan. Karena kan kadang nih orang tua gaptek, nggak bisa memakai handphone, sosial media.
7: Taunya telepon aja.
6: Ah gitu, benar. Ya. Anaknya yang membantu untuk memasarkan seperti, atau anaknya nanti bantu nih buat pengemasan seperti itu, mendesain kemasannya seperti apa. Jadi kebanyakan itu adalah saat ini adalah usaha keluarga.
4: Bu Nunung, masih ada yang perlu saya tanyakan ini.
6: Boleh.
4: Mungkin tips ya yang perlu disampaikan kepada warga, apa, keluarga-keluarga kita yang di sana atau keluarga akseptor kita yang ada di luar sana yang belum bergabung. Nah, kira-kira langkah pertama apa ini yang perlu Ibu sampaikan kepada mereka untuk merintis mungkin, Ibu?
6: Oh betul, tadi seperti yang dikatakan Ibu Dr. Yuli, bahwa yang pertama, kalau kita ini sudah mau memulai usaha, niat itu sudah harus ada, kemudian niat harus dilakukan. Karena kalau cuma niat tanpa dilakukan gak akan jadi, Pak. Seperti itu. Oh, itu meniat aja terus.
4: Sama aja kalau kayak ibadah ya, niat dulu.
6: Iya benar, gak akan dicatat loh ya Pak ya. Gitu. Nah, kemudian hubungin RT atau nama kadernya sub PPKBD yang ada di wilayah RT. Kemudian kalau di wilayah kelurahan atau desa itu namanya PPKBD. Hubungin ke sana untuk ikut masuk ke UPPKA. Nanti dari teman-teman PPKBD atau sub PPKBD akan membantu nih. Seperti itu. Dan kami biasanya secara berkala dari Kemenduk Bangga dan juga dari BPD aku, kita mengadakan pelatihan, Pak, pelatihan mulai dari yaitu tadi legalitas usaha.
7: Oh, itu rutin, kalau pelatihan itu rutin ya, Bu?
6: Rutin walaupun indis ekonomi yang anggarannya nggak ada, kita tuh tetap berusaha. Sebab, ya Pak ya.
4: Ya istilahnya iya, seadanya gitu.
6: Betul,
4: ya.
6: Betul, kita nggak ketemu ya, kita pakai Zoom meeting. Oh, seperti okay itu. Kemudian kami mengarahkan bagaimana caranya untuk membuat legalitas usaha. Kemudian untuk jaringan permodalan kita ada kerjasama dengan Basnas. Kemudian ada Mekar ya Bu ya. Itu seperti itu. Kemudian dari Pegadaian kita juga ada mitra seperti itu yang kita arahkan.
4: Berarti dari kemitraan jadinya yang dibangun,
6: iya,
4: ya.
6: Betul,
4: artinya untuk mengatasi itu kondisi efisiensi yang saat ini sedang berlaku ya.
6: Iya,
4: ya,
6: betul.
4: Tapi di sini semangat kita dari Kemenduk Bangga dan juga BPD aku ini luar biasa ini.
6: Betul.
4: Baik, kita di segmen akhir sebagai penutup dialog kita juga untuk siang ini. Saya langsung ke Ibu Haja Nunung lagi, nanti Ibu dokter sekaligus nanti menutup ya. Nah, kira-kira pesan atau imbauan dari Ibu Haja Nunung selaku ketua dari BPD aku Kaltim ya,
6: ya
4: kepada masyarakat kita, silakan Ibu.
6: Ya, pesan saya selaku ketua BPD aku Provinsi Kalimantan Timur, jadi mulailah kita bergerak dari unit terkecil yaitu dari keluarga kita, dari rumah tangga kita sendiri untuk memulai suatu usaha atau memperbaiki perekonomian kita. Okay. Karena dari ekonomi yang membaik pasti akan pengikutnya akan banyak, seperti itu. Tidak hanya ekonomi, pasti nanti pendidikan dan kesehatannya juga akan ikut membaik. Kemudian kita tingkatkan semangat berwirausaha kita, jangan takut dan jangan pernah menyerah seperti itu, karena berusaha itu jangan takut dengan kata gagal.
4: Oke. Okay. Tapi ada pengawasan terus kan dilakukan?
6: Ada. Kita biasanya per triwulan atau per 6 bulan kita ada evaluasi seperti itu. Kemudian kepada seluruh kader dan anggota UPPKA di Kalimantan Timur, teruslah berinovasi terutama dengan produk-produk lokal yang ada di daerah masing-masing. Kemudian tingkatkan kualitas produk, kemudian tingkatkan legalitas usaha dan manfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Kami dari BPD Aku Kaltim siap untuk mendampingi dan berjalan seiring dengan teman-teman UPPKA se-Kalimantan Timur.
4: Siap kita rangkul para pelaku usahanya. Siap. Nanti untuk kita hadirkan ya.
6: Betul.
4: Oke, baik, karena banyak sekali ternyata pelaku-pelaku UMKM yang sudah masuk dalam binaan Kemenduk Bangga melalui BPD Aku Kaltim. Betul. Ini luar biasa. Baik, saya langsung ke Ibu Dr. Riliani. Ibu, mungkin ada pesan penting dan juga mungkin ada hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat kita terkait topik kita, agar masyarakat kita nih bisa melihat yang tetangga sebelah ternyata sudah berhasil, pasti yang di sampingnya yang belum berhasil akan
6: ikut
4: juga ya. Oke, silakan Ibu.
5: Iya, baik, dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Strip atau BKKBN ya, perwakilan Kaltim, kami mengajak untuk seluruh keluarga ya, untuk khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, untuk terus menguatkan 8 fungsi keluarga, khususnya tadi fungsi ekonomi dan pemenuhan gizi keluarga. Siap. Gitu ya. Jadi kita mengajak ya, kalau tadi mungkin masih ada yang ragu-ragu, jangan ragu untuk bergabung, karena kita memang harus memulai ya Pak ya. Mau maju itu harus dimulai sudah langkahnya gitu ya.
8: Sudah ada peluang ini.
5: Betul, dan kita mulai langkahnya melalui UPPKA ya, di wilayah desa kelurahannya masing-masing. Silahkan menghubungi ya. Kemudian kita semoga ya, semoga harapan kita ya, kita mau supaya keluarga, seluruh keluarga ya di Provinsi Kalimantan Timur itu tentu saja bisa mandiri ya. Amin. Sehat gitu ya, bisa berdaya saing gitu ya, dan kemudian bisa membentuk keluarga yang berkualitas ya, menuju Amin. Generasi emas 2045.
4: Dan satu ya, juga harapan saya juga membayangkan Bu ya, bagaimana nanti kalau sudah di IKN ini sudah menjadi tempat wisata yang luar biasa juga, produk-produk kita nanti ada dipajang di sana ya.
5: Nah, produk-produk sudah dari... mulai ya Bu.
6: Sudah mulai Pak. Sudah jadi mulai, yang ya? Dari Penajam Pasir Utara itu ya, sudah ada beberapa produk yang ada di
5: sudah ada.
6: IKN seperti okay, itu.
4: Luar biasa.
5: Iya, luar biasa.
4: Destinasi-destinasi wisata yang ada di Kalimantan Timur semua nanti akan diisi dengan itu ya.
5: Amin. Iya, betul. Okay. Kami ada yel-yel juga
8: itu
5: nih Pak.
8: Saya mau tagih yel-yel. Mau bersama bisa sama langsung
6: sama
8: di belakang
6: ya?
8: Oke.
6: Boleh,
8: sama bisa berdiri di belakangnya. Oke, silakan.
5: Iya, jadi nanti salam UPPKA ya.
6: Salam UPPKA.
8: Silakan.
5: Ya, nanti salam UPPKA, ekonomi kuat, keluarga sejahtera, kemiskinan tuntas, tas, tas.
4: Berarti saya yang menyebut salam UPPKA.
5: Iya, betul, nanti
4: ya,
5: kami yang salam Pak.
4: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita dengarkan dulu sebelum kita tutup ya, kita dengarkan yel-yel dari Kemenubangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur bersama BPD Aku Provinsi Kalimantan Timur. Salam UPPKA,
5: ekonomi kuat, keluarga sejahtera, kemiskinan tuntas, tas, tas.
4: Luar biasa, ini semangat kita dalam terus menyukseskan dan juga meningkatkan dan terus membangun Provinsi Kalimantan Timur melalui Komando Bangga dan BPD Aku Kaltim ini luar biasa. Sukses terus, semangat amin, terus amin, amin, dan ya mudah-mudahan ke depannya ini semakin banyak masyarakat kita yang akan bergabung di sana ya.
5: Iya.
4: Oke, baik Ibu Dr. Iliani, Ibu Haja Nunung, terima kasih banyak sekali lagi. Dan salam untuk semua teman-teman di BKKBN juga.
5: Ya.
4: Selamat
5: siap,
4: siang. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, melalui perbincangan kita hari ini ya, kita belajar bahwa pemberdayaan ekonomi keluarga bukanlah sekedar upaya mencari tambahan penghasilan, melainkan sebuah gerakan strategis untuk menciptakan ketahanan keluarga secara menyeluruh. Lewat kolaborasi Kemenubangga BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dan BPD Aku Kaltim, para keluarga didorong untuk tumbuh menjadi unit mandiri yang berdaya serta mampu memenuhi kebutuhan nutrisi dan pendidikan generasi mendatang. Keberhasilan pemberdayaan ini tentu memerlukan dukungan kita semua dengan cara mencintai dan membeli produk-produk lokal karya kelompok UPPKA Kaltim. Akhir kata, saya Muhammad Fadel ditemani rekan Andrian Ucap. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
3: Indonesia sehat.

0: musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut pengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang.

0: memberikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Kitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Esam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Kitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.

0: stuff, and I'm happy that we won.
1: Janganlah Selin Afrika Selatan memecahki grup D dengan poin sempurna dari dua laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan satu poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan satu pertandingan. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang Ajan Duhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan kembali kami ajak Anda untuk mengikuti lanjutan penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
2: So, yeah, I'm just gonna try to focus to win the matches that I can.
3: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir

olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

0: Pemanah Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Kojuangko pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan dua medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi dua medali emas dan satu perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan dua rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudhiyatmo.

0: selisihnya yang belum desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
1: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
2: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng, serta segenap masyarakat Buleleng, menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Betapa kuatnya tekad seorang desa kita, gigihnya perjuangan, yang pada akhirnya doa kita semua. Semuanya hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
1: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
3: Juga berdoa kalau memang seluruh dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong memudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur mikir yang.
1: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

daftar reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk

pokoknya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia, jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberi

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101.1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapa. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung.

0: 1.
1: Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, setelah kita ikuti tadi penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI, kami kembali temani Anda ya di suasana siang hari ini di tengah cuaca kota Samarinda yang hingga saat ini masih tampak begitu teduh ya. Ya mudah-mudahan juga teduhnya ini adalah teduh yang sehat ya, karena ada informasi dapatkan bahwa kabut asap masih banyak dan masih tebal ya untuk wilayah kota tepian, sehingga untuk Anda mungkin yang masih beraktivitas di luar ruangan atau mungkin dalam perjalanan, jangan lupa menggunakan masker Anda. Ya baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami temani suasana istirahat siang atau suasana makan siang Anda pendengar dengan sajian intermezzo di suasana siang hari ini. Dan tema kita untuk sajian intermezzo siang hari ini terkait fakta menarik tentang peristiwa 1 Oktober ya. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, 1 Oktober ini diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila yang berkaitan dengan peristiwa politik dan juga kekerasan pada akhir September yang hingga awal Oktober 1965 di Indonesia. Peringatan ini pendengar menjadi momentum untuk mengenang para korban dan juga pahlawan revolusi yang gugur dalam rangkaian peristiwa tersebut. Kemudian meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Mengingat pentingnya persatuan, kehidupan berbangsa, dan juga penghormatan terhadap nilai-nilai konstitusional. Nah pendengar Pro 1 ini sebenarnya apa yang terjadi ya pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 65? Ya pendengar, pada tanggal tersebut terjadi penculikan dan juga pembunuhan terhadap sejumlah perwira angkatan darat ya. 6 prajurit, 6 jenderal, dan satu perwira pertama kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Ya pendengar, peristiwa ini pendengar kemudian dikenal luas sebagai gerakan 30 September atau G30S. Dan dalam sejarah resmi Indonesia, selama masa Orde Baru, peristiwa tersebut secara khusus dikaitkan dengan PKI dan disebut sebagai G30S PKI. Namun kajian sejarah mengenai siapa yang bertanggung jawab, bagaimana struktur gerakannya serta konteks politik di balik peristiwa 1965 merupakan persoalan yang kompleks ya, dan terus menjadi bahan perbincangan dan juga bahan penelitian sejarah. Ya pendengar, Hari Kesaktian Pancasila ini diperingati sebagai pengingat ya bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan bahwa persatuan serta kehidupan bernegara perlu dijaga. Dan peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk menghormati para korban dan juga mengenang sejarah secara kritis dengan tetap berpegang pada fakta serta menghargai kemanusiaan. Dengan mengenang sejarah, kita belajar menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari.

0: dengerin musik terbaik dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
3: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
4: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Pro 1 FM. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Tanggal 1 Oktober. Selain Hari Kesaktian Pancasila di tanggal 1 Oktober ini juga memiliki sejumlah peringatan internasional yang penting ya pendengar, dan juga ada fakta-fakta menarik terkaitnya. Yang pertama yaitu Hari Kopi Internasional. Ini diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk merayakan kopi dan juga masyarakat yang bekerja dalam rantai nilai kopi, mulai dari petani hingga konsumen. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap keberlanjutan sektor kopi dan juga kesejahteraan para pelaku di dalamnya. Berikutnya, Hari Internasional Lanjut Usia. Pendengar Pro 1 di Samarinda, tanggal 1 Oktober ini juga diperingati ya sebagai Hari Internasional Lanjut Usia. Ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai persoalan yang dihadapi oleh lanjut usia, serta pentingnya penghormatan terhadap hak, martabat, dan juga kontribusi mereka dalam masyarakat. Lalu Hari Vegetarian Sedunia. Hari Vegetarian Sedunia juga diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Ini menjadi awal dari Vegetarian Awareness Month. Momentum ini digunakan untuk memperkenalkan dan juga meningkatkan kesadaran mengenai gaya hidup vegetarian serta pilihan pangan berbasis tumbuhan. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, ada catatan penting ya terkait momen peringatan tanggal 1 Oktober. Ya, seperti Hari Musik Internasional tidak secara umum ditetapkan sebagai peresmian resmi pada 1 Oktober. Namun, tanggal 1 Oktober memang dikenal sebagai International Music Day yang diprakarsai oleh International Music Council pada tahun 1975 untuk mempromosikan musik dan juga perdamaian. Karena itu pendengar, penyebutan Hari Musik Internasional pada 1 Oktober dapat digunakan dalam konteks tersebut, tetapi perlu dibedakan dari peringatan resmi PBB. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, untuk ringkasnya ya, 1 Oktober ini dapat menjadi momentum untuk mengenang sejarah melalui Hari Kesaktian Pancasila, untuk mengapresiasi dunia kopi melalui Hari Kopi Internasional, untuk meningkatkan kepedulian terhadap hak dan kesejahteraan lanjut usia, meningkatkan kesadaran mengenai pola hidup vegetarian, dan juga merayakan peran musik dalam kehidupan dan masyarakat melalui Music Day. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini tadi ulasan kami terkait beberapa fakta menarik untuk tanggal 1 Oktober yang bertepatan dengan hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Tetap bersama kami di rangkaian Samarinda Siang.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
2: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Mbak, dengar kabar nggak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
1: Eh, iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget nggak sih?
0: Betul, Mbak. Aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak liar gitu kan. Kalau kita nggak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan.
1: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya kalau kita selalu lihat genangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas, karena kita tuh nggak pernah sadar, disitulah sebenarnya titik nyamuk berkumpul.
0: Bener, Mbak. Selain menjaga lingkungan, kita juga wajib menjaga diri kita sendiri.
1: Oh iya, aku juga dengar nih, kalau gejalanya itu seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, atau ruam-ruam merah di kulit. Jadi jangan ditunda-tunda, segera ke dokter deh. Soalnya kalau terlambat, penanganannya tuh bisa bahaya.
0: Iya, gejalanya mirip banget kan sama flu. Tapi demam berdarah ini bisa lebih parah kan? Makanya penting banget untuk waspada. Dan ketika ada tanda-tanda, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
1: Iya, yang paling penting tuh jangan panik dan tetap waspada. Cegah dulu dari awal sebelum masuk musim penghujan.
0: Betul, Mbak. Semoga kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari demam berdarah. Yuk, kita jaga kebersihan
2: dan tetap perhatikan kesehatanmu.

0: Kualitas informasi.
1: Row 1. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Bupati Penajam Pasir Utara Mudiat Nur meminta ASN menjadikan nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat. Pesan itu disampaikan saat memimpin apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan Sekretariat Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kamis 1 Oktober 2026. Mudiat mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak sekedar kegiatan seremonial. Momentum tersebut harus menjadi pengingat untuk menerapkan nilai Pancasila melalui tanggung jawab, integritas, gotong royong, persatuan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Menurutnya, nilai Pancasila harus tercermin dalam pekerjaan ASN, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur juga diminta menjaga disiplin dan mengutamakan kepentingan publik dalam menjalankan pemerintahan. Mudiat berharap penerapan nilai Pancasila dapat

0: sebangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami kembali lagi di sajian Samarinda siang ini ya. Kami kembali hadirkan informasi-informasi aktual dan juga fakta-fakta menarik lainnya. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Nahoda KM Pirgo Transport 8 Arif Yunianto ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Penetapan tersebut dilakukan Ditpol Air Koropolairut Bakarham Polri serta perkara dilimpahkan ke Mabes Polri. Ya, Kasubdit Gakum Ditpol Air Kapolairut Bakarham Polri Kombes Pol Kukuh Prabowo mengatakan Arif langsung ditahan setelah status tersangka ditetapkan. Ia kini mendapatkan di rumah tahanan Polda Kalimantan Selatan. Sebagaimana dikatakan Kukuh dalam keterangan pers kepada wartawan di Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Perkara sudah dilimpahkan kepada Gakum Ditpolairut Korpolairut Bakarham Polri. Ya, menurut Kukuh pendengar, proses penyidikan belum berhenti pada penetapan tersangka terhadap Nahoda KM Pirgo. Penyidik masih memeriksa sejumlah pihak guna mengetahui apakah terdapat pihak-pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan tersebut. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi lengkapnya bisa Anda baca melalui laman rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rangkaian Samarinda Pagi, Mas kami Samarinda Siang yang akan kami hadirkan nanti hingga kita nanti merapat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Aku adalah seorang anak. Aku
3: bukanlah
2: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
3: tidak suka
2: menyakitiku. Sifatnya sangat
3: jauh dari
2: emosional. Mulutnya
3: tidak pernah
2: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
3: tidak pernah
2: memukulku. Kakinya
3: tidak pernah
2: menendangku. Karena baginya kekerasan
3: tidak akan
2: menyelesaikan masalah.
4: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Pro 1.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, berdasarkan informasi yang dikirim dari para pendengar kita melalui jalur WhatsApp ya, di beberapa titik saat ini sudah turun hujan seperti di wilayah Jembatan Mahakam. Ini hujan dengan lebat saat ini. Kemudian hujan juga informasinya yang kami dapatkan khususnya di wilayah seputar kantor gubernur. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, wilayah Jembatan Mahakam saat ini hujan intensitas sedang. Nah, ini informasi cuaca yang saat ini di beberapa titik sedang hujan ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jika Anda akan melintasi wilayah tersebut, bisa Anda mungkin memilih jalur alternatif lain ya, untuk menghindari kemacetan. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda masih temani Anda di suasana siang hari ini, atau mungkin sudah kembali beraktivitas ya, kami ucapkan selamat beraktivitas untuk semuanya ya, dimanapun Anda berada. Semoga hari ini juga semuanya bisa berjalan lancar. Kami hadirkan satu informasi berikutnya pendengar. Kementerian Palaran, maksud kami Kecamatan Palaran, menjadi wilayah dengan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan tertinggi di Samarinda sepanjang Agustus hingga September 2026. Ternyata sebanyak 55 kejadian dengan total luas area terbakar mencapai 1.371.900 meter persegi atau sekitar 137,19 hektar. Ya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Samarinda, Suarso, mengatakan tingginya kejadian karhutlah di Palaran salah satunya dipengaruhi oleh kondisi akses menuju sejumlah titik kebakaran yang cukup sulit dijangkau. Dan menurutnya pendengar, keterbatasan akses menjadi salah satu kendala ya dalam proses pemadaman, khususnya ketika kita titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan dan personil. Dan kondisi ini pendengar menyebabkan tim gabungan harus melakukan upaya penanganan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan ya, agar kebakaran bisa segera diatasi.

0: udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
0: Sayang.
2: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua suka kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Aduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Tuhan, tani mana?

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita coba beralih ke informasi terkait tentang BBM subsidi ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak BBM bersubsidi untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran sekaligus juga mengoptimalkan pemanfaatan kuota yang tersedia bagi masyarakat. Ya, Kepala Dinas SDM Kalimantan Timur Bambang Arianto di Samarinda pada Rabu kemarin mengatakan bahwa pengawasan menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran distribusi BBM bersubsidi di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Menurut Bambang, pendengar, optimalisasi distribusi diperlukan karena alokasi BBM bersubsidi yang diterima Kaltim dalam 3 tahun terakhir ini masih berada di bawah kebutuhan yang diajukan pemerintah daerah. Dan berdasarkan catatan Dinas ESDM Kaltim, usulan kuota solar pada 2024 mencapai 392.881 kiloliter dengan alokasi yang ditetapkan sebesar 277.831 kiloliter. Dan pada tahun 2025, usulan sebanyak 465.753 kiloliter memperoleh alokasi 252.231 kiloliter. Dan pada tahun ini, pendengar, di tahun 2026, Kalimantan Timur mengajukan kebutuhan solar sebanyak 415.682 kiloliter. Sedangkan alokasi yang ditetapkan pemerintah pusat mencapai 268.430 kiloliter. Informasi ini, pendengar, sebagaimana dilansir dari laman antaranews.com. Nah, pendengar, kami coba beralih ya untuk informasi peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur karena saat ini tampaknya di beberapa titik di kota Samarinda sudah turun hujan ya, bahkan di seputar M. Yamin saat ini juga sudah turun gerimis. Nah, untuk perkiraan cuaca sebagaimana rilis dari perakirawan BMKG Kalimantan Timur yang kami terima melalui grup WA Info BMKG, untuk siang hari ini, pendengar, masih berpotensi ya terjadi hujan sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Ini meliputi wilayah Muara Muntai, Luajanan, kemudian Sangatta Selatan, Luajanan Ilir dan sekitarnya. Dan ini juga masih dapat meluas ke wilayah Loakulu, Kota Bangun, Muara Wis, Teluk Pandan dan sekitarnya. Dan diperkirakan nanti akan berlangsung hingga pukul 14.50 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi lainnya, pendengar, masih akan kami hadirkan untuk Anda ya. Silakan untuk Anda yang ingin berbagi informasi ya. Di Loakulu dari Pak Syaharani atau Julak Serondeng ya, yang ada di Loakulu mengirimkan informasi saat ini hujan deras di sana. Dan bahkan di Luaduri juga tadi informasi yang kita dapatkan dari pendengar kita yang ada di sana, ada Ibu Dava. Terima kasih informasinya. Dan silakan untuk Anda pendengar yang ingin berbagi informasi, terutama untuk situasi terkini dan cuaca saat ini, silakan Anda kirimkan melalui pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 554 4976.

0: Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem Sasih Kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.
1: Bapak turun kerja dulu ya, Mak?
2: Iya, Pak. Hati-hati.
1: Wah, tinggal 5 menit absen kerja. Harus ngebut nih. Aduh, pas lampu merah. Gimana nih? Mana di simpang ini ada lubang besar. Ya udah, tancap gas aja.
3: Allahu Akbar. Astaga. Nekat banget sih. Sudah tahu lampu merah, masih saja nerobos dan tancap gas.
4: Waspada, jalan berlubang, dan taati selalu rambu-rambu lalu lintas.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi terakhir di rangkaian Samarinda siangnya nih ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat ini mengandalkan layanan darurat 112 untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla, termasuk juga kegiatan atau ketika laporan kebakaran diterima dari masyarakat. Yang terbaru, laporan melalui layanan 112 membantu petugas BPBD menangani kebakaran lahan di Kelurahan Simpang Raya RT4 Kabupaten Kutai Barat pada Rabu kemarin. Personil TRC BPBD Kutai Barat, Nathanael, mengatakan petugas langsung menuju lokasi ya setelah menerima informasi dari masyarakat mengenai kebakaran di belakang rumah warga. Ya, petugas membutuhkan waktu hampir 1 jam ya untuk memadamkan api, dan berdasarkan laporan sementara, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 0,35 hektar. Dalam penanganan tersebut, pendengar, sekitar 10 personel BPBD dikerahkan dengan dukungan 5 unit operasional. Pemadaman juga melibatkan unsur pemadam kebakaran dan dari kecamatan dengan 5 personel serta 1 unit operasional. Nathanael menyebut penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. Petugas telah meminta keterangan dari masyarakat sekitar, namun belum mendapatkan informasi mengenai sumber awal api. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi ini juga mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda Siang. Dan saatnya saya, rekan siaran Padel, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan berganti bersama rekan Pira Amalia yang akan menemani Anda pendengar di rangkaian Samarinda Siang hingga Samarinda Sore. Dan jangan lewatkan untuk sajian informasi dalam berita siang, nanti akan hadir pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 1 Oktober 2026.
2: Perjanjiannya yang disepakati hari ini itu dalam waktu 5 bulan akan diselesaikan untuk kembalian dana berdasarkan PBJD yang paling lama tahunnya.
3: Kita melihat sampai hari ini pembangunan Ibu Kota Nusantara sangat masif pembangunannya mulai dari awal, tapi kita melihat juga sekitar daerah kawasan Ibu Kota Nusantara masih sangat jauh atau timpang.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Vira Amalia.

0: Komisi 3 DPRD Balikpapan kawal ketat sengketa Balikpapan Regency, refund konsumen ditarget rampung 5 bulan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan kawal ketat sengketa Balikpapan Regency, refund konsumen ditarget rampung 5 bulan. Pengawalan ketat terhadap penyelesaian sengketa antara manajemen Balikpapan Regency dan konsumen yang terdampak keterlambatan pembangunan. Pengembang berkomitmen menyelesaikan pengembalian dana dalam waktu 5 bulan ke depan, serta menargetkan seluruh pembangunan tuntas paling lambat Juli 2027. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan Yusri menyatakan lembaga legislatif akan memperbaharui data pembayaran setiap bulan, baik untuk skema kredit pemilikan rumah atau KPR maupun tunai keras atau cash keras.
2: Apa yang tadi sudah dirapatkan dan disetujui bisa jadi kenyataan.

0: kesepakatan ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh manajemen. Sementara itu, Komisaris PT Mutiara Bahagia Abadi, Ian Mogi, mengakui proyek perumahan sempat tersendat akibat masalah arus kas operasional perusahaan yang macet dalam hampir 2 tahun terakhir.
1: Intinya kami akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua. Untuk itu minta, saya mohon kerjasama lah untuk konsumen, ya, barang kita ada semuanya, aset kita ada.
2: Dengan waktu-waktu tertentu, ya, waktu tertentu harus diselesaikan.
0: Kendati demikian, manajemen memastikan bertanggung jawab penuh dengan memanfaatkan aset yang ada serta bekerja sama dengan bank pemberi KPR guna mencairkan dana retensi seiring pembangunan ulang. Salah satu konsumen tunai keras sejak 2022, Indah, mendesak agar manajemen memulangkan hak dana mereka secara utuh tanpa potongan sesuai tenggat waktu 5 bulan.
3: Perjanjiannya yang disepakati hari ini itu dalam waktu 5 bulan akan diselesaikan untuk kembalian dana berdasarkan PBJB yang paling lama tahunnya.
0: Indah mengaku sudah melakukan pembayaran dari tahun 2022 dan memilih untuk meminta kembali pembayaran rumahnya di unit klaster Kamelia. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
4: Warga desa Telemo PPU menuntut kepastian status lahan serta perbaikan akses jalan dan layanan air bersih di tengah pembangunan IKN yang terus berkembang. Kita simak laporannya.
5: Persoalan ruang hidup dan layanan dasar masih menjadi perhatian masyarakat desa Telemo, Kabupaten Penajam Pasir Utara yang berada di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum diskusi lintas pemangku kepentingan yang diinisiasi Institut Hijau Indonesia melalui program Youth Rising for Green and Just Energy Sovereignty atau Yurings di kawasan IKN. Kepala Desa Telemo Muhammad Munib mengatakan, persoalan konflik lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan telah berlangsung hampir 10 tahun dan hingga kini masih menyisakan ketidakpastian bagi warga yang terdampak. Ia mengatakan, sekitar 90 kepala keluarga sangat terdampak persoalan tersebut dan masih menunggu kebijakan maupun program hukum pemerintah yang dapat memberikan kepastian terhadap hak atas ruang hidup mereka.
6: Pertama, terkait sosial. Nah, di tempat kami ini saat ini ada konflik lahan yang sudah hampir 10 tahun ini belum ada penyelesaian yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, konflik lahan yang dimaksud ini adalah konflik lahan masyarakat dengan PT Cikartika Utama. Ada kurang lebih 90 kepala keluarga yang sampai saat ini menanti, menunggu kebijakan atau produk hukum dari pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan jalan, akses jalan masyarakat dari Telemo yang saat ini menuju ke IKN melalui Simpang Empat Muluan sangat, kondisinya sangat rusak parah. Ada kurang lebih 10.000 jiwa penduduk yang ada di sekitar Telemo, Maridan, dan Binuang serta Maluan yang menggunakan akses jalan ini yang menjadi tulang punggung masyarakat saat ini.
5: Sementara itu, Ketua Yuring Kalimantan Timur Muhammad Natansyah Putra mengatakan persoalan yang ditemukan di Desa Telemo menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perkembangan kawasan inti IKN dengan kondisi masyarakat di wilayah sekitarnya. Ia mengatakan, sejumlah kebijakan dan langkah penanganan sebenarnya telah dilakukan oleh pemangku kepentingan. Namun informasi mengenai kebijakan tersebut belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat di tingkat desa.
7: Kita melihat sampai hari ini pembangunan Ibu Kota Nusantara sangat-sangat masif pembangunannya mulai dari awal. Tapi kita melihat juga sekitar daerah kawasan Ibu Kota Nusantara masih sangat-sangat jauh atau timpang dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara itu sendiri. Maka dari itu kami mengobservasi wilayah-wilayah yang memang sekiranya perlu kita lihat sebagai isu yang sangat urgent gitu. Dan Desa Telemo ini menjadi salah satu desa yang menjadi pilihan prioritas kami untuk mengangkat isu-isu permasalahan di daerah Desa Telemo itu sendiri.
5: Nathan mengatakan berbagai persoalan yang muncul dalam diskusi bersama masyarakat tersebut akan dirangkum dalam dokumen kebijakan atau policy brief yang selanjutnya menjadi bahan komunikasi dan tindak lanjut kepada pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut diharapkan dapat mempertemukan aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang telah maupun akan dijalankan, sehingga persoalan kepastian lahan, akses jalan, serta layanan air bersih di wilayah penyangga IKN dapat memperoleh tindak lanjut yang lebih konkret. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
4: Pemerintah Kota Samarinda memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan melalui teras atau transformasi ekosistem regulasi Samarinda. Inovasi ini diarahkan untuk mengurangi ego sektoral dan memastikan kebijakan antar perangkat daerah berjalan lebih terintegrasi. Berikut laporannya.
8: Pemerintah Kota Samarinda memperkuat

0: sinkronisasi kebijakan pembangunan melalui implementasi Teras Samarinda atau transformasi ekosistem regulasi Samarinda. Inovasi tersebut dikembangkan untuk mengatasi kebijakan yang masih berjalan secara sektoral, sekaligus memperkuat keterpaduan antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Kamelia Santi mengatakan, Teras Samarinda dibangun untuk menghadapi keterbatasan ruang fiskal dan persoalan ego sektoral antar perangkat daerah. Menurutnya, kebijakan yang berjalan secara parsial dan tidak didukung integrasi data dapat memicu inefisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.
1: Di tengah keterbatasan ruang fiskal, tantangan terbesar pembangunan adalah ego sektoral antar perangkat daerah. Kebijakan yang berjalan parsial tanpa integrasi data memicu inefisiensi nyata. Di antaranya adalah bantuan sosial yang gagal salur, beban kepesertaan jaminan kesehatan yang melonjak drastis, hingga laporan pertanggungjawaban bidang pendidikan yang tidak akurat. Fakta ini membuktikan perlunya ekosistem regulasi yang menyatukan data dan aktor agar belanja daerah tepat sasaran.
0: Teras Samarinda menetapkan alur tata kelola mulai dari analisis berbasis bukti hingga penyusunan rekomendasi kepada wali kota. Mekanisme tersebut diuji melalui penanganan rumah tidak layak huni dalam program PSPS atau bedah rumah. Rekomendasi hasil forum sinkronisasi kemudian difinalisasi melalui telahan staf dan pemperolehan persetujuan wali kota Samarinda pada 12 Agustus 2026. Implementasi Teras Samarinda diperkuat dengan komitmen lintas perangkat daerah. Pada 3 September 2026 di Gor Segiri, sebanyak 40 perangkat daerah dan 59 kelurahan menandatangani komitmen perkeberlanjutan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengubah tata kelola yang sebelumnya bertumpu pada individu menjadi sistem kelembagaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kota Balikpapan berlangsung hikmat dan khusyuk dengan diikuti oleh ratusan pelajar, unsur TNI Polri, serta jajaran pemerintah Kota Balikpapan. Kita simak laporannya.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kota Balikpapan berlangsung hikmat dan khusyuk dengan diikuti oleh ratusan pelajar unsur TNI Polri serta jajaran pemerintah Kota Balikpapan. Menjadi kota strategis yang menopang Ibu Kota Nusantara atau IKN, nilai-nilai Pancasila ditegaskan harus menjadi kompas moral warga dalam menghadapi arus modernisasi dan digitalisasi.
4: Ya, jadi ini peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang setiap tahun kita peringati. Jadi makna yang pertama adalah kita tahu bahwa pada saat tahun 65 kemudian perjalanan bangsa ini banyak dirongrong oleh ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan sila yang ada di Pancasila. Maka dari itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan ini menjadi salah satu tonggak yang harus kita pertahankan. Sehingga apapun itu ya, bentuk penggerogotan, kemudian disintegrasi, disinformasi, distransformasi yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila tentunya harus kita batas. Makanya
3: semangat menjaga ideologi bangsa ini terus disambut hangat oleh generasi muda. Viko, Rasya, dan Jenar memaknai Hari Kesaktian Pancasila sebagai momen sejarah yang harus dikenang oleh generasi muda.
5: Halo semuanya, kami dari perwakilan SMA Nasional KPS. Perkenalkan nama saya Viko.
6: Perkenalkan nama saya Rasya.
7: Perkenalkan nama saya Jenar.
5: Jadi menurut kami makna dari Hari Kesaktian Pancasila itu adalah di mana hari yang memperingati pengalaman kelam yang terjadi di 30 PKI. Dan harapan kita sebagai pelajar Indonesia generasi emas bisa membuat Indonesia makin maju dan membuahkan generasi emas.
3: Sejumlah pelajar yang hadir memaknai momentum ini sebagai refleksi sejarah untuk melangkah mantap mempersiapkan diri menuju Indonesia emas. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Sekolah Terpadu Samarinda merayakan hari jadinya yang pertama melalui Malam Puncak Terpadu Fest 2026. Perayaan ini diisi dengan penampilan kreativitas siswa sekaligus menjadi momen untuk mendorong siswa terus bertumbuh dan berkarakter. Kita simak laporannya.
8: Sekolah Terpadu Samarinda merayakan hari jadinya yang pertama melalui Malam Puncak Terpadu Fest 2026 yang digelar di Jalan Jakarta Blok AA, Lobakung Samarinda pada Rabu malam. Perayaan ini diisi dengan berbagai penampilan kreativitas siswa, bazar UMKM, hingga pemberian hadiah kepada para pemenang lomba. Sekolah Terpadu sendiri merupakan gabungan SD Negeri 028 Sungai Kunjang, SMP Negeri 16 Samarinda, dan SMA Swasta Prestasi Samarinda. Kepala SMP Negeri 16 Samarinda, Nur Zahra Sari mengatakan, perayaan ini menjadi wadah bagi seluruh keluarga besar Sekolah Terpadu untuk merayakan kebersamaan setelah satu tahun berjalan sejak diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada 30 September tahun lalu. Ia menjelaskan, rangkaian kegiatan Terpadu Fest berlangsung selama 3 hari, mulai Senin hingga Rabu, dengan berbagai lomba internal yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan.
9: Jadi setiap sekolah ada lomba-lombanya, tapi intern. Kami coba di intern saja supaya menampung aspirasi dari siswa semuanya. Masing-masing ada untuk SD itu ada menggambar dan spelling bee, untuk SMP ada storytelling, dan untuk SMA itu
10: ada...
8: Sementara itu, Kepala SD Negeri Terpadu 028 Sungai Kunjang, Jelda Yuliana menyebut, perayaan tahun ini mengusung tema United We Grow, yang menggambarkan semangat persatuan dan kolaborasi antara jenjang SD, SMP, serta SMA. Melalui kolaborasi tersebut, pihaknya berkomitmen membangun lingkungan pendidikan yang mendorong siswa terus bertumbuh, berkarya, dan berinovasi.
11: United We Grow ini adalah acara yang mana mencerminkan bentuk dari komitmen bersama kami, yaitu dengan melalui persatuan visi, misi, serta persepsi dan kolaborasi dan integrasi dari antar jenjang yang menciptakan generasi penerus bangsa melalui dengan visi pemerintah Kota Samarinda, yaitu dengan mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing.
8: Jelda menambahkan, Sekolah Terpadu juga terus berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk melalui program bilingual hingga multilingual serta penguasaan teknologi. Melihat komitmen ini, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuri turut mengapresiasi perjalanan Sekolah Terpadu selama satu tahun terakhir. Saifuddin berharap para siswa tidak hanya dibekali ilmu akademik saja, tapi juga nilai sosial dan kebangsaan, serta literasi digital untuk menghadapi tantangan masa depan.
12: Dimensi sosial dan kebangsaan, yaitu kepedulian, gotong royong, dan cinta tanah air. Dan dimensi keterampilan abad ke-21 ini, yaitu kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Kami harapkan menjadikan ciri khas Sekolah Terpadu.
8: Wawali juga berharap kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan orang tua dapat terus terjaga agar Sekolah Terpadu Samarinda bisa mencetak generasi muda yang berkarakter. RRI Samarinda, Celadeva, melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Ahmad Junaidi bersama dengan Bapak Abdi Fermana dari Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-8 terkait dengan persiapan tuan rumah Kabupaten Paser. Berikut ini.
13: Ya, pendengar, berikut kita akan wawancara dengan Pak Abdi Fermana dari Panitia Besar PB Porprov ya ke-8 Kabupaten Paser, yang akan berlangsung nanti November 2024 ya di Tanah Grogot, Kabupaten Paser ya. Assalamualaikum Pak Abdi.
14: Waalaikumsalam Pak.
13: Iya, apa kabarnya di hari ini Pak?
14: Nah, masih diberi kesehatan nih Pak. Habis buat untuk persiapan Porprov tahun 2026 ya, insya Allah akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Mudah-mudahan bisa diberi kesehatan Pak untuk bisa mengemban amanah melaksanakan Porprov ini.
13: Iya. Iya. Nah, ini juga kita ingin bertanya berkaitan dengan persiapan Porprov di Kabupaten Paser nih Pak. Ini sekitar mungkin sekitar satu bulan lagi nih Pak ya, jika kita hitung seperti apa nih persiapan di sana Pak?
14: Jadi ini memang kita punya juga sudah apa namanya kita coba terus menerus untuk bisa update. Hari ini pun kami juga menerima tim wasra dari KONI Provinsi Kaltim untuk bisa mendapat arahan, masukan dari tim pengawas dan pengarah dari provinsi, KONI Provinsi untuk persiapan-persiapan menjelang pada bulan November mendatang. Nah, sementara memang laporannya kalau terkait dengan venue, alhamdulillah hasil dari pemantauan dari teman-teman wasra KONI Kaltim pun juga mengakui bahwa untuk sebulan atau maksimal sekitar 40 hari lagi program ini cukup signifikan terkait dengan venue-venue. Hampir semua venue sudah hampir, bahkan ada yang sudah selesai. Rata-rata sudah 80% sudah selesai, dan targetnya sebelum Oktober atau awal minggu pertama November itu sudah selesai semua venue untuk bisa dimanfaatkan, digunakan secara fungsional untuk menggelar masing-masing cabur di venue yang sudah kita bangun ataupun sudah kita rehab, seperti itu, Pak.
13: Ya, ini tim wasra ini untuk memastikan venue aja atau ada lain yang dipastikan begitu, Pak Abdi?
14: Betul. Jadi memang selain memang venue untuk memantau dan memonitor, beliau-beliau ini juga sekarang ini memastikan tahapan untuk pelaksanaan program sesuai timeline yang sudah ditetapkan, meskipun timelinenya sudah bergeser tidak ideal juga karena memang banyak kendala sebelum-sebelumnya, salah satunya ada kendala anggaran yang memang baru bisa dipastikan, sehingga kepastian pelaksanaan program pada bulan November tahun 2026 ini di Kabupaten Pasir bisa dipastikan. Nah, terkait dengan kepastiannya itu sendiri, juga persiapan teman-teman dari kontingen kabupaten kota juga sudah, beberapa kabupaten kota itu sudah juga mempersiapkan, salah satunya dengan berkunjung juga ke Kabupaten Pasir dan di kota Tanah Grogol untuk memastikan masalah akomodasi kontingen mereka masing-masing. Alhamdulillah sudah semua, beberapa yang sudah booking penginapan, hotel, kemudian guest house, bahkan rumah-rumah penduduk yang bisa disewa, seperti itu. Nah, tim wasra di gue sendiri hari ini insya Allah akan ketemu dengan Pak Sekda yang juga selaku ketua harian PM Porprov untuk bisa membahas tahapan-tahapan selanjutnya, seperti memastikan proses pendaftaran, terus masing-masing kontingen itu bisa segera dilaksanakan, kemudian juga penyusunan-penyusunan terkait dengan jadwal, kemudian THB atau technical handbook, juga finalisasi-finalisasi yang lainnya juga bisa berjalan sesuai time schedule yang sudah disusun, seperti itu, Pak.
13: Ya, tadi sempat Pak Abdi singgung juga sedikit terkait dengan anggaran. Untuk anggaran dukungannya seperti apa, Pak?
14: Iya, jadi karena kondisi keuangan kita, khususnya pemerintah, ini memang pembahasannya tidak sedang baik-baik saja. Memang di sekitar bulan Agustus kemarin, kami baru bisa mendapatkan kepastian terkait dengan anggaran yang digelontorkan dari Provinsi Kalimantan Timur, khususnya melalui Dispora Provinsi. Nah, itu pun tetap kita sharing dengan pemerintah Kabupaten Pasir sendiri, artinya dari usulan yang ajukan mungkin dengan dengan kondisi keuangan sekarang ini, akhirnya kita menyusunnya dengan sangat efisien, Pak. Jadi dukungan anggaran, kepastian dari Pak Gubernur untuk bisa mensupport atau mendukung terlaksananya penyelenggaraan porprov di bulan November ini baru di bulan November, baru bisa dipastikan di bulan Agustus, sehingga kami juga langsung dengan Pak Bupati Pasir, sehingga ada sharing, Pak, sharing supaya kekurangan-kekurangan dan lain sebagainya itu bisa tidak menjadi kendala di kemudian hari pada bulan November mendatang.
13: Begitu, Pak. Ya, sharing ini ada angkanya atau seperti apa, Pak Abdi?
14: Ada angkanya, Pak. Ya, Jadi dari diaspora provinsi atau pemerintah provinsi itu sekitar 22,5 miliar yang itu menggunakan mekanisme belanja langsung yang diampu atau dikelola oleh diaspora provinsi. Nah, begitupun sharingnya Kabupaten Paser sudah sekitar 5 miliaran untuk bisa sharing pendanaannya itu. Meskipun idealnya harusnya sekitar 32 atau 35 miliar harusnya, tetapi kita men-setting se-efisien mungkin supaya tetap terselenggara, dan mudah-mudahan ini bisa dipahami, dimaklumi oleh teman-teman perangkat tanding, yaitu dari technical director, juri hakim dan panitianya sendiri, supaya memaklumilah kondisi yang sekarang mungkin tidak ideal seperti pon-pon tahun-tahun sebelumnya seperti di Brau dan di Kutim.
13: Ya, dengan jumlah yang tadi dikatakan, Pak, apakah itu apakah ada kekurangan, bisa menjadi kendala tersendiri begitu, Pak, bagi daerah khususnya tuan rumah ini, Pak?
14: Memang agak sedikit jadi kendala. Yang pertama memang anggaran itu digelontorkan di anggaran perubahan ini, dan kita tahu juga baru disahkan, baik itu di pemerintah provinsi maupun di Kabupaten Paser, baru disahkan di pas sekitar tanggal 20-an September kemarin. Untuk nama eksekusi kegiatan dalam bentuk kegiatan pastinya perlu proses lagi, Pak. Yang dikelola oleh diaspora provinsi itu adalah anggaran konsumsi, akomodasi, transportasi, termasuk honorarium perangkat tanding dan panitia. Nah, tentunya itu perlu proses, bahkan idealnya seandainya selesai pertandingan harusnya bisa langsung dibayar, tapi ini harus menunggu pengesmian atau surat pertanggungjawaban dulu baru bisa dicairkan. Seperti itu mungkin bisa dipastikan jadi agak sedikit kendala, mungkin agak sedikit mengganggu teman-teman panitia, juri dan wasit dan lainnya. Begitu juga dengan akomodasi yang harus disiapkan dengan terbatasnya penginapan, hotel yang ada di Kabupaten Paser untuk menyiapkan akomodasi yang layak, itu kan harusnya sudah di booking atau di DP jauh hari sebelumnya. Ini juga proses pengadaan konsumsi melalui catering atau vendor yang mengelola makan minum seperti itu harus berkontrak dulu dan lain sebagainya. Itu, Pak.
13: Iya. Ya, namun untuk seluruh itu, Pak, berkaitan dengan jadwal tetap ya dini berlangsung nanti. Apakah ada perubahan juga jadwal, Pak?
14: Ya, jadi memang kondisi idealnya terkait dengan di proses pembukaan pada tanggal 14 sampai penutupan tanggal 27 November itu berlangsung sekitar 14 hari, namun beberapa cabang olahraga itu sudah mengajukan jadwal pertandingan, ada yang memang maju sebelum pembukaan, bahkan contoh di cabur sepat roda itu dilaksanakan pada tanggal 2 November, tapi soalnya tidak ada kendala. Kenapa mereka juga mengajukan hal seperti itu, begitu juga seperti layar, bola tangan, bola voli pasir, karena mereka ada kendala-kendala seperti akan melaksanakan pon pantai yang secara jadwal berlangsung di Jakarta itu pada tanggal sekitar tanggal 20 atau 22 November. Jadi mereka mengajukan maju atau lebih dulu untuk melaksanakan pon sebelum pembukaan. Begitu juga ada juga yang melaksanakan kejurnas. Jadi memang secara jadwal ada yang beberapa yang berbenturan terkait dengan jadwal mereka mengikuti kejurnas atau pon partai seperti itu,
13: Pak. Ya. Namun untuk secara keseluruhan ini tidak masalah ini Pak Abdi ya, apabila misalnya ada yang lebih dulu begitu mengadakan pertandingan ya.
14: Ya, Allah tidak ada kendala. Ya. Seperti yang mereka itu venue-nya juga memang sudah siap, karena memang sudah sejak lama ada di pasir, jadi seharusnya tidak menjadi kendala. Ya mungkin itu saja yang terkait dengan kesiapan perangkat tanding, kaitannya dengan akomodasi, transportasi, dan konsumsi yang juga harus lebih dulu untuk di handle seperti itu, Pak.
13: Iya, ya. Baik Pak Abdi, ini dua terakhir nih Pak Abdi berkaitan dengan administrasi dan juga dampak ekonomi kerakyatan. Nah dari administrasi sendiri mungkin sejauh mana koordinasi dengan bidang keabsahan nih terkait dengan mengantisipasi mungkin ada sengketa atau juga mutasi atlet maupun lainnya atau menjaga sportivitas nantinya Pak Abdi?
14: Jadi terkait dengan jadwal pendaftaran ini insyaallah akan dimulai besok dengan sekitar hari pelaksanaan proses pendaftaran dan tim keabsahan bekerja. Memang sekilas memang pasti bisa dipastikan sama juga dengan di Brau dan di Kutim pada tahun 2022 pasti proses keabsahan ini cukup memakan waktu karena kemungkinan besar pasti akan ada benturan terkait dengan pendaftaran, apakah itu dua daerah mendaftar untuk satu atlet ataupun ada pendaftaran yang misalnya atlet mutasi dari luar pulau atau Jawa dan lain sebagainya. Nah, memang itu sudah diantisipasi oleh KONI Provinsi melalui SIM keabsahan. Mereka sudah membuat aplikasi yang meminimalisir terjadinya kendala-kendala seperti yang saya sampaikan tadi, terkait dengan mutasi atlet, terkait dengan nomor daftar, yang itu harapannya ketika pas pertandingan ya tidak menjadi kendala lagi, sudah diselesaikan di proses pendaftaran seperti itu.
13: Oke, ya. Ini berkaitan dengan dampak ekonomi kerakyatan. Mungkin nanti kan selain sukses penyelenggaraan dan prestasi, mungkin apakah juga dari PB Porprov ini akan meningkatkan perekonomian juga di Kabupaten Pasir nih, Pak Abdi?
14: Betul. Jadi dampaknya sudah mulai dirasakan oleh warga dan masyarakat Kabupaten Pasir. Beberapa kabupaten kota yang tadi sudah mulai bergerilya mencari ataupun menjajaki tempat penginapan, itu sangat dirasakan. Beberapa hotel sudah hampir semua penuh di booking, di DP, non payment oleh masing-masing kontingen kabupaten kota, sudah terasa dampaknya Pak. Begitu juga catering ataupun rumah makan yang memang sudah juga di apa namanya menjadi oleh kabupaten kota untuk mengantisipasi pelaksanaan. Tentunya ini sangat mengembirakan ekonomi Kabupaten Pasir dan juga pastinya akan secara ekonominya akan meningkat seperti itu. Jadi termasuk rumah-rumah warga karena memang keterbatasan penginapan di Kabupaten Pasir, rumah warga yang memang siap untuk disewa pun di apa namanya dikontrakkan sudah jadi bahkan banyak warga masyarakat yang mempunyai rumah-rumah itu sendiri malah antusias untuk menawarkan rumahnya untuk bisa dijadikan apa namanya base camp masing-masing kabupaten kota kontingen seperti itu.
13: Oke, baik, terima kasih Pak Abdi atas informasinya berkaitan dengan persiapan tuan rumah Kabupaten Pasir menjadi tuan rumah Porprov ke-8 ini di November mendatang. Pak Abdi, sehat selalu Pak.
14: Ya, masih Pak, mudah-mudahan kita selalu diberi keselamatan, kesehatan.
13: Amin.
14: Amin.
13: Iya, dan itu tadi pendengar ya wawancara kita dengan Pak Abdi Permana dari PB Porprov Kabupaten Pasir berkaitan dengan persiapan ya PB Porprov Pasir menjadi tuan rumah ya di Pekan Olahraga Provinsi ke-8 tahun 2026. Saya Ahmad Junaidi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Komisi 3 DPRD Balikpapan kawal ketat sengketa Balikpapan Regency. Refund konsumen ditarget rampung 5 bulan. Warga Desa Telemo PPU menuntut kepastian status lahan serta perbaikan akses jalan dan layanan air bersih di tengah pembangunan IKN yang terus berkembang. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

101 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang jelang sore, pendengar, bersama Fira Amalia yang akan temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda sore hari ini. Dan tentunya dengan sajian 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan tadi telah kita dengarkan ya lagu dari Ryan Pono bersama dengan Saikoji dengan Puncak Asmara. Dan tentunya masih ada lagi lagu-lagu dari musisi Indonesia lainnya yang telah kami persiapkan untuk Anda dan juga dapat Anda pilih ya. Hari ini pendengar masih ada dari Tiket dengan Abadilah, ada Negeri di Awan yang dibawakan oleh Yuni Shara, Goliat dengan Dunia Milik Kita, Cinta Pertama dari Mita Lestari, Pernah Singgah dari Citra Skolastika, Elemen dengan Hentikan Aku Untuk Mencintaimu, Bila dari The Titans, Zigas dengan Sumpah Mati, Nada-Nada Cinta yang dibawakan oleh Rosa bersama dengan Ariel Noah, Virgon dengan Saat Kau Telah Mengerti, Aku Bukan Dia dari Melimono, Raim Laude yang menyanyikan Sebab Kau Terlalu Indah, Kau dari Anji, Ariel Noah yang membawakan Dulu Kita Masih Remaja ya, ini original soundtrack dari film Dilan ETB 1997, pendengar, ada Di Dadaku Ada Kamu dari Andrea Lee, Dikta yang membawakan Tapi Tahukah Kamu, Berikan Yang Terbaik dari Semi Simonangkir. Dan pendengar, tentunya kami ajakkan untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami ya di 0811-5544-976. Dan pendengar, hari ini tanggal 1 Oktober ya, kita memulai bulan Oktober, pendengar, ternyata juga diperingati sebagai Hari Kopi Internasional. Di mana pendengar, Hari Kopi Internasional ini sebuah momen untuk mengenang perjalanan panjang biji kopi dari perkebunan di Afrika tropis hingga ke cangkir pagi di rumah-rumah di seluruh dunia. Dan untuk pendengar, kopi ini identik dengan kita yang menahan kantuk ya. Nah, untuk Anda pendengar, apakah Anda masih suka minum kopi atau kira-kira jika Anda tidak minum kopi, apa yang Anda lakukan untuk menahan kantuk Anda? Di dua jalur telepon kami pendengar 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan video sebuah kapal dalam kondisi terbalik di tengah laut. Unggahan tersebut mengaitkan dengan kondisi kapal motor penumpang KMP Virgo Transport 8 saat tenggelam pada 13 September 2026 di perairan Masa Lempo, Laut Jawa. Faktanya, klaim yang menyebutkan rekaman video tersebut adalah detik-detik tenggelamnya KMP Virgo 8 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang memberikan klaim tersebut. Penanda waktu pada video menunjukkan 5 September 2026, sedangkan kecelakaan KMP Virgo Transport 8 terjadi pada tanggal 13 September 2026 di perairan Masa Lempo, Laut Jawa. Karena itu, pendengar, video tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti visual kondisi Virgo 8 saat kecelakaan. Demikian, Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan

0: hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz.

0: Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

0: orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih temani ruang dengar Anda dalam sajian 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan tentunya pendengar, kami masih buka di dua jalur telepon kami, 0541-7365-66-74345 ataupun di jalur WhatsApp kami ya di 0811-5544976 dalam rangka Hari Kopi Internasional nih. Apakah Anda masih suka minum kopi pendengar untuk menahan kantuk Anda, atau kira-kira jika Anda tidak minum kopi, Anda ngapain nih biar nggak ngantuk ya? Kita akan terima penelpon pertama. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia, Mbak Fira.
0: Selamat sore Pak Arman, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Fira.
0: Gimana nih Pak di Balikpapan?
1: Panas. Tadi pagi sempat jam 6 tuh gerimis tok.
0: Oh iya, alhamdulillah. Ini di Samarinda hujan mendung ini masih.
1: Terus sekarang panas Mbak Fira.
0: Tapi udah ada turun hujan ya Pak ya kemarin sama tadi pagi.
1: Ada.
0: Oh belum ada.
1: Tadi pagi
0: gerimis aja ya Pak ya.
1: 5 menit lah Mbak Fira. Apaan nih Mbak Fira?
0: Topiknya yang tentang tadi? Kopi. Kalau Pak Arfan masih suka minum kopi kah biar nggak ngantuk ini?
1: Aku kopi tuh, kopi Mbak Fira ngopi kan. Kalau ngantuk ya ngantuk.
0: Oh kalau ngantuk berarti tandanya memang harus tidur ya Pak ya?
1: Iya nggak ngaruh aku ngopi dan. Apalagi bisa lihat bantal.
0: Berarti memang sesuai hukum alam aja ya. Kalau ngantuk langsung tidur, nggak usah ditahan gitu ya.
1: Aku udah pernah juga nikmatin kopi itu. Macam mana rasanya, bedanya nggak ngerti Mbak Fira.
0: Oh iya, yang penting pahit gitu ya Pak ya.
1: Pokoknya seruput aja Mbak Fira.
0: Oke,
1: aku lagunya Elemen tadi Mbak Fira.
0: Elemen, siap ya. Hentikan aku untuk mencintaimu. Salam ya Pak, silakan.
1: Buat semuanya aja Mbak Fira ya. Salam saya dari aku Mbak Fira.
0: Siap.
1: Terima kasih Mbak Fira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih banyak Pak Arfan dari Balikpapan telah bergabung bersama kita hari ini. Dan kita akan terima lagi selanjutnya ada julak kita ini ya. Selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Wira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar julak?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Sama udah ketemu Mbak Wira.
0: Iya, nah lama gak gabung sama Vira ini.
2: Itu mau muter-muter kayak pusarannya kena-kena juga aku nih. Alhamdulillah sudah film tenang ini wah.
0: Alhamdulillah udah gabung ya.
2: Gitu. Tapi dengan terpanggil tadi hujan hari tadi tuh lebat tuh aku.
0: Iya betul, ini juga masih mendung ini di sekitar RRI Jalan M. Yamin ini.
2: Ini waktu lu ini mendung juga tapi alhamdulillah tadi hujan.
0: Alhamdulillah.
2: Apa masalah kopi ya Mbak Wira ya?
0: Iya, kayak apa?
2: Julak nih, kopi bisa, teh bisa, semuanya bisa kan Mbak Wira?
0: Fleksibel ya?
2: Fleksibel.
0: Semuanya tuh, diminum.
2: Pokoknya waktu orang ngopi, ngopi. Waktu makan, minum teh. Pokoknya dadanya lah, dada pemantangnya lah.
0: Tapi kalau ngantuk kita, tetap ngantuk ya?
2: Yang ngantuk ya alami aja, udah ada minum kopi-kopian.
0: Oke.
2: Okay. Kadang-kadang begadang kan kalau ngantuk minum kopi ya itu cuma nuah cerita. Apa bilang orang ujar kami banjir cerita mati aja.
0: Sugesti aja lah.
2: Ya itu biar kita ngantuk kalau minum kopi tetap ya nggak tidur. Ya kan memang betul waktu kita minum kopi tidak bisa tidur. Waktu minum kopi kan nggak bisa nggak tidur kita waktu minum kopi. Ya kan. Tapi kalau udah dia canggir. Mata mengantuk tetap ya tidur. Ya, itu mah ceritanya.
0: Ceritanya.
2: Kira-kira masuk akal deh kira-kira. Aku lagunya tadi ada siapa tadi ya?
0: Siapa nih?
2: Ashanti kata itu.
0: Ashanti, Andrea Lee ada, Anji, Melimono, Rosa, Semi Simonangkir, Zigas, The Titans.
2: Kalau Anji apa judulnya?
0: Siapa? Anji. Judulnya Kau, ini baru rilis 2026 ini Jula.
2: Wah aku udah seneng juga lagu-lagu baru ini, lagu-lagu lama aja. Anu aja selesai Rosa aja.
0: Rosa, siap-siap. Salam ya Jula, silakan.
2: Tadi siapa yang buru turun tadi?
0: Tadi Pak Arfan, Balikpapan.
2: Oh ya selamat sore lah Bang Arfan lah. Terus selalu ada Suleman Tila-Tila, ada Bang Arman lah di Bakung, Lubakung kan itu, Lokamaya itu nah.
0: Yeah.
2: Ada Pasifik, ada Saipul Koko. Baida Yuli, Bunda Ika, Bunda Asi. Pokoknya salam kumpak di Begirata aja, Mbak Wira ya.
0: Mm-hmm, siap.
2: Untuk Mbak Wira, selamat bertugas, selamat sore.
0: Selamat sore. Mm-hmm. Ya. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan terima lagi satu telepon sebelum kita putarkan lagu yang telah di request ya. Selamat sore.
3: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar?
3: Alhamdulillah cantik, kabarku baik-baik aja.
0: Alhamdulillah, lama gak jumpa kita Bunda.
3: Mulai papan aku.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Mm-mm. Lagi ada acara kah?
3: Enggak, ngungsi aja.
0: Oh iya. Malah sama Rinda hujan ini Bunda. Di Balikpapan kata Pak Arfon tadi masih panas.
3: Iya, waktu musimnya apa? Asap tuh, nah di sini kan parah di tempatku tuh masuk rumah, Pak.
0: Iya. Sampai jadi bau ya, bau asap ya Bunda.
3: Iya, sampai angin jemuran tuh, angin cantik. Aku bilang jemuran, perasaanku di pengharum kok jadi nyangin.
0: Gak ngaruh jadi pengharumnya ya Bunda.
3: Hilang pengharumnya di bawah asap. Itu dia jadi ngungsi. Dua minggu aku, tapi aku monitor aja kok.
0: Iya, alhamdulillah sudah bisa bergabung lagi ya Bunda. Tapi aman aja di Balikpapan Bunda, siaran Pro 1 ini.
3: Aman.
0: Aman, mantap ya.
3: Lagunya apa ini sayang?
0: Lagunya masih ada dari Anji, Virgon, Mita Lestari, Goliath, Ariel Noah, The Titans,
3: Zinus. Noah apa Noah?
0: Noah ini dulu kita masih remaja ini Bunda, baru, lagu baru.
3: Oh iya deh Noah aja.
0: Salamnya Bunda silakan.
3: Siapa yang baru turun tadi?
0: Tadi Julak Sarunteng itu Bunda sama Pak Arfan.
3: Oke deh, selamat sore Pak Arfan. Sama selamat sore ini warga Nasi Kuning. Dulu saya pernah di sana juga, enggak tahu dia di mananya. Itu dia, sama sore semuanya yang monitor, semoga sehat selalu. Sekarang sama Renda sudah aman.
0: Alhamdulillah asapnya sudah banyak berkurang ya Bunda.
3: Hujan deras tadi.
0: Iya betul, ini juga masih mendung ini Bunda.
3: Hujan lagi nanti malam ini, belum hujan lah. Kalau sudah hujan terus tak apa-apa daripada asap. Iya deh, buat dirimu kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
3: Ya. Semoga bahagia selalu.
0: Amin, Bunda juga sehat selalu Bunda.
3: Alhamdulillah, terima kasih ya, Bunda pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik pendengar 100% Indonesia Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kita lanjut lagi pendengar untuk berbincang bersama Anda mengenai kopi ya, dan juga cara untuk menahan kantuk, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu yang telah di request ada dari Elemen dengan Hentikan Aku Untuk Mencintaimu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, terima kasih masih setia mendengarkan program 1 RRI Samarinda. Dan tentunya kami masih buka dua jalur telepon dan juga jalur WhatsApp ya, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Dan kita akan terima penelpon selanjutnya. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Bang Ari.
1: Ya.
0: Ya, mau request lagu apa?
1: Ya.
0: Ada Virgon, Mital Stari, Goliath, The Titans, Ziga, Semi Simonangkir, Meli Mono, Raim Laude, Andreali, sama Dikta.
1: Dikta.
0: Dikta, oke. Salam ya Bang Ari, silakan. Oke, siap. Oke, makasih banyak Bang Ari telah bergabung. Dan pendengar, kami masih buka ya dua jalur telepon kami untuk Anda bercerita mengenai kopi. Kira-kira apakah Anda masih butuh kopi nih untuk menahan kantuk? Dan kalau misalnya Anda tidak minum kopi, apa yang Anda lakukan untuk menahan kantuk di kegiatan Anda sehari-hari ya? Kita akan terima penelpon selanjutnya lagi. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Ato.
0: Selamat sore Pak Ato. Iya. Ketemu iya, lagi kita ya.
2: Iya. Mbak Pira kan?
0: Betul sekali.
2: Apa sudah aku suara di Mbak Pira?
0: Nah,
2: apa kabar Mbak?
0: Baik, alhamdulillah. Apa kabar nih Pak Ato?
2: Alhamdulillah, kanan kiri buka belakang sehat.
0: Hujan juga kah daerahnya?
2: Hujan tadi jam 11 mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Lumayan hujannya sedang, ada 30 menit.
0: Alhamdulillah.
2: Ini kalau aku ngomong sama Mbak Fira, ini sama-sama anak saya.
0: Waduh.
2: Nah, cuma namanya Nur Alfira.
0: Iya, kembar ya pak ya.
2: Iya namanya. Tapi dia masih kecil mbak, masih SMP kelas 3. Ini temanya apa mbak?
0: Temanya tentang kopi nih. Kalau misalnya Pak Ato, untuk nahan ngantuk ini apakah butuh kopi pak? Atau gimana, langsung tidur aja gitu?
2: Kalau ngantuk itu sebetulnya apa sih diminumnya? Minum keratin deng.
0: Keratin deng?
2: Iya.
0: Nah, mungkin bapak-bapak minumnya keratin deng ya pak ya?
2: Iya, kalau kopi biar berapa juga berapa.
0: Udah ada ngaruh ya?
2: Iya, pasti tidur. Tapi kalau kopi itu nah apa sih dibilang orang kopi mik itu nah? Kalau kopi mik itu nggak bisa tidur kita tuh mbak itu.
0: Itu yang paling ngaruh ya pak ya?
2: Iya, soalnya kafeinnya tinggi. Pokoknya kalau itu sampai pagi memang nggak bisa, memang sudah tidur.
0: Nggak bisa tidur sudah ya kalau saya udah minum itu ya?
2: Ya soalnya dulu waktu aku masih di kapal tuh gitu. Kan kalau dulu kita waktu masih nelayan kan. Itu kita berangkat jam 5 sore berangkat, jam 6 pagi kita baru pulang. Itu pasti stok keriting deng itu.
0: Biar enggak ketiduran ya pak ya.
2: Iya, banyak ketiduran di laut. Ya itu aja mbak Fira.
0: Iya siap, lagunya nih pak mau apa? Masih ada dari Anji, Virgon, Mital Stari, ya. Goliath, atau ngikut aja nih?
2: Lagu Mancar kah?
0: Mancar nggak ada ini Indonesia.
2: Oh Indonesia ya. Ada juga dari Ebit nggak ada ya?
0: Ebit nggak ada. Ruang Rindu nanti pak bisa nih.
2: Oh iya. Sembarang aja mbak Fira aja yang anu yang
0: siap kita, siap.
2: Pasti sih bagus kalau mbak Fira deket.
0: Oke siap.
2: Buat
0: salamnya.
2: Salamnya untuk semua aja mbak.
0: Siap.
2: Buat Mbak Fira, mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan
0: amin,
2: ya.
0: Amin, sehat selalu juga Pak Ato.
2: Umur yang panjang, rezeki yang
0: amin, amin, amin.
2: Kalau begitu Mbak Fira, saya mohon diri saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ternyata memang kopi ini tidak terlalu ngaruh sepertinya untuk bapak-bapak ya. Dan pendengar, ternyata obat yang paling ampuh untuk mengatasi mata mengantuk tanpa kopi adalah tidur di siang hari ya. Mungkin Anda dapat menyempatkan selama 10-20 menit untuk melakukan istirahat sementara atau power nap, di mana tidur siang ini bukan hanya menghilangkan kantuk, tetapi juga dapat memperbaiki suasana hati, mempercepat respons Anda terhadap sesuatu, dan tentunya menjernihkan pikiran ya. Untuk yang sudah mumet menjalankan pekerjaan sehari-harinya, bisa tidur sejenak ya kalau bisa. Dan nah, pendengar, sebelum kita lanjut lagi mungkin ke sesi akhir dari sajian 100% Indonesia hari ini, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu dari Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja.

0: Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Haji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Pendengar Pro Satu RRI Samarinda, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari sajian 100% Indonesia hari ini. Pendengar, dalam rangka Hari Kopi Internasional ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di jalur telepon ataupun jalur WhatsApp dan juga bercerita ya mengenai preferensi Anda dalam meminum kopi atau menahan kantuk, di mana pendengar peringatan Hari Kopi Internasional ini juga menjadi momentum untuk menghargai kopi dari berbagai sisi, termasuk para petani dan pekerja yang berkontribusi dalam proses produksinya. Dan pendengar, sampai jumpa dalam sajian 100% Indonesia selanjutnya, dan nantikan nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam siaran berjaringan Beranda Astacita yang hari ini akan membahas mengenai pencegahan kekerasan seksual. Tetap bersama kami mendengar dalam rangkaian Samarinda sore hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja, betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu, itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan, ah nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban, sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu sih, anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar, kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat sudah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini.

0: Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Narzaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
1: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Terpikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotice oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal itu. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasa sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
2: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekat kepada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering ganjaran kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
1: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
2: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang sosial media.
1: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
1: Ini pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan, baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline 1129, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
2: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman diginiin, itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif atau itu kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
1: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reason mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia, ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga, ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi trauma gitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut, ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama, ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut, ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah, itu saya takut salah, saya takut orang melihat saya, pendirian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi, ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasanya jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak, ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu, ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harus.
3: Ya. Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigo ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigo sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigo yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual ini yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Kelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPM Bovendigo ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT PPM. Saya harap kedepannya Bovendigo juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigo pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Bovendigo.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: RR Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Polres Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan.
0: Baca. Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksual yang sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya, itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran, jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting Ibu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai itu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
1: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
0: lebih murung gitu.
1: Benar. Bagian anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi kalau di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
0: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
1: Iya benar. Ya.
0: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
1: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua yang 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah. Jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih. Contoh kakak orang tua aku kan. Saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu. Walaupun saya tetap
0: ada
1: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, di mana Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu Tiara Sidari ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Dengar demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Asa Cita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albirun Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingat itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi wah apa sih so alim banget, apa sih baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah itu
2: saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, perpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, ya, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena nge-freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan rasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh, karena dalam ajaran agama membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya gitu loh, tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri, kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju, jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asa Cita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Astacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Didi Firdaus, selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Dan bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Dan pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar di Samarinda ada rekan saya Vira. Selamat sore Vira, apa kabar di sana?
1: Halo, selamat sore Mbak Dewi. Alhamdulillah di Samarinda baik, rekan-rekan juga baik, dan juga alhamdulillah tadi siang Samarinda diguyur hujan ini Mbak Dewi. Bagaimana di Palangkaraya sana?
0: Ternyata yang ditunggu-tunggu warga Samarinda turun juga ya Vira ya. Kalau di Palangkaraya belum ada tanda-tanda hujan ini Vira.
1: Baik, semoga
0: ya, tadi lumayan lah sempat. Iya, belum sempat di Palangkaraya hujan. Mungkin di bagian wilayah lain ya, bukan di Palangkaraya.
1: Oke, baik.
0: Iya Vira, ada informasi apa dari Samarinda sore hari ini?
1: Di Samarinda ada informasi mengenai hari kesaktian Pancasila ini Mbak Dewi, yang diperingati hari ini 1 Oktober ya.
0: Oke, tepat hari ini ya Vira ya. Betul. Silakan Vira, bagaimana informasi selengkapnya?
1: Baik, terima kasih banyak

0: Dan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepala sekolah, bahkan satuan pendidikan dan panitia terkait pelaksanaan peringatan Hari Kesaktian Pancasila di satuan pendidikan. Menurut Berlin, pelaksanaan peringatan tersebut mengacu pada edaran yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Dan Berlin menilai pembelajaran sejarah penting diberikan kepada generasi muda agar mereka tidak kehilangan pemahaman terhadap peristiwa yang membentuk perjalanan bangsa Indonesia. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Berlin Hari Kusuma, mengatakan peringatan sejarah terkait 1 Oktober memiliki dampak luas, termasuk jatuhnya korban jiwa dan gejolak sosial di masyarakat. Karenanya, nilai yang diambil bukan sekadar mengingat peristiwa, tetapi memahami hikmah dan mencegah kesalahan serupa terulang.
1: Edaran ya, edaran yang diberikan kepada kami, jadi kami akan terus melaksanakan tersebut. Ya, di sekolah
2: ada edaran
1: juga. Iya, di sekolah ada peringatan itu tetap dilaksanakan. Itu untuk edukasi juga kepada pertama kepada generasi muda, jangan sampai generasi muda itu tidak mengetahui dengan apa yang terjadi di sejarah kita, dan itu merupakan suatu sejarah yang perlu juga diketahui karena dampak dari peristiwa tersebut sangat luas. Terjadi demonstran, terjadi pembunuhan ya terhadap korban-korban. Nah, ini kan juga perlu kita ambil hikmahnya dan antisipasi ke depan. Jangan sampai bangsa ini tidak belajar dari sejarahnya. Dan itu sering kali kita ingatkan kepada anak muda untuk selalu pedulilah dengan sejarah bangsa ini. Jangan sampai kita jatuh terus ya di lubang yang sama dengan kesalahan yang sama.
0: Berlin juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam memahami informasi sejarah, termasuk menghadapi berbagai narasi atau propaganda yang beredar. Menurutnya, generasi muda perlu mempelajari sejarah secara kritis agar mampu mengambil pelajaran dan tidak terjebak pada kesalahan yang sama. RRI, Rizky Multiata melaporkan.
3: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Mbak Dewi di Palangkaraya. Mbak Dewi.
4: Baik, terima kasih Vira di Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Selamat sore Bayu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik sore hari ini Mbak Dewi, dan cuaca di sore hari ini Tarakan cukup cerah nih Mbak Dewi.
0: Cerah ya, alhamdulillah. Dan sehat
1: alhamdulillah.
0: Semua.
1: Amin,
0: ya,
1: amin.
0: Baik. Bayu, ada informasi apa dari Tarakan yang bisa disampaikan untuk pendengar sore hari ini? Silakan.
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai harga cabai naik, pedagang kuliner di Tarakan kurangi penggunaan cabai nih Mbak Dewi.
0: Oke, baik, silakan. Selengkapnya bagaimana Bayu?
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kenaikan harga cabai di kota Tarakan mulai berdampak terhadap pelaku usaha kuliner. Sejumlah pedagang memilih mengurangi penggunaan cabai untuk menekan biaya produksi. Sementara harga jual makanan tetap dipertahankan.
2: Harga cabai naik, pedagang jajanan kuliner kurangi penggunaan cabai. Kenaikan harga cabai di kota Tarakan turut dirasakan pedagang jajanan kuliner. Salah satunya Ibu Ati, yang mengaku harus mengurangi penggunaan cabai untuk menyesuaikan biaya produksi tanpa mengubah harga jual makanan. Ibu Ati menyebut, sebelum harga cabai meningkat, harga cabai lokal berada di kisaran Rp85 hingga Rp90.000 per kilogram. Saat ini, harga cabai lokal menurutnya telah mencapai sekitar Rp170.000 per kilogram. Sementara cabai dari luar daerah yang didatangkan melalui kapal berada di kisaran Rp150.000 per kilogram.
3: 95, 90. Tapi kalau pas 85 ini kapal, yang lokal 120.
2: Kenaikan harga tersebut membuat Ibu Ati mengurangi pembelian cabai. Jika sebelumnya kebutuhan cabai bisa mencapai 1 kilogram per hari, kini jumlahnya dikurangi menyesuaikan kondisi harga.
3: Satu hari biasanya sih setengah kilo, satu kilo sih bisa. Tapi sekarang ya berkurang lah. Iya, karena harganya 170 kan.
2: Meski biaya bahan baku meningkat, Ibu Ati memilih tidak.

0: menaikkan harga jual makanannya. Penyesuaian dilakukan dengan mengurangi penggunaan cabai sehingga tingkat kepedasan makanan turut disesuaikan.
1: Tidak bisa sih harga, karena kayak begini aja susah kan, sudah tahu harganya orang kan. Jadi ya kita kurang-kurangi aja kita, tapi tidak pernah aku campur-campur juga. Ya kita kurangi aja lah, maksudnya yang biasanya pedas, aku kurangi.
2: Jadi kurang pedas.
1: Tidak seberapa lah.
0: Sementara itu, harga jual makanan dan porsi yang diberikan kepada pelanggan disebut masih tetap. Ibu Ati juga menyebut, kenaikan harga cabai belum terlihat memengaruhi jumlah pembeli. Namun, pemberian saus tambahan kepada pelanggan kini tidak lagi dapat dilakukan seperti sebelumnya, karena harga cabai yang masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan kenaikan harga cabai tidak selalu langsung diikuti dengan kenaikan harga makanan. Sejumlah pedagang memilih menyesuaikan penggunaan bahan baku agar harga jual kepada konsumen tetap terjaga. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi dari Bumi Bakutaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Dewi, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
4: Baik, terima kasih Regita Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Baiklah pendengar, sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Halo, selamat sore Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Dewi.
0: Ya, luar biasa. Apa kabarnya Rusdi?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Cuaca bagaimana?
1: Cuaca untuk di wilayah perbatasan Nunukan sejak pagi sampai saat ini terik sekali.
0: Oh, terik kan, ya Rusdi.
1: Tapi 3 hari yang lalu hujan deras Dewi.
0: Oh, sempat hujan ya.
1: Sempat hujan.
0: Baik, terus dia ada informasi apa nih?
1: Ya. Informasi kali ini untuk dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan berkaitan di Dukcapil akan perketat penertiban untuk nomor induk penduduk bagi warga yang berasal dari luar daerah Nunukan, rekan Dewi.
0: Baik, silahkan. Bagaimana selengkapnya, Rusdi?
1: Baik, pendengar dan pemirsa, di Dukcapil Kabupaten Nunukan memperketat penerbitan nomor induk kependudukan NIK warga dari luar daerah wajib melampirkan penjamin. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan menyimpan tantangan administratif yang kompleks dalam mengurus dokumen kependudukan warga lokal, pendatang luar daerah hingga pekerja migran Indonesia PMI di Tawau, Malaysia. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil di Dukcapil Nunukan Samsudin mengungkapkan, kerentanan wilayah perbatasan seringkali dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperoleh nomor induk kependudukan NIK Indonesia melalui formulir F101 dan F104. Dampak arus pendaftaran penduduk lintas batas tersebut berimbas langsung pada keuangan daerah akibat pembengkakan pembayaran iuran BPJS di Kabupaten Nunukan yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sebagai solusi, di Dukcapil Nunukan bersikap selektif dengan mewajibkan setiap pemohon luar daerah menyertakan penjamin seperti ketua RT.
3: Makanya itu yang membuat kita harus selektif bahwa untuk kasih ini. Tapi ketika misalnya ada sudah penjamin keluarganya, di formulir itu kan ada RT, kita hanya percaya itu. Di situ kan di formulir itu kan ada tanda tangan RT. Mengajukan sini memang warga RT ya. Situ.
2: Selain pengetatan aturan NIK, di Dukcapil Nunukan terus menggalakkan edukasi dan inovasi layanan gratis seperti program jemput bola di Pulau Sebatik hingga siniar Capil Bicara di TikTok guna memotong rantai percaloan. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih Rusdi di Nunukan. Dan pendengar, saatnya kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Niar. Hai Niar, apa kabar?
1: Iya, kabar baik Dewi. Mudah-mudahan Dewi juga selalu sehat di sana ya.
0: Alhamdulillah sehat seperti Niar dan juga rekan-rekan di Banjarmasin. Kondisi cuaca bagaimana Niar?
1: Iya, kondisi cuaca Dewi dapat kami laporkan Banjarmasin cerah berawan hari ini.
0: Cerah berawan ya, oke baik. Di Palangkaraya sore hari ini berawan juga nih. Mudah-mudahan turun hujan seperti di Samarinda. Oke. Dari Banjarmasin ada informasi apa nih, Yar?
1: Iya, Dewi, informasi dari Banjarmasin mengenai perkembangan teknologi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila.
0: Baik, silakan. Bagaimana selengkapnya nih, Yar?
1: Terima kasih, Dewi. Pendengar dan pemirsa, perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap informasi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana masyarakat sekarang lebih mudah menerima berbagai pengaruh budaya dari luar. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Juma Muhammad.
2: Jelas ya, dari nilai-nilai Pancasila itu hari ini itu mengalami yang namanya
3: perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap informasi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana masyarakat sekarang lebih mudah menerima berbagai pengaruh budaya dari luar. Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Lemo Mangkurat ULM Banjarmasin Reza Pahlevi dalam momen Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Menurut Reza, kondisi tersebut membutuhkan penguatan nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga diperkenalkan melalui praktik dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan itu dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial masyarakat. Ia mengajak agar momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu untuk kembali diperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu menurutnya nilai-nilai Pancasila hingga kini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat, dari kehidupan beragama hingga penghormatan terhadap sesama.
2: Jelas ya, dari nilai-nilai Pancasila itu hari ini itu mengalami yang namanya gerusan-gerusan atau ancaman-ancaman itu pasti ada, Bang. Apalagi ya dengan terbukanya akses informasi dan juga teknologi hari ini. Nah, itu salah satu ancaman bagi nilai-nilai Pancasila kita, karena masuknya pengaruh-pengaruh budaya-budaya yang hakikatnya itu tidak berkesesuaian dengan nilai budaya kita, maka ya itu bisa menjadi sebuah ancaman tergerusnya atau menurunnya praktik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
3: Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila terus juga ditanamkan sejak dini oleh warga Banjarmasin. Misalnya Fudail, warga Kuin Utara yang membiasakan anaknya untuk terbiasa dengan beribadah, menghormati teman saat sekolah, dan menolong sesama.
4: Nilai-nilai Pancasila ini kan kita tentunya punya anak harus menanamkan Pancasila. Contohnya seperti kita melakukan sejak dini seperti ibadah, berteman yang baik, bergaul yang baik sama teman.
3: Sementara itu, menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Banjarmasin turut mengenang peristiwa G30 SPKI dan gugurnya pahlawan revolusi dengan menaikkan bendera setengah tiang. Sedangkan pada 1 Oktober, bendera akan dikibarkan satu tiang penuh untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Juma Muhammad melaporkan.
1: Dewi dari Banjarmasin, demikian tadi laporan dari reporter Juma Muhammad. Dan saya kembalikan ke Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Niar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar, Kodam 22 Tambun Bungai, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya mendorong para petani di Jalan Alson 2 untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Berikut selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Bijaksana.
1: Ya, selalu mendampingi para petani di
2: Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno mendorong para petani di Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Menurut Sertu Suyatno, keberadaan lahan pertanian di wilayah perkotaan perlu terus didukung agar tetap produktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Para petani juga diharapkan tidak berhenti menanam meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam proses budidaya termasuk pada saat musim kemarau. Ia mengatakan pendampingan kepada petani merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya komoditas beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Sertu Suyatno juga mengajak petani untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, serta menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian, banyaknya petani yang aktif menanam padi, diharapkan produksi pangan lokal dapat meningkat sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palangkaraya.
1: Oke, pendamping juga Pak ya, ini apa sih harapannya untuk ketahanan pangan dari padi ini Pak yang ada ini Pak?
3: Ya, terima kasih. Saya Babinsa mendampingi petani yang ada di Kelurahan Bukit Tunggal khususnya. Saya selalu berkampanye. Kampanye itu artinya mengajak ya. Ayo, kalau kepengen hidup tentrem atau hidup tenang, kita bertani. Apapun itu jenis tanamannya. Tadi katakan oleh Pak Basuki bahwa petani tidak keren. Mungkin bau, mungkin kotor, ya. Tapi kalau sekali lagi saya ulangi bahwa kita pengen hidupnya tentrem, kita bertani. Demikian.
2: Sementara itu, hasil panen padi dari lahan seluas 5 hektar di Jalan Alson 2, Kota Palangkaraya dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga para petani. Ketua Kelompok Tani Jalan Alson 2, Basuki, menyebut hasil panen tersebut tidak hanya membantu menghidupi keluarganya, tetapi juga para anggota kelompok tani yang menggarap lahan pertanian. Menurut Basuki, hasil produksi padi yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras sehari-hari, sehingga para petani tidak perlu lagi membeli beras di pasaran. Basuki mengakui kondisi tersebut sangat membantu petani, terlebih harga beras saat ini semakin mahal dan menjadi salah satu kebutuhan rumah tangga yang cukup besar.
1: Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sertu Suyatno yang setia selalu mendampingi para petani di Bukit Tunggal ini, dan sekarang kita akrab dengan Pak Babinsa. Jadi seolah-olah Pak Babinsa itu seperti saudaranya petani yang setia mendampingi apapun permasalahannya hampir 24 jam. Pak Suyatno itu selaku Babinsa Bukit Tunggal itu selalu bersama kami.
2: Oke. Ia berharap kegiatan pertanian di Jalan Alson 2 dapat terus dikembangkan dan mendapat dukungan sehingga lahan yang tersedia tetap produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Mendengar laporan Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara yang sore ini. Hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Saya Dewi Sri Tanjung mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

101 RRI Samarinda kembali hadir di ruang dengar Anda. Sajian Majalah Udara Kentongan edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Informasi pertama untuk Anda, pendengar, pembukaan lahan untuk perkebunan sawit disebut menjadi salah satu faktor utama karhutla di Kalimantan Timur pada tahun 2026. Polisi Kehutanan Ahli Madya Dinas Kehutanan Kaltim Rahmadi menyebut sekitar 95% kebakaran dipengaruhi faktor manusia, di mana menurutnya pembukaan lahan dengan cara membakar dipilih karena dinilai lebih murah dan cepat, di mana kondisi tersebut diperparah kemarau panjang yang kini bergeser akibat perubahan iklim dan fenomena El Nino. Rahmadi mengatakan keterbatasan lahan perkebunan juga mendorong sebagian oknum membuka kawasan hutan untuk perkebunan sawit, dan ia menegaskan praktik tersebut dilakukan oknum atau kelompok tertentu dan tidak mewakili seluruh masyarakat. Untuk perusahaan pemegang konsesi, terdapat kewajiban menyediakan sarana pengendalian kebakaran dan menjaga wilayah izinnya. Rahmadi menyebut tiga perusahaan di Berau, Kutai Timur, dan Paser sedang diproses terkait karhutla dengan sanksi yang dapat berupa pembekuan hingga pencabutan izin.

angin kencang akan berbahaya jika sudah besar dan menjadi angin topan. Apa yang dimaksud dengan angin topan? Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai. Angin tropis dapat terjadi secara mendadak, tapi sebagian besar tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang dapat dipantau melalui satelit cuaca. Monitoring dengan satelit dapat untuk mengetahui arah angin topan sehingga cukup waktu untuk memberikan peringatan dini. Meskipun demikian, perubahan sistem cuaca sangat kompleks sehingga sulit dibuat prediksi secara cepat dan akurat. Lalu bagaimana strategi mitigasi dan upaya pengurangan bencana? Membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis yang mampu bertahan terhadap gaya angin. Perlunya penerapan aturan standar bangunan yang menghitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan. Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Pembuatan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang yang terjadi serangan angin topan. Pengamanan perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri, dan pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar terikat atau dibangun secara kuat sehingga tidak

Anda. Apa yang dimaksud dengan banjirop? Banjirop adalah genangan air atau banjir yang berasal dari air laut. Banjir ini dipengaruhi oleh pasangnya air laut sehingga daratan rendah di sekitarnya terendam. Banjirop juga dikenal sebagai banjir genangan. Kondisi ini sering terjadi di daerah daratan yang lebih rendah dibanding permukaan air laut. Banjirop adalah keadaan yang masuk dalam kategori bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, yang mengganggu kehidupan masyarakat oleh faktor alam atau non-alam, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian, harta benda, dan berdampak psikologis. Agar kehidupan sosial masyarakat tidak terus terganggu oleh kondisi rob, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan. Untuk mengatasinya, diperlukan kerjasama yang baik antar pemerintah daerah serta warga. Salah satu caranya adalah pemanfaatan teknologi untuk mengatasi rob dapat dilakukan dengan melakukan pemanenan air hujan, pengoperasian pompa, serta bendungan di area pesisir. Pesan ini disampaikan oleh RRI Samarinda.

1 RRI Samarinda, Polda Kaltim bersama jajaran menangani 94 perkara dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan hingga September 2026. Dari jumlah tersebut, 66 perkara masih dalam tahap penyelidikan dan 28 perkara telah masuk penyidikan. Dalam perkara yang sudah disidik, 7 kasus berkaitan dengan dugaan tindak pidana oleh korporasi. Penyidik juga telah menetapkan 18 orang sebagai tersangka dalam penanganan perkara karhutla tersebut. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Teddy Sopandi mengatakan dugaan keterlibatan korporasi masih didalami berdasarkan fakta dan alat bukti. Pendalaman mencakup perbuatan pertanggungjawaban hukum, hubungan kegiatan usaha dengan kebakaran, serta bukti lain yang relevan. Kasus karhutla paling banyak ditangani Polres Kutai Kartanegara dengan 33 perkara, disusul Polres PPU 24 perkara dan Polres Paser 10 perkara. Selain penegakan hukum, Polda Kaltim meningkatkan patroli pemantauan wilayah rawan, edukasi masyarakat, serta koordinasi untuk mencegah karhutla. Dan pendengar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri sajian majalah udara Kentongan edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Dan nantikan pendengar, selain ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian zona petang dengan pengajian dan juga lagu-lagu religi. Kami juga turut informasikan bahwa azan maghrib hari ini akan jatuh di jam 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian Samarinda Sore hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684.000 hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
4: Yes!
3: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim seseorang polisi bernama Hocot Marluga mengaku menerima dana bantuan 500 juta rupiah dari Koperasi Desa Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tidak ditemukan informasi valid polisi bernama Hocot Marluga yang mendapat dana bantuan dari Kopdes Merah Putih. Selain itu, tidak ada program dari Kopdes Merah Putih yang membagikan dana bantuan sebanyak 500 juta rupiah kepada masyarakat, di mana konten itu terdeteksi dihasilkan oleh AI, probabilitas mencapai 99,9% dan juga Deep AI probabilitas mencapai 95%. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda pengajian surah At-Duha ayat 1 hingga ayat 11.
4: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

demi waktu matahari sepenggalan naik, dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula benci kepadamu.

Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas.

0: Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia mendungimu?
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan

seekor burung. Lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

Sahabat RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih temani ruang dengar Anda dengan sajian zona petang hari ini, pendengar, dan tentunya berbagi informasi dengan musik-musik religi untuk temani aktivitas petang Anda. Informasi datang dari California yang resmi memasukkan Idul Fitri dan Idul Adha dalam daftar hari libur negara bagian mereka, di mana ketetapan itu berlaku setelah Gubernur California Gavin Newsom menandatangani Assembly Bill 2017 pada 27 September 2026 lalu. Di mana pendengar, Assembly Bill ini tercantum sebagai aturan terkait hari libur negara bagian, dan aturan tersebut menetapkan Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari libur dalam kalender California. Di mana anggota Majelis California Matt Haney turut menyampaikan pandangannya terkait pengakuan tersebut, di mana California ini merupakan rumah bagi salah satu komunitas Muslim terbesar di negara mereka dan tradisi mereka layak mendapatkan pengakuan serta penghormatan. Haney menilai pengakuan tersebut juga berkaitan dengan kesempatan masyarakat merayakan hari raya bersama keluarga. Meski berstatus hari libur negara bagian, aturan tersebut tidak mewajibkan seluruh aktivitas berhenti, di mana sekolah negeri dan community college dapat menetapkan hari libur berdasarkan prosedur serta kebijakan lokal. Dan untuk informasi lainnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 36.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Samarinda, pemerintah bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menyepakati 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura, Bukit Soeharto. Kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat koordinasi tindak lanjut penertiban di Bukit Tengkorak Kamis 1 Oktober 2026, di mana rapat dipimpin Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono di Kantor Otorita IKN Nusantara, di mana langkah tersebut disepakati untuk menjaga fungsi Tahura Bukit Soeharto sebagai kawasan konservasi, di mana pemerintah juga menyiapkan mekanisme penyelesaian kegiatan terbangun secara terukur dan berkepastian hukum. Empat skema penyelesaian yang disepakati meliputi kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, dan penegakan hukum. Penerapan skema akan mempertimbangkan waktu kegiatan terbangun serta ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu, pendengar, otorita IKN akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Pedoman tersebut akan menjadi dasar dalam menangani berbagai persoalan kegiatan terbangun di kawasan konservasi. Pemerintah juga menyepakati penguatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai status dan batas kawasan Tahura Bukit Soeharto, di mana sosialisasi dilakukan secara persuasif, intensif, dan masif agar masyarakat memahami mekanisme penyelesaian yang telah disepakati.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu mendengar rekaman suara Bung Karno saat proklamasi?
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu bahwa rekaman tersebut bukanlah rekaman pada saat Bung Karno membacakan proklamasi pertama kali, namun direkam ulang agar dapat diputar dan diperdengarkan untuk generasi-generasi berikutnya. Karena pada saat pertama kali proklamasi dibacakan, hanya ada dokumentasi foto saja. Hal ini dikarenakan keterbatasan teknologi pada masa itu. Pada tahun 1951, tepatnya 6 tahun berlalu setelah kemerdekaan, Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri Radio Republik Indonesia, mengusulkan agar suara proklamasi diabadikan dalam bentuk rekaman suara. Awalnya, ide ini ditentang oleh Bung Karno, karena menurut Bung Karno, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah sesuatu hal yang sakral dan tidak dapat diulang. Atas bujukan Yusuf Ronodipuro, akhirnya Bung Karno setuju untuk melakukan rekaman proklamasi dengan tujuan agar generasi muda tetap bisa merasakan gelora semangat proklamasi. Rekaman ini dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, dan dikirim ke Studio Lokananta di Surakarta untuk digandakan dan disebarluaskan di seluruh Indonesia.
3: Pro 1 FM

Samarinda. Tidak terasa pendengar, sudah saatnya Fira Amalia teman pamit dari ruang dengar Anda, telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan selain ini akan bergantian dengan rekan siar di Tarania akan temani Anda sepanjang rangkaian Samarinda malam hingga nanti merapat di pukul 12. Tetap bersama kami di Prosatu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Lintas Informasi
2: Pro 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda Aliansi Balikpapan bergerak menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi di kantor pemerintah kota Pemkot Balikpapan pada Kamis 1 Oktober 2026. Koordinator lapangan Jus Liadin mengatakan persoalan yang disoroti meliputi pelayanan air bersih, ketersediaan BBM subsidi, pemadaman listrik bergilir, kecelakaan lalu lintas hingga pembangunan RSUD Sayang Ibu. Untuk persoalan air bersih, masa menyoroti kondisi di sejumlah wilayah khususnya Gunung Pasir dan Beler yang disebut masih mengalami mata air pada jam-jam tertentu. Masa juga mempertanyakan ketersediaan BBM subsidi di Kota Balikpapan serta persoalan pengetap BBM. Terkait listrik, masa meminta adanya audit terhadap PLN menyusul dengan pemadaman bergilir yang dinilai meresahkan masyarakat. Selain itu, Aliansi Balikpapan Bergerak kembali menyoroti persoalan kecelakaan lalu lintas yang menurut mereka telah disuarakan dalam beberapa aksi sebelumnya dan mengenai persoalan pembangunan RSUD Sayang Ibu yang juga menjadi sorotan, masyarakat mempertanyakan anggaran pembangunan rumah sakit yang sebelumnya disebut gagal dan direncanakan dilanjutkan pada tahun 2027. Mereka menunggu hasil penyelidikan inspektorat terkait persoalan pembangunan tersebut. Aliansi Balikpapan Bergerak memberikan waktu 2 minggu kepada pemerintah untuk memberikan kejelasan atas tuntutan yang disampaikan. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar Titarannya kembali menjumpai Anda malam hari ini ya, di tanggal 1 Oktober 2026, dengan informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang siap kami hadirkan untuk Anda pendengar di malam hari ini di rangkaian Samarinda Malam hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada karunia yang lebih baik daripada kesehatan setelah karunia keyakinan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Good to Great karya Jim Collins adalah hasil dari penelitian mendalam tentang bagaimana perusahaan-perusahaan yang biasa dapat bertransformasi menjadi perusahaan yang luar biasa. Collins dan timnya menganalisis berbagai perusahaan selama 15 tahun untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan yang luar biasa. Mereka berfokus pada 11 perusahaan yang berhasil melakukan transisi dari kinerja yang baik menjadi kinerja yang hebat, dan menemukan beberapa prinsip kunci yang membedakan perusahaan-perusahaan tersebut. Salah satu penemuan paling signifikan dari Collins adalah konsep kepemimpinan level 5. Pemimpin level 5 adalah individu yang memiliki kombinasi antara kerendahan hati dan ketekunan yang tinggi. Mereka tidak mencari perhatian atau pujian pribadi, tapi lebih fokus pada keberhasilan jangka panjang perusahaan. Pemimpin ini menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi mereka, dan seringkali memiliki visi yang jelas, serta kemampuan untuk menginspirasi tim. Collins menekankan pentingnya memiliki tim yang tepat. Perusahaan-perusahaan yang sukses tidak hanya merekrut orang-orang dengan keterampilan tinggi, tetapi juga memilih individu yang memiliki nilai dan tujuan yang sejalan dengan visi perusahaan. Filosofi ini dijelaskan dengan ungkapan, menempatkan orang yang tepat di bus yang tepat, di mana prioritas pertama adalah menemukan orang-orang yang tepat sebelum menentukan arah perusahaan. Salah satu prinsip kunci lainnya adalah fokus pada inti atau Hedgehog konsep. Perusahaan hebat memahami 3 hal penting: apa yang mereka cintai, apa yang dapat mereka lakukan dengan sangat baik, dan apa yang dapat menjadi sumber pendapatan utama mereka. Dengan berfokus pada pertemuan dari 3 lingkaran ini, perusahaan dapat menemukan strategi yang paling sesuai dan berkelanjutan. Buku ini juga menyoroti pentingnya budaya disiplin dalam organisasi. Collins menunjukkan bahwa perusahaan yang sukses tidak hanya memiliki strategi yang baik, tetapi juga disiplin dalam pelaksanaan. Budaya disiplin menciptakan lingkungan di mana semua anggota tim merasa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Ini membantu menghindari kebiasaan buruk dan memastikan bahwa semua tindakan selaras dengan visi perusahaan. Teknologi dianggap sebagai alat yang dapat mempercepat pertumbuhan, bukan faktor penyebab utama. Perusahaan-perusahaan hebat menemukan teknologi untuk mendukung dan memperkuat strategi inti mereka, bukan sekedar mengejar tren teknologi tanpa arah. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai penguat dan bukan sebagai pendorong utama transformasi. Perusahaan yang berhasil beralih dari baik menjadi hebat memiliki fokus yang kuat pada hasil jangka panjang. Mereka tidak tergoda untuk mencari keuntungan instan atau hasil jangka pendek. Sebaliknya, mereka berkomitmen pada visi yang lebih besar dan bersedia untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Buku Good to Great memberikan wawasan berharga tentang bagaimana perusahaan dapat mencapai kesuksesan yang luar biasa melalui prinsip-prinsip kepemimpinan yang kuat, tim yang tepat, fokus strategis, dan disiplin dalam budaya organisasi. Collins menawarkan kerangka kerja yang jelas bagi pemimpin bisnis untuk mengevaluasi dan meningkatkan performa organisasi mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan tidak hanya dapat bertahan dalam lingkungan yang kompetitif, tetapi juga berkembang dan mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi para pemimpin dan manajer yang ingin mengubah perusahaan mereka dari baik menjadi hebat.
Demikian esensi buku berjudul Good to Great, karya Jim Collins. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Pendengar, 1 Oktober ini diperingati juga sebagai Hari Vegetarian Sedunia. Jadi di berbagai dunia, pendengar, ini memperingati Hari Vegetarian Sedunia sebagai pembuka resmi Vegetarian Awareness Month yang berlangsung selama bulan Oktober. Jadi hari ini digagas pertama kali oleh North American Vegetarian Society di tahun 77. Tujuannya untuk mempromosikan kesadaran vegetarianisme global. Dan pendengar, kalau berbicara mengenai vegetarian, berarti ini berkaitan juga dengan pola makan tanpa daging, termasuk beragam bahan pangan nabati gitu ya. Jadi maksudnya termasuk beragam bahan pangan hewani gitu. Jadi salah satu bahan yang menarik perhatian di dalam dunia vegetarian adalah jamur. Ini menjadi makanan alternatif, pendengar, yang sering digunakan sebagai alternatif daging karena punya tekstur dan juga rasa yang mendukung hidangan gurih gitu. Nah, karakter tersebutlah yang membuat jamur jadi bisa diolah gitu menjadi patty daging, nugget, steak, hingga berbagai hidangan lainnya. Ada penelitian, pendengar, dalam International Journal of Food Science and Technology. Ini membahas penggunaan jamur dalam makanan pengganti daging, dan penelitian tersebut menunjukkan bahwa ternyata jamur ini bisa membantu menghasilkan tekstur dan juga tampilan yang menyerupai daging. Dan salah satu daya tarik dari jamur adalah teksturnya yang bisa menjadi kenyal dan padat setelah diolah, yang mana tekstur tersebut jadinya bisa kasih sensasi gigitan yang mendekati beberapa produk berbahan dasar daging gitu ya. Tapi jenis jamurnya juga punya pengaruh khusus gitu ya terhadap karakter akhir dari makanan yang dihasilkan. Seperti oyster mushroom, shiitake, jamur kancing, ini termasuk jenis yang sudah diteliti untuk produk mengganti daging. Karena jamur juga punya rasa umami yang bisa memperkaya cita rasa makanan. Dan penelitian terbaru bahkan juga menjelaskan, pendengar, bahwa umami tersebut rasanya berkaitan dengan asam amino, peptida, dan juga nukleotida tertentu gitu ya, hingga membuat jamur ini cocok dipadukan dengan bumbu gurih dalam berbagai masakan. Dan penelitian dalam International Journal of Food Science and Technology juga ini menunjukkan bahwa jamur jumlahnya perlu disesuaikan dalam produk pengganti daging, karena jumlah jamur yang berbeda bisa menghasilkan perbedaan tekstur tentunya, perbedaan warna, dan juga akhirnya cita rasa pada produknya juga berbeda-beda gitu ya. Jadi memang harus menggunakan takaran yang sesuai gitu untuk jumlah jamur yang akan diolah gitu. Dan cara pengolahannya juga ternyata berperan penting, pendengar, untuk bisa membentuk tekstur dan juga aromanya. Jadi memasak, menggiling, mencampur, memproses jamurnya ini bisa menghasilkan karakter yang berbeda-beda pada produk akhirnya gitu ya. Tapi ya bagaimanapun, pendengar, jamur ini masih menjadi alternatif utama makanan pengganti daging yang biasa digunakan untuk vegetarian ataupun teman-teman vegan gitu ya, pendengar. Informasi ini selengkapnya juga bisa Anda baca di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

0: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Seringkali pendengar, kalau banyak waktu kosong atau butuh penyegaran pikiran gitu ya, kita memilih untuk ngopi, minum kopi, apalagi kopi hitam. Nah, ternyata pendengar, selain kopi hitam, ada 5 tradisi kopi unik di berbagai negara, pendengar. Ternyata selain Hari Vegetarian Sedunia, hari ini juga Hari Kopi Internasional ya, pendengar, ternyata 1 Oktober ini. Jadi International Coffee Organization ini menyebut peringatan Hari Kopi Internasional ini sebagai momen untuk merayakan kopi dan juga sektor industri di baliknya. Dan pendengar, ada 5 tradisi kopi dari berbagai belahan dunia, pendengar, yang unik-unik. Yang pertama adalah Cafe Touba dari Senegal. Senegal, kopi dikenal melalui Cafe Touba yang dikenal atau dibuat dengan campuran rempah grains of Selim, di mana biji kopi biasanya dipanggang bersama dengan rempah-rempah untuk digiling, sebelum digiling dan juga diseduh, maksud kami. Cafe Touba ini punya kaitan dengan komunitas murid dan juga kota Touba di Senegal, pendengar, yang sekarang minuman ini juga jadi bagian dari keseharian masyarakat Senegal. Lalu beralih ke Finlandia, pendengar, ada Cafe Aust, di mana ini tradisi menikmati kopi bersama dengan leipäjuusto atau keju lokal yang juga disebut bread cheese. Jadi ada potongan keju yang dimasukkan langsung ke dalam kopi panas sebelum dimakan. Dan pendengar, tradisi ini jadi salah satu cara menikmati leipäjuusto, di mana kejunya menyerap kopi, memberikan kombinasi rasa dan juga tekstur yang berbeda. Dari Yaman, pendengar, ada kisher, di mana kisher ini digunakan menggunakan kulit buah kopi, maksud kami, yang sudah dikeringkan dan kulit tersebut direbus bersama dengan rempah seperti jahe dan kemudian disajikan sebagai minuman panas. Nah, bedanya dari kopi biasa, kisher ini tidak menggunakan biji kopi sebagai bahan utama bahkan. Tapi minuman ini menunjukkan bahwa bagian buah kopi selain bijinya pun bisa dimanfaatkan. Dari Meksiko, pendengar, ada Cafe de Ola yang secara tradisional dibuat menggunakan panci tanah liat. Biasanya minuman ini menggunakan piloncillo, yaitu gula tebu tradisional khas Meksiko yang bentuknya padat dan juga kayu manis sebagai tambahan. Dari Aljazair, pendengar, ada Mazagran. Ini tradisi kopi dingin yang dibuat dari kopi, air, kemudian disajikan dingin dengan gula dalam beberapa variasinya. Seringkali Mazagran ini juga dikaitkan dengan wilayah Mazagran di Mostaganem di Aljazair, dan beberapa sumber bahkan menyebut minuman ini berkembang sekitar abad ke-19 meskipun sejarah asalnya punya beberapa versi gitu ya. Dan itu tadi 5 tradisi yang menunjukkan bahwa kopi ternyata punya cara penyajian yang berbeda-beda dan beragam di berbagai budaya. Ada yang ditambahkan rempah, keju, kulit buah kopi, kayu manis hingga es yang bisa jadi bagian dari pengalaman minum kopi. Nah, kalau Anda, variasi minum kopi apa yang paling Anda suka ya, pendengar, karena tentunya punya cara masing-masing untuk bisa menikmati kopi. Pendengar, setelah ini kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral, pendengar, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hari Minggu nanti temani Ibu ke undangan ya.
2: Undangan siapa, Bu?
1: Una.
2: Loh, bukannya umurnya lebih muda dari aku ya?
1: Iya.
2: Bu, kalau aku nikahnya nanti aja ya, kalau umurku udah cukup.
1: Gitu ya?
2: Ya, biar akunya siap dulu, biar anakku sehat dan pintar kayak aku.
1: Paling bisa.
2: Aku masih mau sekolah, terus masih mau belajar sama ibu.
1: Ayo, mau belajar apa?
2: Belajar masak. Ayo yuk, Bu, aku udah lapar.
1: Itu sih bukan belajar masak, tapi kamu udah lapar.
2: Hehe, ibu tahu aja.
3: Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Timur nomor 463 /5665 /DKP3A tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak, bahwa setiap anak dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dari diskriminasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perkawinan usia anak mengakibatkan dampak negatif bagi anak pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang dapat menyebabkan munculnya stunting, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, serta pola asuh yang salah terhadap anak. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah
1: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
4: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
2: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transformasi

0: kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila.

0: peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
2: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum, publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
5: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Al-Firman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
4: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Al-Firman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
4: Fokusnya mungkin kita 3 waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN 2027 bisa up and running. Terakhir juga, saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
5: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
6: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total

0: puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
1: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhada.
3: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin 2 poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
3: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh.
5: Ya.
3: Ya kan? Maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba enggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
5: Ya.
3: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami bertanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya enggak fokus untuk membacanya. Sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik enggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
5: Ya.
3: Gitu ya.
5: Ya,
3: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
4: Sementara itu terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
6: Ya sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
7: Pertama. Ya pada akhirnya ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya
3: semua.
7: Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
4: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
5: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
8: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari kelas 1 menjadi kelas kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
9: Dan nama Wali adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkobar lagi semangatnya untuk lebih berangkat ke dan Indonesia.
8: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 menurut Dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapuliti melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, 15 kurang lebih 15 hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan.
11: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
10: Pak, apa yang ingin disampaikan? Disampaikan kita gini, berarti kebakaran itu sih banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan itu logikanya gitu. Coba dilihat data, data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan. Menurut kita di angka 14.000 lebih aja.
11: Sementara itu pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
12: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuma sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu Pak.
11: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kru Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
13: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
14: Keterisoliran

0: akan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Denadana Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Senabuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini, Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Ya. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
0: Guru SD Senabuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah.

0: berjalan lancar.
1: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawi ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawi.
0: SD Negeri Sanawi saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munir Harifa melaporkan.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Loli menyampaikan laporannya. Niar.
3: Baik, terima kasih. Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

baik pendengar itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesaat lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun berenang jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau yang representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau-merah. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyerap Duli Celoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Budaya Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
1: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
2: Abdi teh orang Sunda.
3: Saya budak Melayu.

0: tujuan. Perbedaan bukan menjadi sebuah aral, bukan pula alasan untuk lepas padu berpikir individual.
1: Justru saling berpegang tangan menjuntaikan semangat persatuan.
2: Kemajemukan adalah harmoni. Aku, kamu, dan kita semua adalah satu.

0: Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena
2: itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam untuk Anda umat muslim di Samarinda dan sekitarnya dengan judul Amal Ma'ruf Nahi Mungkar bersama dengan Ustadz Ahmad Nur Zaroni MAG.
1: Mimbar Agama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyira wa nadhira wa ja'ala al-islam dinahu alladzi irtadah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa manusia itu ibarat pohon. Bila ia dipelihara, disirami dan dipupuk dengan benar, maka ia akan tumbuh secara sehat dan memberi manfaat yang besar. Tetapi bila ia tidak diurus dengan baik, kalau pohon itu dibiarkan terserang hama, dibiarkan terbakar terik matahari, maka ia bisa mati mengenaskan. Tidak hanya itu, biar indah, pohon itu juga sekali-kali harus dipotong, dipangkas daun-daunnya yang kering, bahkan diikat atau diarahkan ke tempat yang benar. Kalau kita punya pohon, kita bentuk, kita rapikan, kita gunting, jadi indah. Tapi kalau pohon itu dibiarkan, walaupun mungkin subur tumbuhnya, tapi dibiarkan, tidak indah. Terkesan seperti tanaman di hutan. Tapi kalau kita rawat seperti pohon yang ada di taman, kita rawat, kita guntingin, jadi indah. Begitu juga dalam hidup. Manusia bermasyarakat, ada proses penyiraman, ada proses memupuk, ada proses memangkas. Seperti digambarkan pohon tadi, itu adalah diibaratkan seperti ajaran Islam, menyeruh kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau yang mungkar, jangan dibiarkan. Ada pohon ditumbuhi parasit, benalu. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, pohonnya bisa mati. Kita punya pohon mangga, subur, tahu-tahu banyak benalunya, dibiarkan, lama-lama pohon mangganya mati. Itu juga masyarakat di dalam Islam. Kalau ada kemungkaran, maka harus cepat kita hilangkan. Karena kemungkaran itu akan mengganggu dan akan membunuh kebaikan yang ada di dalam masyarakat. Maka untuk membangun masyarakat yang diridhoi oleh Allah, masyarakat yang Islami, kita harus selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini dua kegiatan. Amar ma'ruf pertama adalah menyuruh kepada kebaikan. Nahi mungkar mencegah kepada kemungkaran. Dua-duanya ini harus kita lakukan secara bersamaan. Tidak cukup kita hanya mengajak kepada kebajikan saja, tetapi kita harus juga mencegah kemungkaran. Seperti halnya jika kita ingin membangun rumah, kita tidak cukup harus menyusun batu bata, harus membuat adonan semen, kemudian kita susun batu bata seterusnya, tetapi juga harus menebang pohon dan semak belukar yang mengganggu lahan kita, membersihkan rerumputan dan bebatuan, bahkan menggali tanah dan lain sebagainya. Itu ibaratnya membangun sebuah masyarakat Islam, bahkan juga membangun pribadi Muslim dalam diri kita. Kita punya potensi baik, juga punya potensi buruk. Potensi baik kita kembangkan, potensi buruk kita hilangkan. Itu artinya amar ma'ruf nahi mungkar dalam diri kita sendiri, juga di tengah-tengah masyarakat kita. Begitulah kehidupan. Kebaikan yang ingin kita bangun dimanapun harus pada saat yang sama juga diimbangi dengan upaya mencegah kemungkaran atau menjauhkan gangguan-gangguan dan penyakit yang bisa menghalangi jalan menuju kebaikan. Bila kita ingin membangun rumah tangga yang baik contohnya, maka sama pentingnya antara memupuk rasa sayang dengan menghilangkan rasa benci. Sama pentingnya menjaga kepercayaan dengan menjauhkan buruk sangka. Kalau satu saja yang kita pupuk, yang lainnya kita biarkan mati, tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa berdiri dengan tegak bangunan apapun, bangunan rumah tangga, bangunan masyarakat, bahkan diri sendiri kita tidak bisa membina dengan baik. Kalau satu saja yang kita pupuk, amar ma'rufnya saja, nahi mungkarnya tidak. Kita ajari anak-anak berbuat baik, tapi begitu berbuat mungkar kita biarkan, tidak bisa. Dua-duanya harus seimbang. Satu sisi kita mengajarkan kebaikan, sisi lain kita juga harus mencegah kemungkaran. Itulah bangunan masyarakat Islam. Sama dengan tadi pohon, satu sisi kita nyirami, tapi di sisi lain penyakit-penyakitnya juga harus kita buang. Tanaman-tanaman liar yang mengganggu tumbuhnya pohon kita juga kita buang. Hama-hama kita basmi semuanya. Itu ibarat amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu juga dalam sebuah negara, dalam sebuah organisasi, baik yang kecil sampai yang besar, semuanya harus seimbang antara amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dibiarkan. Kawan kita ada yang melanggar, kita biarkan saja, tidak ditegur. Sekali dua kali biasa saja. Tapi kalau ini terus berulang, dampaknya tidak hanya pada yang melakukan, tetapi yang tidak melakukan pun akan terkena dampaknya. Bayangkan kalau dalam sebuah organisasi satunya melanggar, lama-lama nanti organisasinya bangkrut, yang terkena tidak hanya yang melanggar, tetapi yang tidak melanggar pun terkena getahnya. Nah ini gambarannya seperti itu. Dalam masyarakat Islam pun begitu. Kalau kita tidak peduli dengan orang yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, seakan-akan kita tidak terkena, padahal dampaknya nanti akan terkena juga. Karena Allah begitu menurunkan azab disebabkan oleh kemaksiatan itu, Allah tidak bisa menghindarkan azab itu hanya, atau mengkhususkan azab itu hanya kepada orang yang melakukan. Tapi secara umum masyarakat di situ juga akan terkena. Begitu ada tsunami, maka seluruh masyarakat yang tinggal di daerah itu akan terkena. Walaupun tidak semuanya mereka melakukan kemaksiatan, justru yang baik-baik juga ikut terkena. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah negara, merumuskan peraturan dan undang-undang juga sama pentingnya dengan menjauhi segala bentuk penyimpangan yang akan merusak undang-undang tersebut. Jangan hanya bisa membuat peraturan, jangan hanya merumuskan undang-undang, tapi tidak mau menjalankan. Kalau undang-undang dibuat untuk dilanggar, maka masyarakat kita tidak bisa bangkit dan tidak bisa tumbuh dengan sehat. Kenyataannya yang banyak seperti itu. Undang-undang dibuat, undang-undang A, B, C sampai Z dibuat, tapi semuanya itu untuk dilanggar. Na'udzubillah min dzalik. Dalam sebuah bisnis misalnya, menjalankan usaha yang sehat dan menguntungkan itu sama pentingnya dengan menjauhi segala bentuk penipuan yang merugikan masyarakat luas. Jangan hanya kita nyari untungnya saja, jangan hanya mau labanya saja, mau untungnya saja, tetapi tidak memperhatikan apa yang kita lakukan apakah akan merugikan orang lain atau tidak. Begitulah membangun. Pada saat yang sama kita juga harus meruntuhkan. Jadi membangun itu juga meruntuhkan, yaitu membangun yang baik dan meruntuhkan yang buruk. Jadi ada mengkonstruk, ada mendekonstruk, ada membangun, ada yang meruntuhkan. Kalau kita hanya membangun saja, tidak mau meruntuhkan, ya jadinya seperti itu. Jadi menyuruh pada saat yang sama juga harus mencegah. Harus berani berkata, jangan. Jangan hanya menyuruh. Yang banyak dilakukan oleh kita itu lebih mudah menyuruh daripada mencegah. Kalau menyuruh itu gampang, tapi kalau mencegah tidak semua orang berani. Yang banyak diam. Ada kemungkaran diam. Ada orang melanggar diam, karena dia berpikir kalau saya lapor dan melarangnya apa untungnya. Berpikirnya seperti itu, berpikirnya jangka pendek, padahal harusnya berpikir jangka panjang. Kalau kemungkaran ini dibiarkan, maka dalam jangka panjang yang rugi tidak hanya yang melakukan, tetapi semua masyarakat yang ada di situ. Kalau di kantor dibiarkan ada korupsi, dalam jangka panjang yang rugi tidak hanya orang yang korupsi tadi, tapi semua yang ada di dalam kantor tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan amar ma'ruf nahi mungkar itulah yang akan dapat menyelamatkan masyarakat, akan dapat menyelamatkan kehidupan, akan dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Dan orang yang mau melakukan itu mendapatkan predikat orang yang terbaik. Kata Allah, kuntum khaira ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat, atau umat yang terbaik. Khaira ummah. Umat yang terbaik itu yang seperti apa? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yaitu yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada penilaian siapa yang disebut umat terbaik atau siapa yang disebut manusia terbaik, maka kriterianya, cirinya telah disebutkan oleh Allah tadi. Siapa? Yaitu orang yang mau amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh tidak peduli dengan lingkungan kita. Kita tidak boleh mengabaikan lingkungan sosial kita, seakan-akan tidak berkaitan dengan kita, padahal itu nantinya akan berkaitan. Oleh karena itu, maka amar ma'ruf nahi mungkar harus kita praktekkan dalam diri kita, dalam lingkungan kita, keluarga kita, bahkan masyarakat luas, bahkan negara. Karena itulah yang menjadi kriteria Allah Subhanahu wa taala menyebut kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Kalau masih belum mau amar ma'ruf nahi mungkar, belum bisa dikatakan yang terbaik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mimbar Agama.
3: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
4: Pro 1 RRI Samarinda. Kanal

0: 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, suasana khidmat menyelimuti lapangan Makodam 6 Mula Warman Balikpapan pada Kamis pagi, di tengah derap langkah pasukan dan juga hening cipta untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi dan komitmen menjaga nilai-nilai Pancasila, kembali ditegaskan. Pangdam 6 Mula Warman Majen TNI Krido Pramono bertindak sebagai inspektor upacara dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026. Dan upacara tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial. Rangkaian kegiatan mulai dari penghormatan pasukan, pembacaan teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar UUD 1945, hingga pembacaan naskah ikrar jadi pengingat atas sejarah perjuangan bangsa. Ikrar yang dibacakan menegaskan tekad untuk terus menjaga kebenaran, keadilan, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pangdam 6 Mula Warman menegaskan Pancasila merupakan landasan yang harus terus dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk oleh setiap prajurit TNI. Pesan tersebut menjadi penutup rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Makodam 6 Mula Warman. Peringatan ini juga sekaligus menjadi momentum bagi seluruh prajurit untuk memperkuat komitmen terhadap Pancasila, persatuan bangsa, dan keutuhan NKRI. Di Kalimantan, nilai-nilai Pancasila ditegaskan sebagai bagian penting dalam menjaga persatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
2: Pulau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: 97,6 FM
1: Pro 1 RRI Samarinda.
4: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saat ini kami hadirkan untuk Anda pendengar Damar Radio dengan judul 3 Detik yang Menghapus Senyum, produksi dari RRI Jayapura untuk Anda malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Ya, sekarang matamu Dila. Matamu ya. Oke, sekali lagi. Dila. Oke, selesai. Kita break dulu ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Gak apa-apa Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak Cin, semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa cinta, aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila.
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah ya, tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu ya nak. Kamu jauh dari ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
1: Iya ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar ayah. Gimana keadaan ayah?
3: Ya, kondisi ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar, punya banyak godaan. Nah, pintar-pintarlah menjaga dirimu ya nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah, bukan berarti ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu, ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, ayah.
3: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iu, jelek banget mukanya.
4: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
6: semeter juga tidak.
5: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita? Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka?
2: Deal! Kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.

0: pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
0: Dasar gendut.
2: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah. Oh.

0: hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Universitas. Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Anda pendengar di Tarania, menyapa Anda kali ini dalam obrolan komunitas ya, membahas mengenai Indonesia Vegetarian Society dan juga Vegan Society of Indonesia, jadi IVS dan VSI ya pendengar. Kenapa? Karena hari ini diperingati juga sebagai Hari Vegetarian Internasional pendengar, jadi untuk lebih mengenal apa itu vegetarian, lalu apa beda dengan vegan, karena ada dua ya, ada vegetarian dan juga vegan. Jadi obrolan komunitas malam hari ini akan membahas mengenai IVS dan juga VSI, yaitu adalah Organisasi Vegetarian dan Vegan Indonesia yang sifatnya non-profit, non-religius, dan juga non-politik. Jadi, Organisasi Vegetarian Indonesia atau IVS, Indonesia Vegetarian Society, ini adalah organisasi yang sifatnya nirlaba atau NGO ya, pendengar. Didirikan di Jakarta 8 Agustus tahun 98, di mana saat itu dengan badan hukum berbentuk yayasan. Lalu di tahun 2015 akhirnya berubah menjadi badan hukum perkumpulan. Nah, IVS atau Indonesia Vegetarian Society ini sendiri sudah terdaftar pendengar jadi anggota International Vegetarian Union sejak tahun 99, dan sejak tahun 2017 sudah terdaftar juga sebagai anggota dari World Vegan Organization. Dan bahkan sampai saat ini IVS ini sudah punya 160 ribuan anggota pendengar, dan juga punya 62 cabang IVS di seluruh Indonesia. Nah, sejak didirikan tahun 98 hingga hari ini pendengar, IVS ini secara konsisten mensosialisasikan gaya hidup vegetarian atau vegan melalui berbagai kegiatan. Yang pertama ada seminar, pameran, bazar, demo masak, lalu ada juga penyuluhan dan juga pendidikan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, lalu menerbitkan buku, majalah, dan pedoman vegetarian berkaitan dengan kesehatan, lingkungan moral, dan juga etika. Terus memiliki juga gerakan penghijauan dan peduli lingkungan, serta bantuan bencana dan bakti sosial atau IVS Charity. Lalu ada juga kemitraan dengan outlet atau rumah makan vegetarian, kerjasama dengan instansi pemerintah, bahkan kerjasama hingga organisasi vegetarian dunia. Nah, selengkapnya kita akan membahas mengenai Indonesia Vegetarian Society setelah jeda berikut ini. Pendengar, tetap bersama kami, Prasatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda masih bersama Anda pendengar di malam hari ini ya. Di dalam obrolan komunitas membahas mengenai komunitas vegetarian dan juga komunitas vegan yang ada di Indonesia. Jadi ada sebelumnya tadi dibahas mengenai Organisasi Vegetarian Indonesia atau Indonesia Vegetarian Society. Berikutnya ada Vegan Society of Indonesia. Nah, ini organisasi vegan, di mana vegan itu adalah produk makanan tanpa susu, telur, dan madu. Jadi berbeda dengan vegetarian yang memang full mengganti seluruh hewani gitu ya, pendengar, dengan produk-produk dengan bahan dasar nabati dan juga sayur. Nah, kalau vegan ini masih bisa makan produk daging-dagingan, hanya saja yang dilarang adalah susu, telur, dan juga madu. Di Indonesia, vegan juga punya organisasi sendiri yang namanya Vegan Society of Indonesia atau VSI gitu ya. Sifatnya juga nirlaba, berdiri di Jakarta pada tanggal 8 Agustus di tahun 2009 dan sudah terdaftar juga jadi anggota International Vegetarian Union sejak tahun 2010 dan juga sebagai anggota World Vegan Organization sejak tahun 2017. Nah, kalau Vegan Society Indonesia ini punya visi dan misi untuk menyebarluaskan dan mensosialisasikan informasi seputar kehidupan vegan Indonesia, mengedukasi masyarakat mengenai kaitan pola makan daging dengan efek pemanasan global atau global warming, lalu menjadi pelopor gerakan pembaruan untuk menciptakan budaya dan peradaban baru, yaitu di mana dunia yang berlandaskan kasih universal, kasih yang melampaui suku, ras, agama, dan golongan, serta saling menghargai gitu ya, dan mencintai semua bentuk kehidupan termasuk juga kepada hewan. Berperan aktif membantu pemerintah di dalam mengentaskan berbagai masalah yang berhubungan dengan gizi buruk pada masyarakat melalui banyak penyuluhan, edukasi gizi yang benar, dan juga mengacu pada konsep 4 sehat terpadu gitu ya, pendengar. Jadi ada sedikit perbedaan di antara organisasi vegetarian dan juga organisasi vegan Indonesia, tapi keduanya, pendengar, punya misi yang sama, yaitu untuk menyehatkan dan membuat masyarakat Indonesia ini jadi punya banyak pilihan gitu. Selain daging-dagingan, sebenarnya banyak kok makanan-makanan yang memang bisa dimakan tanpa harus ada hewaninya gitu. Dan pendengar, organisasi, kedua organisasi ini juga seringkali memberikan informasi-informasi mengenai resep masakan dan juga kegiatan-kegiatan atau jenis-jenis olahraga yang bisa dilakukan, lifestyle yang bisa dilakukan ya, pendengar, di dalam website yang sudah mereka buat dengan sedemikian rupa gitu ya, pendengar. Seperti informasi-informasi terhadap nutrisi vegan juga dijelaskan dan diedukasi gitu ya pendengar. Jadi sebenarnya program-program yang dimiliki oleh kedua organisasi ini, Organisasi Vegetarian Indonesia dan juga Organisasi Vegan Indonesia ini, juga punya misi yang sama pendengar, yaitu untuk mencerdaskan dan memberikan edukasi dan juga sosialisasi mengenai gerakan vegan dan juga vegetarian di Indonesia ini ya pendengar. Nanti Ritarannya masih akan kembali lagi bersama dengan Anda di obrolan komunitas, masih membahas mengenai organisasi vegan dan organisasi vegetarian di Indonesia pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Selamat malam.
1: Salam memiliki makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.
2: Rong 1 RRI Samarinda.
3: Masih bersama Anda pendengar obrolan komunitas malam hari ini, di Tarani masih temani Anda ya, dan masih membahas mengenai organisasi ataupun yayasan vegetarian. Jadi ada juga pendengar yang namanya Jakarta Vegetarian Community. Ini adalah komunitas yang terbiasa dengan gerakan edukasi mengenai pola makan seimbang untuk vegetarian dengan menghadirkan ahli gizi. Jadi memang punya tujuan utama untuk bisa memandu kekonsistenan gaya hidup vegetarian ya pendengar. Namanya memang mengubah gaya hidup itu tentunya tidak mudah, jadi harus ada panduan untuk bisa konsisten dalam menekuni satu gaya hidup tertentu termasuk vegetarian gitu ya. Karena mereka yang berupaya menjalankan pola hidup yang berbeda dari orang kebanyakan biasanya harus siap menghadapi sejumlah tantangan, terutama justru dari lingkungan sekitar gitu kan. Dan keseharian seperti ini juga kerap dirasakan oleh teman-teman yang memiliki niat untuk menjadi vegetarian. Ada ucapan menggoda atau pengejek terkait pilihan gaya hidup yang dipilih. Ini seringkali dilontarkan oleh orang-orang sekitar gitu ya, orang-orang terdekat atau mungkin rekan kerja atau anggota keluarga ya. Jadi para vegetarian di Jakarta membuat komunitas bernama Jakarta Vegetarian Community untuk menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Saat ini komunitas ini sudah beranggotakan lebih dari 1.000 orang dan biasanya akan bergerak membantu berbagi informasi pada vegetarian yang punya kesulitan gitu ya untuk bisa memenuhi kebutuhan makanannya. Karena biasanya memang seorang vegetarian harus pilih-pilih makanan gitu ya pendengar, yang akhirnya masyarakat ataupun anggota yang tergabung dalam komunitas tersebut saling menguatkan. Jakarta Vegetarian Community justru akan makin senang jika bisa membantu banyak vegetarian terlepas dari apapun jenis vegetarian yang menjalankannya. Karena ternyata vegetarian ada berbagai jenis gitu ya pendengar. Semisal ada lakto vegetarian yang tidak mengkonsumsi daging, ikan, unggas atau telur, tapi masih mengkonsumsi susu dan produk turunannya seperti keju dan yogurt. Selanjutnya ada ovo vegetarian yang tetap mengkonsumsi telur namun tidak menikmati produk susu dan turunannya. Lalu ada lakto ovo vegetarian yang menghindari daging, ikan, unggas namun masih mengkonsumsi telur, susu dan juga produk turunannya. Lalu ada juga vegan yang tidak hanya berhenti makan daging tapi tidak makan produk susu dan makanan yang menggunakan bahan-bahan hewani termasuk gelatin, albumin, rennet, madu gitu ya. Dan vegan biasanya menghindari penggunaan gula yang diproses dengan arang yang berasal dari tulang hewan. Jadi memang banyak sekali klasifikasinya gitu ya pendengar. Dan justru itu keeratan anggota komunitas dari Jakarta Vegetarian Community juga terasa nyata gitu. Karena selain sering berbagi informasi mengenai rumah makan vegetarian ataupun rumah makan yang menyediakan makanan vegetarian, aktivitas ini juga seringkali diisi dengan berbagi resep gitu ya, supaya para vegetarian ini bisa mencoba menu baru dan terhindar dari rasa bosan gitu kan. Dan ada juga yang biasanya menyediakan makanan nabati di pasaran yang punya tekstur dan rasa yang hampir sama dengan makanan hewani seperti patty burger, daging analog, dimsum stick dan juga rendang dari nabati yang juga kerap kali diinformasikan melalui grup ataupun komunitas ini gitu ya pendengar. Dan Jakarta Vegetarian Community juga terbiasa dengan gerakan edukasi mengenai pola makan seimbang untuk vegetarian dengan menghadirkan ahli gizi. Jadi terbiasa berbagi resep makanan, tips and trick untuk menjalani hidup sebagai vegetarian gitu ya. Dan kegiatan dilakukan di media sosial maupun secara langsung atau luring ini juga ditujukan untuk bisa memenuhi hak-hak hidup para vegetarian. Jadi sebenarnya pendengar, sekarang untuk menjadi vegetarian atau vegan ini sudah bukan hal yang susah lagi ya, karena informasi yang bisa didapatkan pun banyak, komunitas yang menaungi juga banyak gitu. Bahkan ada yayasan dan komunitas besar gitu ya, yang memang fokusnya untuk para vegetarian dan juga vegan di Indonesia. Itu tadi pendengar perbualan komunitas di malam hari ini mengenai vegetarian dan komunitas dan juga organisasinya. Pendengar, ditarannya nanti masih akan kembali lagi bersama dengan Anda untuk sajian Ruang Rindu di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngapain kamu ya?
1: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
0: Berita apa?
1: Ini loh, coba kakak baca deh.
0: Iya, yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
1: Memangnya kenapa?
0: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
1: Oh, udah ada undang-undangnya ya kak. Jadi, kita nggak boleh asal nyebarin berita hoax.
0: Udah ya, berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1.
2: Ya, berita hoax diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan hukuman pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ayat 1 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara.
1: Oh, ada hukuman pidana juga ya kak?
0: Iya, makanya jangan asal nyebarin ya.
3: Kenapa Kalimantan disebut Borneo? Pendapat pertama didasarkan pada banyaknya tumbuhan penghasil bahan baku minyak wangi dan antiseptik, yakni pohon Borneo. Bangsa Eropa yang datang ke Kalimantan pada abad ke-15 banyak menemukan pohon tersebut, sehingga mereka menyebut dengan nama Borneo. Pendapat lain yang juga dianggap lebih valid dan banyak dipercaya orang adalah sejarah yang menyebut nama Borneo didasarkan pada pelafalan orang Eropa dalam menyebut Brunei yang merujuk kepada negara Brunei Darussalam. Pada abad ke-17, Brunei menjadi pelabuhan dagang penting bangsa Eropa karena letaknya yang strategis. Para pedagang dan penjelajah benua biru tersebut yang singgah di wilayah kerajaan Brunei Darussalam dan mereka menyebut Brunei dengan sebutan Borneo. Hal tersebut diperkuat oleh catatan yang berasal dari seorang utusan Tiongkok di mana pada abad ke-8 dan ke-9, Kalimantan dikenal dengan Popoli, Poni, dan Bunlai. Untuk kata yang terakhir, yakni Bunlai, memiliki tingkat kemiripan dengan sebutan Brunei.

0: dari Miami nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal

0: bisa di 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554976. Pendengar, Tita Renia akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara yang bisa Anda pilih langsung di jalur interaktif kami. Ada Maya, Andre Hehanusa, ST12, Bubi Vinton, Gloria Estefan, Ahmad Albar, Melly Goslow, Andi Mere Matalata, Yana Julio Krisha, ada Yunishara, Westlife, Nugi, Vina Panduinata, George Michael, Ebith Gade, Rafika Duri, dan juga Syahrini. Hari ini Hari Kopi Internasional. Pendengar, menurut Anda kapan waktu-waktu terbaik untuk minum kopi gitu ya? Boleh pendengar di 743495 atau di WhatsApp kami di 0811554976. Waktu terbaik minum kopi menurut saya adalah ketika pagi hari sebelum beraktivitas, dan juga ketika ya lagi ada pikiran, ada pusing gitu ya, pendengar, mumet gitu. Nah, itu minum kopi rasanya enak sekali gitu ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya, pendengar. Ini ada siapa di mana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julak.
1: Lagunya Ebith apa, Mbak?
0: Ebith hari ini ada Nyanyian Rindu.
1: Nah, itu aja Ebith aja.
0: Oke.
1: Apa tadi? Apa temanya? Kurang jelas tadi tuh.
0: Temanya hari ini kapan waktu terbaik untuk minum kopi menurut Julak? Enaknya minum kopi pas kapan gitu?
1: Ya, kalau saya sih kapan-kapan aja bagus. Mm-hmm. Cuma yang bagus itu ya sore atau malam kita ngumpul sama teman-teman itu.
0: Oh,
1: bagus itu. Teman-teman di warung kopi kan itu yang mantap tuh. Mm-hmm. Paling pas sudah. Mm-hmm. Paling ngobrol, paling tukar pendapat kan, sambil minum kopi ya kan.
0: Mm-hmm. Sore sampai paling malam berarti jelek ya.
1: Ya kalau siang sih enggak. Soalnya orang tandu kopi, tapi kalau saya kan ya minum-minum juga kopi, cuman enggak seberapa gitu lah. Mm-hmm. Ya, di warung kan mengikuti teman-teman aja. Mm-hmm. Minum kopi juga, cuma saya sebetulnya teh kan. Cukup aja ibarat nang itu kan. Kita kadang-kadang juga Mbak Dita, minum kopi ini bilang orang tuh kalau minum kopi kan apa udah bisa tidur lah, itu cuma mitos aja. Mm-hmm. Banyakannya kan orang kan saya ini kan pekerja malam gitu, nah waktu di alat berat kan. Mm-hmm. Minum kopi ya tidak bisa ngantuk, waktunya ngantuk ya tetap ngantuk kalau tengah malam itu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, namanya bilang orang kalau minum kopi ya nggak bisa tidur, ya betul, minum kopi nggak bisa tidur, waktu minum kopi nggak bisa tidur, tapi habis minum ya tidur ya kan Mbak Dita ya.
0: Betul.
1: Salamnya sedikit ya Mbak Dita ya.
0: Silakan Julang.
1: Salamnya ada Bunda Ika, ada Bunda Yuli, Bunda Asih, Bunda Mudika, Bunda Wati, Aulia Dalan, dokter kan Aulia Dalan tuh ya, Bu Dita ya.
0: Iya.
1: Ya selamat malam, ada Pak Suki, ada Sulaiman Tila-Tila, ada Bang Atan, Bang Irfan, ada Uri, ada Arman atau Julak Amai lah, selamat malam, ada Paipul Kuku, selamat malam juga si Ruang Lindu, mudah-mudahan sehat bertahan dah buat kita ya.
0: Amin, insya Allah.
1: Untuk Mbak Dita, selamat malam, selamat bertugas. Mudah-mudahan Melita sehat selalu sekeluarga.
0: Insya Allah.
1: Makasih Melita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak sudah ikutan gabungan. Sekarang kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur telepon kali ini pendengar ya. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, assalamualaikum, Bung Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak siapa di mana ya suaranya ini?
2: Dengan Ato, Mbak.
0: Oh iya, Pak Ato. Gimana kabarnya Pak Ato?
2: Alhamdulillah, ini agak sakit kepala ini.
0: Wah, semoga sama cepat sembuh.
2: Sama batu-batu juga ini.
0: Lagi musim ya, Pak Ato ya?
2: Iya, musim asam, Mbak.
0: Benar.
2: Itu. Kalau Mbak bagaimana kabar ini Mbak Dika?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.

0: Nah, apa temanya, Mbak?
1: Temanya tentang kopi. Nah, menurut Pak Ato, waktu terbaik minum kopi itu pas kapan gitu?
0: Kalau bagi aku sih ya, pribadi itu pagi-pagi, Mbak Rena.
1: Pagi-pagi, oke. Okay.
0: Nah, pagi-pagi sambil merokok-rokok satu batang kan. Nah, terus nanti siang-siang habis makan. Nanti malam-malam lagi tuh, Mbak. Itu tapi paling enak itu pagi dengan malam.
1: Pagi sama malam ya, Pak Pak, ya.
0: Ya, itu paling enak betul kalau siang itu kan seling-selingan aja itu.
1: Selingan. Oke. Okay.
0: Kalau kalau Mbak Dita suka jauh minum kopi kah?
1: Suka minum kopi juga, Pak Pato.
0: Tapi aku sukanya tuh anu, apa namanya tuh? Kopinya 2 sendok. Habis itu gulanya sedikit aja ya. Setengah sendok lah.
1: Oh, oke. Gulanya sedikit.
0: Iya, sedikit, setengah sendok. Bukannya bilang ada gula, cuma memang kalau manis itu enggak enak.
1: Kurang ya rasanya, enakan ya manisnya tipis-tipis gitu ya.
0: Iya, enggak anu tuh. Kalau kita minum kopi kalau manis itu enggak ngopi namanya tuh. Minum mana, minum sirup. Kalau memang asli itu peminum, kalau kita mbak itu di televisi. Kalau kita minum kopi itu kopi pahit dari gulanya.
1: Ya, kopi hitam ya.
0: Iya, terus itu gula aja tuh diadu, Mbak, itu disimpan di lepe itu dari gula tuh. Gula-gula merah itu enggak ada kalau. Jadi habis diseruput itu kopinya dicucur sedikit gulanya, gula merah tadi itu kan.
1: Oh,
0: bisa-bisa
1: gitu.
0: Kalau di televisi begitu. Itu mana semua sebagian kan?
1: Beda-beda.
0: Iya, kalau saya suka begitu, Mbak, itu.
1: Oh.
0: Pokoknya kopi pahit tanpa gula, diminum, habis itu diambil sedikit gula merah, dicuil, baru disap-sap kan.
1: Oh, gulanya dari situ, manisnya dari situ gitu ya.
0: Iya, gula merah, tapi gak usah terlalu banyak, mesti sedikit aja. Itu aja, Mbak, pengalaman saya.
1: Oke.
0: Lagunya lagu apa ini, Mbak? Bisa dipilih. Lagu manca, kan?
1: Mancanya ada Gloria Estefan, Bobby Vinton, ada Westlife, ada George Michael.
0: Ya, itu Westlife itu kan?
1: Westlife, oke. Okay.
0: Oke, salamnya. Tadi siapa tuh Mbak itu yang bantu?
1: Tadi itu ada Julak Sarunding.
0: Oh, Julak Sarunding. Salam kenal, Julak. Sama Ato ini, Luara Badak. Buat Mbak Dita, semangat. Lagi tugas. Terima kasih waktunya, Mbak Dita.
1: Siap.
0: Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ato sudah ikutan gabungan. Sekarang kita sapa lagi yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya Andi Marema kalata apa?
1: Andi Marema talatanya hari ini Cinta yang Hitam.
2: Waduh, pas itu.
1: Mm-hmm.
2: Tadi malam saya mendatangi teman sakit, Mbak Dita, di Muang Dalam.
1: Oke.
2: Okay. Pak Tato, namanya Pak Tato. Tapi Pak Tato ini hobi ngopi. Kalau saya ngopi itu pagi aja, karena sesuai anjuran dokter. Karena kalau malam itu kan kita harus tidak boleh minum banyak. Satu teguk aja kan. Jadi tidak boleh kalau ngopi lagi malam. Saya cukup satu kali aja.
1: Pagi ya.
2: Nggak bikin di rumah, cuman di warung aja. Sambil biasanya dari jam 9 doang sampai jam 12 baru pulang.
1: Oh, okay.
2: Kopinya segelas aja, cuman kan banyak penawaran, Mbak Dita. Nah, jadi kopi itu kalau saya ya ada kopi di tempat teman malam, disuguhinya pakai gula merah kan. Nah, kopi itu sampai jam 4 subuh itu nggak bisa tidur. Wah, nggak bilangnya apa ini. Jadi malam besoknya lagi coba lagi kan, sama nggak bisa tidur ya. Nah, kemudian kenapa kopi ini nggak bilang kan? Rupanya tadi ngasih itu terlalu keras.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, jadi kan di Tom itu kan jam-jam 10 malam kan, diundang Mbak Dita. Jadi diulang itu, wah ini nggak bisa diturut ini, kopinya ini beda. Memang kopi itu kalau dia gak usah sebut mereknya lah kan. Ada mereknya, kan dia racik sendiri. Harga mesin meraciknya sudah hampir 200 juta kan. Jadi terlalu keras itu kopinya mungkin. Terlalu kental Mbak Dita. Jadi kalau dia, biasanya saya malam minggu kan pergi ke sana, tolong diwadahin aja, tak bilang bawa pulang ke rumah. Ya, jadi kan pagi itu saya minum kopi, biasanya kan pagi itu makan buah aja kan. Biasanya siang kan tidur. Gak bisa juga, ini kopi kok keras betul kayaknya nih. Nah itu jadi berpengaruh juga kopi itu sebenarnya. Kafeinnya mungkin terlalu tinggi kan Mbak Dita ya. Jadi kalau ngopi itu enaknya makan jagung bakar, enak. Apalagi dua karung dibawa. Sudah Mbak Dita, buat Bang Rudi yang lagi off nama di rumah sakit, mudah-mudahan sehat. Jadi operasinya lancar. Bang Umar juga yang ada di Tol Lerong ini. Bang Umar, saya ada di Tol Lerong sekarang, dari Gang UDR. Bapak anak, Ibu Asi, Ibu Dokter Dahlia Dahlan, Pak Sigit, Pak siapa lagi ya? Yang di MSA itu Pak Daud, Pak ini siapa namanya, Haji Ahmad Riyadi, mudah monitor, Mbak Yuli juga ya, buat semuanya aja. Terima kasih Mbak Dita ya.
1: Siap.
2: Hari ini tanggal 1 Mbak Dita.
1: Iya, tanggal 1 Oktober sudah.
2: Hari demi hari gak terasa Mbak Dita.
1: Sudah mau tahun baru lagi.
2: Iya, saya ingat dulu tahun baru di hari-hari itu Mbak Dita. Ada acara kan. Nah sekarang ini maunya pas ini nah pertemuan lagi di hari-hari maunya pas malam tahun baru itu. Jadi saya ingat waktu itu bakar jagung, memang bakar jagung. Akhirnya jagung berlebihan, almarhum Pak Asri nyuruh bawa pulang dua karung. Itu benar terjadi, tanya aja Mas Bambang itu. Terima kasih Mbak Dita ya.
1: Siap.
2: Selamat menikmati kopi, tapi jangan ngopi malam, sekali aja cukup bilang dokter. Nah, nanti cobanya Mbak Ibu Dahlia Dahlan masuk, nah itu bisa dijelaskan ya. Dan terakhir buat Viola juga. Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ngobrol-ngobrol masalah kopi lagi ya pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Tapi setelah jeda berikut ini pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang mau lewat. Selamat mendengarkan.

0: sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Ayu Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali menyapa Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Mendengar seperti biasa 743495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya. Masih ada lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Mendengar yang ditarania sudah siapkan untuk Anda di malam hari ini. Ada Bintang Kehidupan dari Maya, ada Bidadari Andre Hehanusa, Pergi Saja ST12, lalu ada Mr. Lonely, Bobby Vinton, Here We Are, Gloria Estefan, Syair Kehidupan Ahmad Albar, Bimbang dari Melly Guslo, Selamanya Cinta, Yana Julio, Puspa Indah, Krisye Kasmaran, Yunisara, Bisa Lebih Bahagia dari Nugi, Rindu, Vina Panduwinata, The George Michael, Careless Whisper, Pilar Raffi Kaduri, Cintaku Kandas Syahrini. Sudah ada yang bergabung ya di jalur WhatsApp. Kita sapa, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Dita.
0: Selamat malam Pak Sigit.
1: Apa kabar nih?
0: Sehat Alhamdulillah Bang Sigit, gimana nih kabarnya hari ini?
1: Ya, Alhamdulillah sehat. Gimana cuaca, hujan gak sama Rinda nih?
0: Sama Rinda hujan tadi, Balikpapan gimana?
1: Pagi tadi, sebentar aja. Sehingga ada Rinda.
0: Oke, oke.
1: Bisa gak ada lagi, Miss, yang sampai malam gak ada. Temanya apa Mbak Dita?
0: Temanya tentang kopi. Nah, menurut Bang Sigit nih, yang paling enak minum kopi pas kapan kah waktunya?
1: Pagi hari.
0: Pagi hari.
1: Paling enak. Pagi hari paling nikmat.
0: Oke.
1: Nanti waktunya jam 9:30 waktu kopi time. Kalau sudah dikerjaan kan gitu.
0: 9:30 ya.
1: Kopi time itu sudah. Sudah aja. Kalau sore itu kayaknya enggak deh.
0: Oke.
1: Okay. Lagi malam. Enggak bisa tidur nanti.
0: Pagi
1: paling
0: aja.
1: Pagi akan tidur. Alat nikmat kopi pagi pokoknya. Bisa request lagu Mbak Dita?
0: Apa itu requestannya?
1: Request lagunya Republik.
0: Oke, nanti ya Bang Sigit ya.
1: Tandiwara Cinta.
0: Oke.
1: Salam-salam dulu ya Mbak Dita.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Julak Sarunding. Bang Mamat. Bang Mamat itu salamnya Ori, Jagung Dua Karung. Bang Mamat ingat terus tuh. Pak Daud, Pak Daud, Pak Arpan, Pak Irpan, Bang Sulaiman Tela-Tela, Ibu Wati, Ibu Eka, Ibu Yuli di Daman Huri, Pak siapa lagi? Itu. Kemarin dah sebelah Mbak Wira, Mbak Wira. Nomor dah sebelah Mbak Ica di Manukurawang. Ibu Si, Viola, semuanya dah berdua. Semuanya lagi, kecuali yang lagi stay di Ruang Rindu malam ini. Salam sehat semua. Buat Mbak Dita, selamat bertugas, sukses selalu. Kalau pulang tadi Mbak Dita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sigit. Sekarang kita beralih ya ke jalur telepon, mendengar. Halo. Mati teleponnya ya. Oke deh, nanti boleh ditelepon lagi ya pendengar, karena tadi diangkat mati teleponnya. Oh, ini sudah ada bergabung lagi. Oke, halo. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Lembut sekali suaranya.
2: Ini Mbak Dita kah?
0: Iya.
2: Ini apa kabar Mbak Dita?
0: Sehat Alhamdulillah. Sebentar, saya tebak-tebak dulu ya. Ini
2: tebak-tebak nebak manggis ya.
0: Iya, takut kalo, salah
2: kalo,
0: sih.
2: Kalau bisa nebak Mbak Dita manis.
0: Oke. Ini Ibu Yuli bukan?
2: Bukan. Tapi salah.
0: Salah. Dari siapa ini? Di mana?
2: Emang lama Mbak Devi Indovis.
0: Oh, Devi Indovis kan, benar kan, lama sekali soalnya nggak gabungan. Sehat iya. Mbak Devi?
2: Ya sehat, karena udah hujan jadi Devi adem.
0: Adem, alhamdulillah sih ya, sudah lumayan ya.
2: Udah adem, biasanya kan kepanasan Devi Mbak. Iya, ini udah berapa kali kan kita dikasih hujan.
0: Iya benar, alhamdulillah.
2: Mbak Dita kabarnya gimana? Sehat ya.
0: Oke. Alhamdulillah ya. Sehat.
2: Tetap lembut caranya kok, jadi sehat ya. Mbak Dita lagunya apa aja di situ?
0: Lagunya ini ada Yuni Syara, ada ST12, ada Maya.
2: Kalau lagu Manca yang cewek ada ya?
0: Manca cewek ini ada ada Gloria Estefan aja sih Mbak.
2: Itu lagunya lembut kan Mbak?
0: Hari ini lagunya yang ini sebentar ya.
2: Iya yang lembut, jadi pada yang bobo nggak bangun gitu.
0: Nggak terganggu. Oh lembut. slow lagunya.
2: Ya udah lagi itu aja ya Mbak ya.
0: Oke,
2: mau Devi mau sapa-sapa dulu ya. Boleh. Siapa tadi sudah yang ikutan Mbak?
0: Tadi yang sudah ikutan ada Julok Sarunding, ada Pak Ato, Bang Mamat, Bang Sigit.
2: Pokoknya buat yang tadi abang-abang yang sudah ikutan ya. Itu juga buat Bang Sulaiman Tasala biasanya juga ada ikutan juga tuh ya. Terus siapa tuh yang suka pantun itu Mbak? Tapi lupa namanya yang suka pantun-pantun. Pokoknya buat semuanya aja deh ya. Terus juga buat Bang Sepokoko juga lagi dengerin Mbak Dita siaran ini. Salam sehat juga, selalu bahagia gitu ya. Ucapannya buat semuanya. Semoga malam ini bumbunya terlalu indah gitu ya.
0: Benar,
2: insya Allah. Spesial cantiknya buat Mbak Dita. Semoga semangat siarannya Mbak ya.
0: Enggak
2: boleh ngantuk ya.
0: Jangan ngantuk.
2: Oke, Mbak Dita nanti kamu pulang hati-hati ya. Oke, Devi tunggu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Devi. Sekarang kita ke WhatsApp lagi ya, pendengar kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Apa kabarnya Mbak Dita?
0: Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sulaiman, gimana nih kabarnya hari ini?
1: Wah, sangat luar biasa suasananya ya. Adem dingin, apalagi di ruang rindunya yang masuk manis-manis orangnya. Terutama sekali Mbak Devi ya. Kangen suaranya, nah lama gak masuk. Semoga Mbak Devi selalu sehat ya. Ada juga Bang Sigit ya, Bang Anto tadi ya. Selamat malam Julak Sarondeng, selamat malam Bunda Eka juga ya, selamat malam. Siapa lagi ya? Oh, Bunda Ibu Yanti ya, yang ada di Balikpapan. Silakan masuk Bunda Yanti di ruang rindu ini. Semoga kita membawa suasana yang lebih indah lagi.
0: Amin.
1: Apalagi yang siaran Mbak Dita luar biasa ya, suaranya sejuk bagaikan air mengalir.
0: Waduh.
1: Dan hujan malam ini. Iya, lagunya Mbak Dita ST12 aja deh.
0: Oke.
1: Ya, kalau masalah kopi, saya juga kadang-kadang senang Mbak Dita ya. Kalau saya Jumat Berkah itu pasti minum kopi Jumat Berkah di Lobakung. Tapi kopinya itu dicampur jahe Mbak Dita. Aduh, luar biasa enak.
0: Oke, mantap ya.
1: Pedas, enak. Iya, baru pakai roti. Roti yang ada selainya itu nah. Itu dibagi-bagikan Mbak Dita. Kalau saya itu kadang-kadang di warung sama-sama teman itu ya minum juga Mbak Dita ya, di kafe-kafe apa kan. Tapi enggak setiap hari lah kan. Kepingin kadang-kadang itu ngumpul-ngumpul gitu nah Mbak Dita. Ya kalau ada goreng-gorengan, mantap itu minum kopi Mbak Dita.
0: Benar.
1: Iya, apalagi kopinya jangan terlalu manis, kopi yang asli lah, yang bukan dijual sasetan itu lain. Ada yang di plastik-plastik itu Mbak Dita, yang dibikin orang itu kan, yang dititip-titip itu.
0: Iya.
1: Maksudnya Mbak Dita, apalagi yang ada jahenya, wih luar biasa. Kalau bagusnya itu malam minum kopi itu Mbak Dita, ngobrol-ngobrol, apalagi ada nobar kan, minum kopi, wih luar biasa. Itulah Mbak Dita.
2: Iya.
1: Jadi semuanya lah ya Mbak Dita ya, teman-teman yang lagi monitor malam, selamat malam aja. Tak lupa juga ini Bunda ini Dokter Aulia Dahlan ya. Moga-moga nanti malam tahun baru kita bikin acara lagi Mbak Dita.
0: Amin.
1: Kalau bisa jumpa pen lagi tahun baru. Artinya iya, acara hiburan lah kan. Nah, supaya kita bisa semangat, terhibur selalu, jumpa pennya nanti tanggal apa? Tahun baru, malam tahun baru. Mm-hmm. Oke, Mbak Dita ya.
0: Siap.
1: Makasih atas waktunya. Jangan lupa ST12. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi deh ya pendengar, kita dari jalur telepon, semoga tersambung ini ya, enggak mati lagi kayak tadi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Iya, halo, selamat malam Bunda. Gimana kabarnya nih?
3: Alhamdulillah. Gimana dirimu?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
3: Iya. Hujan ya?
0: Iya, akhirnya hujan lagi. Dikasih hujan lagi hari ini ya Bunda.
3: Temanya minum kopi.
0: Benar Bunda, Bunda minum kopi gak Bunda?
3: Saya gak bisa minum kopi.
0: Oh, gak minum kopi.
3: Iya, kalau minum kopi matematika.
0: Kenapa itu?
3: Kopinya harganya 5.000, obatnya 500.
0: Oh, itu dia. Jadi enggak usah ya, Bunda ya.
3: Lebih baik enggak usah.
0: Iya, mending enggak usah aja.
3: Iya. Jadi saya kalau bertamu tempat orang saya kasih kopi, bisa minta maaf dan minta air putih aja. Daripada
0: ya, Bunda, kita menjaga aja gitu.
3: Iya. Enaknya gak sampai 5 menit sakitnya peminggu-minggu.
0: Nah itu dia.
3: Itu dia. Ya aku salam-salam dulu ya.
0: Boleh-boleh Bunda.
3: Buat Sleman, terima kasih Man. Ya aku sudah rindu dulu ke tempatmu Man. Cuma gak bisa kesana. Gimana ya? Kamu janji terus bilang ke rumahku, kamu udah datang ditungguin. Dari tahun kemarin sampai tahun ini. Man, Adi itu masih jualan kah Man? Ya itu Adi yang pernah ke rumah tuh. Sama aku udah kesana buat Bang Tegit, selamat malam, selalu nyapain saya. Terus itu warga nasi kuning ya, selamat malam. Derek serundeng nasi kuning, kalau nggak ada serundengnya kurang fit. Yes, bunda sih kok jarang masuk ya.
0: Iya Bunda,
3: memang jarang masuk ya.
0: Kenapa?
3: Bunda sih kok press aku nggak jarang masuk.
0: Iya, lagi lama gak kedengaran juga Bunda.
3: Iya, mudah-mudahan sehat ya Bunda. Selamat malam Mbak Yanti. Malam Mbak Yanti, aku kangen ketawamu loh. Terus Bunda Wati ini yang lama sekali gak pernah masuk. Selamat malam, mudah-mudahan dia monitor Bunda Dava, Bunda lihat dalam. Selamat malam semuanya. Maaf teman-teman, saya waktu pertemuan saya tidak bisa datang. Besok pertemuan sekarang saya masuk. Jadi gimana? Saya monitor aja lewat tekstur. Ya mungkin lain kali nanti kita bisa ketemu.
0: Iya Bunda, semoga nanti ada lagi ya, kita ketemu lagi.
3: Iya, mudah-mudahan aja pas ketemuan itu pas pada sehat semua.
0: Amin.
3: Ya pas ada pertemuan musimnya asap, jadi banyak yang gak sehat.
0: Iya benar Bunda.
3: Itu dia. Terus apa lagi? Lagunya apa ya?
0: Lagunya ada Indonesia Temanca Bunda.
3: Indonesia aja.
0: Ada Andre Hehanusa, Ahmad Albar, Yana Julio, Krisya, Yunisara.
3: Yana Julio aja.
0: Yana Julio, oke.
3: Okay. Oke, okay, makasih sayang ya. Salam sama keluarga di rumah sama Singapun.
0: Siap, Bunda.
3: Selalu sehat. Mm-mm. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda. Terima kasih banyak, Bunda Eka Sudekutan gabungan ya. Baiklah pendengar, nanti kita akan menyapa-nyapa lagi setelah jeda berikut ini pendengar ya, di jalur 743495 dan juga di WhatsApp di 0811554976.
4: Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal

0: Mansa adalah ABB Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: Negeri Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali lagi ya bersama Anda di malam hari ini. Kita langsung sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar. Oke. Halo.
1: Selamat malam Mbak.
0: Selamat malam Pak.
1: Panas nih Mbak Gita.
0: Iya, Samarinda tapi hujan hari ini.
1: Kita pagi tadi baca gerimis aja 3.6.
0: Oh, pagi sekali ya.
1: Ini baru seharian panas sampai sekarang. Aku regis lagunya Andre Hehanusa Mbak Dita.
0: Andre Hehanusa, siap-siap.
1: Apa judul Mbak Dita?
0: Judulnya Bidadari.
1: Salam buat Anu Mbak Dita. Salam aku kirim salam ya. Buat bidadariku Mbak Dita. Madobo esai.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan ini selalu sehat dan batin Mbak Dita ya.
0: Amin, amin.
1: Mas Alpon selalu merindukan Mbak Dita. Ambil jadari. Ada di sini kan Mbak Dita?
0: Kenapa?
1: Ada di dunia kan bidadari Mbak Dita.
0: Bidadari.
1: Ada di dunia ini kan.
0: Insya Allah.
1: Oke, okay, makasih Mbak Dita ya.
0: Okay.
1: Salam buat semuanya Mbak Dita. Makasih Mbak Dita, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan di Balikpapan sudah ikutan gabungan di malam hari ini ya. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung melalui jalur pesan WhatsApp ya. Ini ada Bang Rudi yang lagi di rumah sakit AWS lagi opname. Semoga segera pulih, segera sehat ya Bang Rudi ya. Kata Bang Rudi, saya penggemar kopi tanpa gula. Jika baristanya pintar mengolah kopi akan terasa manis yang asalnya dari kopi itu sendiri. Sedangkan waktunya saya lebih pilih sore hari Mbak Dita. Untuk Om Mama, Tulun kada jadi dioperasi isuk, reschedule di hari Senin. Mohon doanya seberatan, amin. Semoga operasinya lancar, diberikan kesembuhan segera, segera pulih, segera sehat kembali ke sedia kala gitu ya. Terima kasih Bang Rudi masih ikutan gabungan juga di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan ada Bang Ezra juga katanya, selamat malam Mbak Dita, kabarnya malam ini bagaimana, harapan saya baik dan sehat ya. Alhamdulillah baik dan sehat. Saya Ezra sebaca mau request lagu di luar list, When a Man Loves a Woman by Michael Bolton. Salamnya untuk semua yang sudah gabungan dan yang sedang mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini di mana saja berada. Salam sehat dan sukses semuanya ya. Untuk Mbak Dita Rania, terima kasih. Selamat bertugas, jika pulang hati-hati di jalan. Salam sukses, sehat selalu, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Bang Ezra sudah ikutan gabungan juga di pesan WhatsApp malam hari ini. Anda juga masih bisa bergabung pendengar di 7473495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554976. Pendengar, sambil menunggu partisipasi Anda, kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi
2: Sampai akhirnya...
4: Ciki, bayar utang loy.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Tidak!
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
6: Club Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhani ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992.

0: bukannya tadi cuma beli satu?
1: Iya, aku tadi bayar satu, tapi ambil dua.
0: Loh, kok gitu?
1: Ibu kantinnya nggak tahu juga kok kalau aku ambil dua.
0: Ibu kantinnya memang nggak tahu, tapi Tuhan kan tahu.
1: Oh iya ya, aku kembaliin dulu ya.
2: Jujur, cegah korupsi sejak dini.
3: Kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.

0: Prasatu Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali bersama Anda ya, sudah ada yang bergabung di jalur telepon. Mendengar kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Ini dari Pak siapa di mana ya Pak? Lama suaranya tidak terdengar.
1: Baru berapa hari ya
0: bukan? Iya saya.
1: Baru 3 hari apa sehari lalu?
0: Oh iya ya.
1: Saiful Koko.
0: Oh iya Pak Saiful Koko. Kemarin malam berarti kita ketemu ya Pak ya, pas malam ya.
1: Iya. Lagunya Manca tersirah apa lagi ya?
0: Mancanya hari ini masih ada Bobby Vinton sama George Michael.
1: Bobby Vinton itu apa lagunya?
0: Bobby Vinton itu Mr. Lonely.
1: Anu itu George Michael aja sudah, apa?
0: George Michaelnya Careless Whisper.
1: Iya, itu aja udah.
0: Oke.
1: Okay. Nyapa sedikit ya.
0: Silakan Pak.
1: Ada Bunda Wira juga ya, selamat malam. Pak Adenan. Kemudian ada Ica, ada Piola juga kalau mendengarkan, selamat malam. Kemudian Bunda Yanti juga ya, Cianor. Dr. Lia Dahlan kalau mendengarkan masih, selamat malam. Nurdian Sahni, lama juga ada gabungan nih. Bunda Asi.
0: Iya.
1: Ada Pak Widi juga ya. Tadi ada Depi ya. Jelak sounding juga, selamat malam semua yang lagi dengarkan acara ini tanpa kecuali, salam bahagia sejahtera aja ya. Linda, mudah-mudahan selalu sehat. Mbak Ditanya, selamat malam, terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Saiful Koko sudah ikutan gabungan ya. Anda juga masih bisa bergabung mendengar di waktu yang semakin menipis ini. Perjumpaannya untuk malam hari ini mendengar seperti biasa di 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554976 ya. Masih ada lagu-lagu dari Indonesia dan juga mancanegara. Indonesia masih ada Maya, Bintang Kehidupan, Ahmad Albar, Melly Guslo, Bimbang. Ahmad Albarnya Syair Kehidupan. Lalu ada Puspa Indah dari Krisye, Cintaku Kanda, Syahrini, Kasmaran, Yunisara, Nugi, Bisa Lebih Bahagia, dan juga Vina Panduwinata dengan Rindu. Lalu ada Pilar oleh Rafika Duri. Untuk mancanegara yang tersisa Bobby Vinton dengan Mr. Lonely ya pendengar. Anda masih bisa bergabung mungkin untuk memilih-milih lagu yang akan diputar malam hari ini ya. Mengenai kopi ya pendengar, hari ini kan Hari Kopi Internasional. Memang ada waktu-waktu tertentu yang terbaik gitu ya untuk menikmati kopi, tapi biasanya tergantung masing-masing orangnya gitu ya, lebih suka di pagi hari, sore hari, atau justru malam hari. Kita sapa dulu deh yang sudah bergabungan di jalur telepon. Oke. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo
0: Mbak Ica, gimana kabarnya nih hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Aduh, Pak Dita.
0: Iya.
2: Oh enggak.
0: Kenapa tuh?
2: Ya Allah, ini kan aku lagi badannya panas nih. Jadi aku simpan baskom-baskom kecil ini, ada itu biar aku kompres gitu kan.
0: Iya.
2: Ketumpah ini kakak aku.
0: Kesenggol ya.
2: Ya Allah.
0: Ya basah jadinya ya, Mbak Ica.
2: Satu. Aku udah ngebaca dari dulu. Jatuh ke, kalau saya pun kasihnya kemana-mana. Apa dibahas nih Mbak Dita?
0: Dibahas tentang kopi. Mbak Ica minum kopi apa enggak nih?
2: Aku minum kopi, tapi ini juga ngatuk kumat lagi karena aku kemarin sudah sembuh. Aku kemarin karena aku minum kopi lagi. Kemarin lagi nih jadi nggak minum kopi lagi.
0: Oh jadi lagi nggak minum kopi nih sekarang ya?
2: Ah, kayak gitu sih.
0: Ya janganlah kalau misalnya ada mah atau asam lambung biasanya ya, memang ya berhenti, mudah ya kena.
2: Bulan gitu, kan udah sembuh. Minum lagi nih.
0: Nah, iya, jadi sakit gampang lagi. Kena lagi ya.
2: Sakit lagi, iya. Tapi enak sih kopinya, tapi kopi itu pasti bukan kopi hitam, kopi yang biasa, kopi susu. Kopi-kopi kekinian lah.
0: Iya. Kopi enak, tapi kalau diminum bikin sakit gitu iya. Ya.
2: Tapi aku gak mau lagi nih minum kopi sakit. Karena sakit-sakit juga perutnya sakit.
0: Dikurangin aja deh kalau gitu ya Mbak Ica ya, ngopinya ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Lagunya itu aja deh, Bimbang aja deh.
0: Oke, kalau gitu Bimbang ya.
2: Tadi tercatat tadi yang sebelum Ica nih.
0: Sebelum Mbak Ica ada Pak Saiful Koko.
2: Iya, Pak Saiful. Itu Vio udah pernah masuk lagi kah?
0: Siapa?
2: Vio.
0: Viola.
2: Iya, Viola.
0: Belum ada masuk lagi sih ini Mbak Ica.
2: Ya udah sekarang pas semuanya aja deh Nadita.
0: Oke, siap.
2: Buat Ayu juga. Sama Dita, sama Tegas ya.
0: Oke deh, kalau gitu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ica sudah ikutan gabungan di malam hari ini ya pendengar. Anda juga masih bisa bergabung mungkin di waktu-waktu terakhir atau sepertinya kalau sudah tidak ada nanti kita akan langsung dengarkan lagu ya pendengar. Tapi itu tadi pendengar, kopi itu kan memang mengandung kafein ya. Jadi ada batas-batas toleransi di tubuh gitu ya pendengar, dari masing-masing orang biasanya apakah toleransi kafeinnya tinggi atau enggak. Biasanya kalau enggak ya akan langsung bereaksi gitu, entah jadi enggak bisa tidur atau justru lagi jadi ngantuk banget gitu ya, atau justru jadi sakit perut gitu ya karena enggak kuat gitu sama kafeinnya. Jadi memang untuk bisa mengetahui apakah bisa ngopi atau enggak justru harus diminum dulu gitu ya pendengar, untuk tahu gitu kan efeknya seberapa jauh terhadap tubuh, dan hari habis itu baru mungkin bisa menentukan nih apakah kuat ngopi sehari dua gelas atau sehari segelas aja, dan di waktu-waktu kapan amannya gitu ya pendengar. Kalau saya sendiri termasuk yang cukup kuat ngopi dan toleransi kopinya, toleransi kafeinnya juga cukup tinggi gitu ya. Jadi biasanya ngopi yang paling enak itu di pagi hari sebelum memulai hari, atau di sore hari gitu ya, setelah berkegiatan, menenangkan diri, terus juga merilekskan kepala, merilekskan pikiran, otot-otot di badan juga dengan ngopi. Atau sebelum olahraga juga minum kopi hitam tanpa gula gitu ya pendengar, supaya berenergi gitu untuk olahraganya. Itu sih mungkin pendengar untuk waktu-waktu terbaik ngopi menurut saya. Tadi sudah dijelaskan ya di beberapa dari Anda juga pendengar yang sudah memberikan cerita informasi gitu, waktu-waktu ngopi terbaik menurut Anda bagaimana. Saatnya di Tarania mungkin pamit undur diri ya mendengar dari ruang dengar Anda malam hari ini. Terima kasih banyak mendengar untuk Anda yang sudah setia mendengarkan sajian Samarinda malam ini sejak pukul 19 waktu Indonesia Tengah tadi ya, sampai dengan sekarang sudah mulai merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, sudah mendengarkan sajian Ruang Rindu, sudah berpartisipasi juga di Ruang Rindu malam hari ini pendengar ya, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk Anda yang ingin beristirahat tidur setelah ini, pastikan dulu sudah tidak ada lagi api yang menyala, kompor-kompor juga sudah mati, lampu-lampu yang sudah tidak digunakan dimatikan saja, ataupun colokan-colokan mungkin ya, charger atau ya colokan-colokan yang sekiranya sudah tidak diperlukan, sudah tidak dibutuhkan, itu dicabut aja pendengar, untuk menghindari korsleting gitu ya listrik, dan juga Pintu pagar jendela Anda juga sudah harus tertutup, terkunci dengan rapat gitu ya, supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pendengar, masih dalam suasana karhutlah, kabut asap, pendengar, dilihat setiap pagi sejauh mana keparahannya di hari itu, pendengar ya, untuk kabut asapnya gitu. Dan juga jangan lupa pakai masker dan juga menghindari kegiatan di luar kalau memungkinkan, jika memang ternyata kabut asapnya cukup pekat dan tebal gitu ya. Ditarannya pamit urut diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan di malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Ya kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih. Hormat rak, tegak rak.
2: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Raja dan Laba-laba. Pada zaman dahulu kala, di suatu negeri bernama Skotlandia, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama James. Selama masa jabatannya, James telah memimpin pasukannya menuju medan perang sebanyak 6 kali melawan sang agresor yang berasal dari England. Namun pada setiap pertempuran tersebut, pasukannya selalu saja kalah dan dihajar habis-habisan oleh pihak musuh yang membuat mereka terpaksa untuk mundur dan melarikan diri ke hutan menerima kekalahan. Hingga pada suatu hari, James masuk ke dalam hutan dan melihat sebuah gubuk tua tanpa penghuni dan memutuskan untuk bersembunyi di sana untuk sementara waktu hingga keadaan membaik. Setelah ia berhasil bersembunyi di dalam gubuk tersebut, James memutuskan untuk beristirahat sejenak dan memejamkan mata. Hingga pada suatu waktu, hujan deras turun mengguyur hutan. Hujan yang deras membuat atap dan gubuk tua tersebut tidak dapat menahan tekanan air yang membuat atap gubuk tersebut bocor dan air mengenai wajah James yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Pada hari itu, ia semakin terpikir dan merenungi nasibnya karena telah mengalami kekalahan berulang kali, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin dan mengerahkan segala sumber daya yang ia miliki. Dengan kesunyian yang ditambah suara hujan tersebut, membuatnya semakin memikirkan hal tersebut dan membuat hatinya sakit dan merasa putus asa. Suatu saat, James menatap ke arah langit-langit dari gubuk yang melintang di atas kepalanya. Dan di sana, ia melihat terdapat seekor laba-laba yang sedang berusaha untuk membuat sarang di tengah keadaan hujan seperti ini. James dengan seksama memperhatikan bagaimana laba-laba tersebut membuat sarangnya dan laba-laba tersebut terus-menerus gagal dalam mengaitkan salah satu ujung benang ke balok kayu. Namun, laba-laba tersebut tidak kunjung putus asa dan terus berusaha untuk mengaitkan benangnya. Hingga pada percobaan ketujuh, laba-laba tersebut berhasil mengaitkannya. Melihat hal tersebut, James merasa kekaguman yang luar biasa pada usaha laba-laba dan mengingat kembali peristiwa yang menimpa dirinya. Hingga pada akhirnya, James berdiri dan menghela nafas panjang dan dengan lantang berteriak, "Aku akan masuk ke medan perang lagi untuk ketujuh kalinya." Dengan semangat yang ia dapatkan tersebut, ia bergegas keluar dan berusaha untuk mengumpulkan pasukannya, mengatur strategi untuk kembali bertempur melawan musuh yang ada di hadapannya. Dengan susah payah, James dan pasukannya berjuang untuk mengambil kembali tanah air milik Skotlandia. Hingga pada akhirnya, ia berhasil mengusir prajurit musuh dan mendapatkan kemenangan yang ia inginkan. Berdasarkan cerita mengenai Raja dan Laba-laba tersebut, kita juga dapat memetik pesan moral yang ada di dalamnya, di mana kita seringkali merasa putus asa setelah gagal akan suatu hal. Kita berpikir bahwa kita tidak akan cukup baik dan menyerah begitu saja. Namun, kita harus mengingat bahwa jika berusaha dengan keras dan terus-menerus berjuang untuk mencapai suatu hal, tidak ada yang tidak dapat kita capai dengan kekuatan diri kita sendiri. Walaupun harus terjatuh berkali-kali, namun jika kita tetap bangkit setiap langkah kita terjatuh, maka percayalah, kemenangan berada di sisi kita.
1: Pendengar, bila Anda tidak percaya pada seseorang, maka kebaikan apapun yang dilakukan tetap mengundang keraguan dalam diri Anda. Tanpa disadari, Anda mendapati selalu saja ada kesalahan dalam tindakannya. Ketidakpercayaan menyayat lebih tajam daripada kritik pedas. Sebaliknya, bila Anda percaya pada seseorang, semua kekeliruan yang dilakukannya adalah titik tolak untuk melakukan perbaikan. Tanpa disadari, Anda terdorong untuk membebani Tanpa disadari, Anda terdorong untuk membenahi dan mengisi kekurangan yang ada. Kepercayaan adalah jaringan penyelamat bagi setiap peloncat yang gagal. Keberhasilan bukan hanya karena kerja keras Anda sendiri. Pasti ada sebentang jaringan kepercayaan yang dihamparkan oleh para pembimbing Anda. Sedangkan kegagalan seringkali diakibatkan gagalnya meraih kepercayaan orang lain. Uniknya, Anda hanya akan meraih kepercayaan manakala Anda mempercayai orang lain pula. Pendengar, tali yang kuat terpilih dalam simpul yang kuat. Saling mempercayai adalah simpul yang jauh lebih kuat.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda di mana saja Anda berada, dengan terdengar irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Kamis 1 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan saya Rita Tarania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali mengudara pada hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming, www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Berjumpa di edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan kita pendengar hari ini dilengkapi dengan Mutiara Pagi. Hari ini kita akan bersama dengan Tausiah Agama Islam dengan topik Jangan Takut Miskin, Allah Sudah Menjamin Rezeki. Kemudian juga Anda bisa mengikuti sajian informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Dan kami juga akan hadirkan sajian Halo RRI untuk Anda yang memiliki informasi ataupun juga keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur. Selengkapnya juga sajian musik informasi akan lengkapi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami ini lewat aplikasi RRI Digital ataupun juga berkomentar di sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Saatnya kami akan hadir dengan sajian musik religi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

0: 107.6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mencintai Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kewajiban bagi orang-orang beriman. Sebab jelaskan bahwa tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i.

Kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikit pun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia. Maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

0: Pro 1 Samarinda.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadir dengan sajian Mutiara Pagi. Hari ini bersama dengan Kiai Haji Muhammad Khozin MPD yang sudah bersama kita tentunya untuk mengisi tausiah agama Islam di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Khozin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
1: Alhamdulillah. Sehat Ustaz di hari
2: Jumat
1: ini
2: sehat.
1: Ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar kita juga dalam keadaan sehat nanti mengikuti sajian ini ya Ustaz ya. Dan Anda juga pendengar yang nantinya juga ingin berdiskusi ataupun juga bertanya langsung bersama dengan Ustaz Khozin, kami akan sediakan jalur telepon di 7365667434935 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Topik kita di hari ini adalah jangan takut miskin. Allah sudah menjamin rezeki kita. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustaz Khozin. Silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihati wa bi ta'atihi tanazzalul barakati barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu, karena sampai hari ini hari Jumat tanggal 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniakan nikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masuk muslimin, di antara sekian banyak ya kenikmatan dunia, kenikmatan hidup ya, tidak ada kebahagiaan paling murni yang dirasakan oleh jiwa spiritual kita melainkan saat kita senantiasa tunduk, taat dan patuh di dalam menjalankan perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Ketaatan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, melainkan manifestasi cinta tertinggi seorang hamba kepada Rabb-nya Sang Maha Pencipta. Masalah muslimin, diantaranya, diantara bentuk-bentuk ya ketaatan itu terwujud di dalam tiga ruang kehidupan kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah ibadah badaniyah, yaitu ketaatan ya ragawi atau fisik melalui gerak tubuh kita ya, seperti barusan kita lakukan sholat subuh berjamaah dengan khusyuk dan juga melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, ibadah qalbiyah, qalbun artinya hati, ketaatan hati yang senantiasa berzikir menyebut namanya, menjaga kesucian jiwa dan dari dengki dan kesombongan, serta meningkatkan rasa serta mengikatkan rasa cinta tertinggi hanya kepada Allah dalam situasi apapun. Dan yang ketiga adalah ibadah maliyah atau harta, ketaatan, harta dengan menginfakkan, mentasarufkan sebagian rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu sesama yang tertindas serta meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang merintih di dalam kesusahan, baik fisik, jiwa maupun ekonomi. Masalah muslimin, para pendengar mudara pagi dari Samarinda yang dirahmati Allah, namun di tengah perjalanan hidup seringkali bisikan dunia membocorkan keraguan di dalam dada kita masing-masing. Terkadang terbersit rasa takut dalam tanda petik, jika aku selalu sibuk taat, jika aku jujur, jika aku ingin bersedekah secara kontinu, apakah aku akan kekurangan? Apakah aku akan miskin dan seterusnya? Maka melalui mimbar RRI Samarinda, mari kita tegaskan dalam sanubari kita masing-masing, apa itu? Jangan takut miskin, karena Allah sudah menjamin rezeki kita. Ketahuilah para pemirsa dan pendengar, hidup ini tidak cukup hanya dengan membanggakan deretan prestasi, gelar maupun materi. Tetapi jika kita mau menyadari fungsi dan keberadaan kita di muka bumi ini, di mana tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, sudahkah kita melaksanakan perintah Allah itu dengan benar, dengan baik, atau masih kita bermaksiat kepada-Nya? Jika semua kebanggaan duniawi itu tidak menundukkan kita untuk ketaatan kepada Allah, maka ia hanya menjalankan kesombongan yang berujung pada kedzaliman, sebuah rantai keburukan yang sangat sulit dihentikan. Hanya dengan ketaatan kepada Allah SWT, maka kita bisa merasakan hakikat nikmatnya hidup. Sebab ketika kita taat, kita sedang memilih jalan untuk senantiasa dalam tanda petik bersama dengan Allah, dan saat seseorang hamba telah berada bersama Allah, itulah sebaik-baik keadaan manusia di atas muka bumi ini. Orang yang hatinya dipenuhi ketaatan tidak akan pernah takut hidup miskin, tidak akan gentar menghadapi kemelaratan. Mana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik seluruh perbendaharaan langit dan bumi, akan menelantarkan hambanya yang taat. Ya. Jadi mana mungkin Allah pemilik penggenggam alam semesta ini menelantarkan kita terbelenggu di dalam keburukan yang menghancurkan hidup kita. Tentu sangat tidak mungkin. Secara materi mungkin ya, fisik dan tempat tinggal kita terlihat sederhana, namun secara batin ketaatan telah mengaruniakan kekayaan jiwa yang tak mampu dibeli oleh harta manapun. Kekayaan batin inilah yang membuat kita menjadi tegar, menjadi tenang, menjadi kokoh, ya, dan berpasrah diri atau tawakal kepadanya, tawakal ilallah secara utuh. Saat kita berpasrah diri, itulah puncak ketaatan yang melahirkan jiwa pantang menyerah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menegaskan ya, karakter mukmin yang sungguh luar biasa ini, yaitu sebagaimana sabdanya yang artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mukmin yang lemah, dan masing-masing terdapat kebaikan masing-masingnya ya, terdapat kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Itu hadisnya al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallahi minal mu'minil dha'if. Itu lengkap hadisnya gitu. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kekuatan mukmin di dalam hadis ini tidak hanya dibuktikan dari fisik yang tegar, tetapi juga kekuatan ketaatan yang membuat kita ya, langgeng di dalam bertahan menghadapi gelombang ujian hidup. Dari ketaatan itulah lahir kesabaran, memancar kesadaran, bertumbuh ketabahan, dan terwujud yang namanya istiqomah, keadegan. Hal ini sebagaimana pepatah ya, kalau di dalam bahasa Inggris itu bunyinya akan seperti ini: obedience is the key to unlocking true success and honor. Ketaatan adalah kunci untuk membuka pintu keberhasilan dan kehormatan yang sejati. Masalah muslimin, ketaatan ini tidak sekadar menjadi wacana. Maka ini akan teruji dan terbukti di dalam realitas kehidupan nyata. Kita mempelajari agama kita, agama Islam, secara bertahap. Dulu waktu masih kecil kita belajar Iqra, ya. Kemudian bisa membaca Al-Quran, ya, yang disertai dengan tartil karena belajar tajwid juga. Mari kita pelajari aturan-aturan, ya, serta syarat, ya, kita ketika kita akan melaksanakan ibadah atau tata cara ibadah kita, dan kita hiasi diri kita masing-masing dengan akhlakul karimah. Pahami rambu-rambu rukun hukum agar keberadaan kita manusia di muka bumi ini benar-benar membawa arti, menebar manfaat, serta bernilai mulia di hadapan manusia, dan yang paling utama berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut kehilangan dunia karena kita melakukan ketaatan, sebab dunia adalah miliknya, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia tidak pernah membiarkan hambanya yang taat mengalami atau tenggelam di dalam kebinasaan. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai muslim yang beriman, yang sudah digariskan oleh Allah SWT bahwa kita dilarang untuk takut miskin, Allah sudah menjamin rezeki kita. Kemiskinan seseorang, sering dipahami sebagai kondisi ketika seorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya. Secara umum, masalah ini menjadi isu global yang sedang hangat dibicarakan, bahkan oleh pakar-pakar yang mengaku katanya ahli pangan dunia, ahli segala macam, ahli berbagai bidang ilmu. Dilihat dari berbagai sudut, ya, ada yang menilai kemiskinan dari aspek moral, ada pula yang melihatnya secara subjektif, maupun perbandingan dengan orang lain. Namun yang paling sering muncul adalah kemiskinan dianggap identik dengan kekurangan materi, mulai dari sandang, pangan, hingga papan. Tidak ada manusia yang ingin hidup miskin. Bahkan banyak orang melakukan segala cara agar terhindar dari kondisi tersebut, diantaranya melakukan korupsi, ya, seperti yang marah ramai di negeri kita ini, di mana-mana, di berbagai lini kehidupan, karena mereka menganggap, ya, mereka takut miskin, ya, sehingga menghalalkan segala cara. Sayangnya, tak jarang ada yang sampai, ya, yang sampai mengorbankan nilai agama hanya demi mengejar harta dan dunia. Rasa takut miskin ini sebenarnya bukan hal yang baru. Di dalam kitab Jami'atul Ulum wa Hikam yang ditulis oleh Syekh Imam Rajab, ya, mengatakan, apakah engkau takut miskin? Kemudian, pelindungku adalah pemilik apa yang ada di langit, bumi, dan di antara keduanya, dan di bawah tanah. Mengapa aku harus takut? Maslun Fimin, pesan hikmah tersebut menjadi pengingat bahwa Allah adalah pemilik seluruh jagat raya. Semua yang ada di dunia dan akhirat adalah miliknya. Maka, bila kita benar-benar mengimaninya sebagai pelindung hidup, ya, harusnya tidak ada lagi alasan untuk takut miskin. Sebab rasa takut, asal rasa takut miskin, justru sering membuat manusia terjebak dalam sifat kikir, kemudian curang, bahkan menghalalkan segala cara demi meraih harta. Jika kita telusuri lebih lanjut, ya, lebih dalam, akar daripada rasa takut miskin adalah kecintaan berlebihan pada dunia atau hubud dunia. Kemudian yang nantinya, ya, terpaut pada kemegahan dunia. Kemudian akan khawatir kehilangan kenikmatan, termasuk harta. Harta, kemudian anak, ya, dan berbagai kemewahan duniawi lain. Masrul Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, Allah SWT telah menegaskan hal ini dalam Al-Quran, yaitu Surah Al-Isra ayat 31 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka, ya, dan juga kepadamu. Maslum Muslimin, menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini, ya, mengandung makna betapa besar kasih sayang Allah kepada kita hambanya, bahkan lebih besar daripada, ya, kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Allah menegaskan bahwa Dia yang menanggung rezeki, ya, bukan, ya, manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Masrul Muslimin, sudah sewajarnya, sudah semestinya kita menyingkirkan rasa takut miskin, karena ya Allah SWT yang maha segala maha mampu mengatasi segala yang dirisaukan oleh kita umat manusia. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari ini ya, di dalam agama Islam itu yang namanya kita ya dilarang untuk takut miskin ya, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran ya, rasa takut miskin itu adalah bisikan setan. Nah, apa dalilnya? Dasar dalilnya itu bahwa ya, rezeki dari Allah itu ya, semuanya datang dari Allah SWT. Apapun ya, Allah SWT menjamin rezeki semua hambanya, termasuk anak-anak dan keluarga, sebagaimana tercantum di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 31 dan juga Surah Hud ayat 6. Masrul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya. Kalau kita bersedekah, maka sesungguhnya harta kita tidak akan berkurang, bahkan akan mendapatkan keberkahan dan bertambah-tambah keberkahannya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda bahwa sedekah tidak akan pernah mengurangi harta, melainkan justru melipat gandakan dan mendatangkan keberkahan. Masal muslimin, barangkali banyak dari kita yang tidak mengetahui apa keutamaan orang miskin yang bersyukur. Ada sambungannya, orang miskin tapi bersyukur. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan bahwa orang fakir yang beriman akan lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya, karena sedikitnya perhitungan atau hisab mereka terhadap harta duniawi. Nah itu ya. Jadi masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, jangan takut miskin. Rezeki sudah dijamin sepenuhnya oleh Allah SWT. Kita tinggal menggunakan otak kita, akal kita, hati kita untuk berikhtiar menjemput rezeki itu. Demikian Mbak Mita, perlunya kembali kepada Mbak Mita.
1: Baik, terima kasih Ustaz Fauzin. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya tausiah. Jangan takut miskin, Allah sudah menjamin rezeki kita. Kami akan buka sesi tanya jawab tentunya untuk Anda yang ingin berdialog langsung bersama dengan Ustaz Fauzin setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Masih bersama Anda mendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda untuk sajian Mutiara Pagi. Saatnya kami terima untuk Anda yang juga ingin bertanya langsung bersama dengan Ustadz Khozin menggunakan jalur telepon di 736-566-743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-5544-976. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan lewat kolom komentar YouTube RRI Samarinda ataupun juga di aplikasi RRI Digital di kolom live chatnya. Sudah ada satu penelpon kami terima. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mita nih ya.
1: Betul, Pak Ahmad Irwan, ya, silakan Pak.
3: Ya, ya, Assalamualaikum Pak Kiai nih ya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad Irwan, monggo Bapak.
3: Begini Pak, mungkin nyambung berkaitan dengan orang miskin di sini Pak. Di sini Pak, saya pernah mengutip satu berita itu kan, mungkin Pak Kiai lebih tahu lah. Bagaimana soal Majelis Ulama Provinsi Aceh gitu kan, maaf, apa memang saya koreksi sama Bapak. Jadi tidak menghiraukan, tidak menganjurkan, misalkan di orang yang meninggal melakukan kendur atau makan-makan di sini ya. Tiba, tapi tidak terpun kalau doa silahkan saja, karena apapun juga itu dah ada membebankan bagi orang yang tidak punya. Contoh memang betul Pak, contoh sebegini, bilakan orang meninggal tiba-tiba ikutlah, saya bukan mempermasalahkan masalah hilafiah, bukan Pak, tapi di sini dalam segini saya tidak suka menimbulkan masalah hilafiah, tapi di sini kan memang ada di sini, betul saya setuju apa dikatakan seperti itu, membebankan terus seperti orang yang meninggal kan dia utangnya dulu harus dilunasi sebelum sholat ini kan. Nah ketika dia misalkan karena sudah menjadi tradisi 1-7 harus mengadakan konsumsi, nah bagi mereka yang tidak mampu otomatis jadi beban kan. Seharusnya saya yang inginkan tokoh di masyarakat itu berikan himbauan, boleh silakan mau doa dengan cara apapun juga, tapi jangan sampai membebankan keluar. Memang di sini banyak juga Pak, akhirnya kan begitu selesai tujuannya aduh tinggal hutangnya dan sekian, jadi jadi Pak di keluarga. Nah, ada juga di sini Pak seorang guru ngaji ketika mutahalnya suka ngajak muridnya, itu kan beban kan, kecuali kalau orang yang punya nggak apa-apa. Ini bagaimana orang yang pas-pasan? Nah, saya setuju apa bagaimana buat Pak Kiai tentang masalah itu sudah menjadi tradisi. Akhirnya kan meninggalkan hutang. Bagaimana buat Pak Kiai? Saya tidak mempermasalahkan Wahabi dan sahabat tidak. Bukan masalah hilafiyah. Nah, kalau saya terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Di belakang Pak Ahmad Irwan silakan. Sudah ada kembali. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bu Mita.
1: Ya, Pak Nano, silakan Pak.
5: Ya, siap, Ustaz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nano, monggo Pak.
5: Ya, Ustaz, seperti yang Ustaz uraikan itu, kita kadang ini salah menafsirkan tentang rezeki itu, Ustaz. Kalau lagi kekurangan duit, katakanlah, apalagi lu nggak punya duit, katanya rezekinya lagi seret gitu. Padahal kita ini kalau menyadari sebenarnya sehat ini sudah rezeki yang luar biasa. Di bawah iman Islam yang sering Ustaz utarakan itu, iman Islam sehat itu luar biasa. Yeah. Makanya Ustaz, pemirsa saya ini alhamdulillah aja sebagai pensiun saya tidak punya utang. Itu saja. Gimana nih? Komentarnya gimana Ustaz gitu ya?
4: Iya.
5: Mungkin itu ya Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Yeah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano ya. Masya Allah, ini rezeki tidak hanya diukur dengan harta saja, tapi biasanya orang mematoknya hanya harta begitu ya. Saya cukupkan dua penelpon dulu. Silakan Ustaz, boleh dibahas ini Pak Ahmad Irwan dan juga Pak Nano.
4: Iya. Ya, terima kasih Pak Ahmad Irwan dan juga Pak Nano ya. Insya Allah dengan pertanyaan-pertanyaan beliau akan mencerahkan kita semuanya. Yang pertama kita mulai dulu dari Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Memang tradisi bangsa kita ini ya, sebagian besar kaum muslimin itu kalau ada orang yang meninggal kemudian kita bersedekah dalam bentuk tahlilan ya. Tahlilan itu yang dibaca itu adalah Al-Qur'an. Mulai dari surah Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq atau Al-Falaq. Ya, kemudian An-Nas, ya, surat Al-Ikhlas, ya, surah Yasin dan sebagainya. Nah ini bagi sebagian ya
2: sohibul musibah yang dititipi rezeki Allah tidak menjadi masalah. Tetapi bagaimana kalau yang menjadi sohibul musibah itu orang yang fakir? Karena ini hanya tradisi, maka hukumnya adalah mubah. Ya, jadi
4: kalau bersedekah
2: silakan. Ya, kalau tidak juga tidak apa-apa. Jadi itu bukan suatu hal yang harus atau wajib atau fardhu ain, bukannya. Itu tergantung, ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan, ya ketika seorang muslim atau mukmin meninggal itu kan ditakuni dulu. Itu biasanya saya kalau memimpin acara atas itu biasanya saya bertanya, apakah ini mayit ya ada meninggalkan utang atau hablum minannas muamalah dengan muslim yang lain. Kalau ada, maka yang pertama kali untuk ditunaikan adalah membayar utang itu, utang dari si mayat tadi itu. Dalam satu riwayat bahkan Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan ya, seorang muslim yang meninggal karena masih berhutang. Karena itu masuk muslimin, hal yang seperti ini betul-betul harus diperhatikan. Jangan dulu melaksanakan ya, atau mendahulukan yang tidak wajib tapi meninggalkan yang wajib. Membayar utang itu hukumnya wajib, sedangkan tadi bersedekah atau melakukan ya doa untuk mengirim apa pahala, mengirim doa yang pahalanya dihadiahkan kepada mayat itu adalah hukumnya mubah. Bahkan ya kalau kita tidak memiliki atau si mayat tadi ya tidak meninggalkan harta, ya kita nggak usah memaksakan diri, malah itu nanti mengakibatkan kemudorotan. Ya, jadi Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya itu menyampaikan fakta realita yang terjadi di masyarakat ya. Jadi kepada kita-kita yang berpredikat kiai, ustadz ya, mubalik buat itu, kalau kita diundang atau diundang ya, kalau dalam bahasa kami itu diundang tahlilan itu, kita lihat dulu sohibul baitnya itu ya, orang yang telah terbebas dari utang, orang yang berpunya atau orang yang fakir. Ya, saya sendiri, Mbak Mita dan para pendengar sekalian, ketika diundang di dalam acara-acara tersebut itu, saya juga memperhatikan hal itu. Ya, karena tradisinya biasanya kalau sudah kita melaksanakan acara itu, kita datangin, kemudian kita diberi amplop. Nah, kalau orang yang fakir, amplopnya kita kembalikan melalui anaknya, bisa melalui istrinya, juga bisa seperti itu. Adab kita di dalam bermasyarakat, khususnya di dalam kaitan dengan kematian. Jadi supaya tidak memberatkan sohibul musibah. Seperti itu, apalagi kalau ustadznya kemudian membawa murid ngajinya atau santrinya ke situ, tambah banyak kan makanannya.

oleh RRI Samarinda, termasuk di dalam acara Mutiara Pagi ini dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Karena metode yang terbaik yang pernah diberikan ya, kalau kita dulu waktu masih kuliah itu, kalau kayak kami ini karena mata kuliahnya atau jurusan diambil itu kepercayaan adalah bahasa Inggris, maka di situ ada berbagai macam metode ya. Ada eclectic method, ada direct method, ada grammar translation method, dan lain sebagainya. Tetapi Allah SWT telah memberikan metode yang terbaik melalui Malaikat Jibril, yaitu apa? Question and answer, tanya jawab. Kali ini pernah dilakukan, ya sudah dilakukan oleh Malaikat Jibril ketika Malaikat Jibril bersimpuh di hadapan Rasulullah. Kemudian Malaikat Jibril itu bertanya, mal Islamu, ya apa Islam itu? Kemudian juga mal imanu, apa juga iman itu? Ketika sudah selesai semua tadi itu, para sahabat bertanya, bertakun pada Banjarnya, siapa dia itu ya Rasulullah, wajahnya sangat cemerlang, wah putih ya. Dia adalah Malaikat Jibril. Nah, melalui pertanyaan yang ada ini adalah cara kita membuka tabir ilmu pengetahuan yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, termasuk saya yang fakir, yang sedikit dititip ilmu oleh Allah, untuk bisa disebarluaskan melalui corong radio Republik Indonesia itu. Jadi kita syukuri ya, seperti yang tadi sampaikan oleh Pak Nano, rezeki itu tidak hanya duit ya, tidak hanya benda, tetapi ya kesehatan yang kita miliki itu juga rezeki ya. Jadi kalau kita nggak sehat, maka duit kita akan keluar ya, kemudian dibayarkan untuk karena kita sakit tadi ya. Jadi masalah muslimin, kalau panjenengan semua sekarang dikarunia sehat keadaannya, lahir dan batin, syukuri. Karena apa? Kalau sakit itu mahal sekali. Ya, Anda kalau sakit ya, sesak napas, kemudian dibawa ke rumah sakit di emergency, kan harus dibantu dengan oksigen tabung itu, O2 itu. Nah, setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam, semua dihitung. Itu ratusan ribu, bahkan jutaan kalau kita lama dirawatnya. Pernahkah kita berpikir? Ya, selama ini, hari-hari kita menghirup oksigennya, mengeluarkan karbon dioksidanya itu, bayarkah kita? Tidak pernah kita membayar. Nah, kita tidak sadar bahwa oksigen, karbon dioksida dan apapun yang ada, yang material maupun imaterial yang ada di permukaan bumi ini, semuanya adalah milik Allah, anugerah Allah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh manusia yang diwajibkan, yang diciptakannya itu tidak lain adalah untuk beribadah, bersyukur kepadanya. Jadi masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya, rezeki ya adalah segala petunjuk, karunia ya, pemberian dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat meningkatkan ya, yang dapat dimanfaatkan oleh makhluknya, yaitu kita termasuk ya, untuk keberlangsungan hidup ya. Jadi seperti yang tadi sampaikan oleh Pak Nano, tidak hanya duit atau benda ya, jadi makna dan luasnya rezeki ya, tidak sekedar uang ya, kemudian bentuk materi dan non materi, hakikat dan manfaat.

0: dan pemanfaatan. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Ya, jadi tidak hanya uang, materi, benda, ya, tidak benda pun itu rezeki dari Allah, semua pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar kita termasuk orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam pandangan para ulama, ya, rezeki itu pada hakikatnya adalah, ya, semua yang Allah anugerahkan kepada kita untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya, itu adalah semuanya adalah rezeki. Demikian ya untuk Pak Ahmad Irwan dan juga Pak Nano. Kembali ke dalam kita.
1: Baik, ini satu lagi Ustadz, saya bacakan dari Pak Mustamar, masuk lewat WhatsApp ya. Beliau ini menanyakan soal kandungan surah ayat Al-Hadid ya, Quran surah Al-Hadid ayat 20, dimana artinya ini saya coba bacakan, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Nah, katanya beliau, Ustadz, mohon bisa diterangkan mungkin secara singkat, Ustadz, ayat tersebut katanya ini
2: 20 ya?
1: Iya, Al-Hadid ayat 20 itu katanya turunnya karena kejadian apa, Ustadz, dan seperti apa juga penjelasannya begitu ya. Boleh dijawab singkat ya, Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Mustamar ini. Silakan, Ustadz.
0: Terima kasih kepada Pak Mustamar. Jadi kandungan utama dari surat Al-Hadid ayat 20 itu adalah penjelasan tentang hakikat kehidupan dunia yang fana, yang sementara, ya, yang menipu fata morgana dan hanya berupa kesenangan fana dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang everlasting, yang forever, yang abadi. Jadi hakikat kehidupan dunia itu menurut kandungan surat Al-Hadid ayat 20 itu, yang pertama adalah kehidupan dunia itu, ya, hanya permainan dan senda gurau, ya, laibun walahun. Kehidupan dunia melalaikan manusia dari mengingat Allah jika hatinya terlalu hubut dunia. Yang kedua, perhiasan dan kebanggaan, yaitu zinatul watafakkurun. Manusia sering terperdaya oleh perhiasan dunia serta saling membanggakan diri. Yang ketiga adalah berlomba-lomba atau takaffurun. Manusia sibuk memperbanyak harta, kekayaan, dan juga anak keturunan. Kemudian, ya, perumpamaan, ini yang kedua, perumpamaan kehidupan dunia dibanding dengan kehidupan akhirat, ya. Allah mengibaratkan dunia seperti air hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau dan mengagumkan para petani. Namun tanaman itu pada akhirnya akan mengering, menguning, dan hancur berkeping-keping diterpa angin. Ini menunjukkan sifat dunia yang tidak kekal atau sementara atau fana. Ya, kemudian yang ketiga, Pak Mustamar, adalah kesenangan yang palsu. Pada akhir ayat ditegaskan bahwa illal mutasaddiqun, kecuali orang-orang yang, kecuali ya, kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu atau menipu bagi orang-orang yang tertipu dan lupa diri. Nah, kemudian yang keempat itu pilihannya di akhirat ya, para pendengar sekalian. Sebagai perbandingan, kehidupan akhirat menawarkan dua kemungkinan pasti: azab yang keras bagi yang melampaui batas, atau ampunan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang beriman. Jadi ayat ini memperingatkan kepada kita, juga sekaligus menjadi motivasi agar manusia tidak kikir, tidak bersikap sombong atau ujub, serta gemar beramal untuk kehidupan yang kekal atau sebagai bekal ke akhirat. Ya. Demikian ya untuk Pak Mustamar. Kembali kepada Anda.
1: Baik, mudah-mudahan terjawab Pak Mustamar. Baik Ustadz, kita berada di akhir sesi untuk sajian ini. Silakan Ustadz mulai ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Ya, masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Ya, jadi kita semuanya tidak terkecuali ya, siapapun diri kita ditugaskan, diciptakan, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini ya untuk beribadah kepadanya, dan rezekinya itu sudah dipersiapkan, sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah ya ragu, tidak usah khawatir, semua ada bagiannya masing-masing. Bahkan makhluk di dalam sebuah batu yang menurut pandangan kita yaitu tidak mungkin bisa makan, tetapi Allah memberi rezekinya, memberi makan kepada makhluk yang tinggal di dalam sebuah batu ya. Itu artinya apa? Kita manusia diberi akal, diberi hati, diberi segala organ yang bisa digunakan untuk mengais, menjemput rezeki Allah, harus dimanfaatkan, make use ya, as much as possible, sejauh mungkin ya, agar kita bisa menggunakan anugerah Allah itu dengan benar dan proporsional. Untuk itu, makhluk muslimin, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita ini mendapat ridho darinya, kemudian berkah serta keluarga kita yang masing sakinah mawaddah warahmah, itu yang kita idam-idamkan. Dan kita suatu ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah memiliki bekal yang cukup dan berakhir dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyyatin shalihah. Ila hadrati Nabiyil Mustofa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi sayyidillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma qtubi salamata wa sihata wal afiyata lana wa lil muslim wal muslimat min al hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa alina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal kuah wa abal sikata wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli balitun ya bil afirah wassalid dunia wassal akhirah rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala khairil sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati an yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi alamin walakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Khozin untuk tausiahnya di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Iya.
1: Dan amin. Izin pamit Ustadz. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mita.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Kiai Haji Muhammad Khozin MPD yang sudah bersama kita untuk tausiah agama Islam hari ini, sajian Mutiara Pagi dengan topik Jangan Takut Miskin, Allah sudah menjamin rezeki kita. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini, bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda pendengar untuk sajian program Samarinda pagi ini.
2: Tiara Pagi, RRI Pro 1 Samarinda.
3: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu siaran kami

0: 99,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Berjumpa di Samarinda pagi ini ya. Untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami, Pro 1 RRI Samarinda ini mengudara di edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Dibuka dengan kotak, mudah-mudahan juga bisa memberikan semangat untuk Anda yang mengawali kembali aktivitas di hari Jumat ini. Ataupun juga mungkin ada beberapa di antara Anda yang juga saat ini melakukan work from home ya. Kami juga akan temani dengan update informasi pilihan dan kami awali dengan perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Timur yang dikutip dari situs bmkg.go.id. Pendengar, untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur di hari ini diprediksi berudara kabut ya, dengan suhu rata-rata 24 hingga 33 derajat Celcius dari wilayah Paser, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Samarinda, dan juga Bontang. Dan untuk konsentrasi udara sendiri di hari ini pendengar berdasarkan situs BMKG dengan kategori sedang ya, di mana partikulat meternya ini adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 mikrometer. Dan untuk di wilayah Samarinda sendiri ini kategori sedang dengan angka 51,3 mikrometer. Informasi lainnya tentunya kami juga nantikan dari Anda yang ingin berbagi informasi bagaimana situasi dan kondisi terkini di wilayahnya. Silakan menggunakan jalur WhatsApp kami di 0811 554 4976.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Coba bayangkan, kalau Pancasila bisa bicara, kira-kira dia bakal ngomong apa ya?
4: Kalian, masih ingat aku? Aku Pancasila. Zaman sekarang, jempol lebih cepat daripada pikiran ya. Lihat sesuatu, langsung share. Lihat perbedaan, langsung komentar. Padahal, gak semua yang berbeda harus jadi masalah. Aku bukan cuma lima sila yang kalian hafal dari sekolah. Aku ada di cara kalian menghargai orang lain, cara kalian bermedia sosial, dan menjaga persatuan.
3: Bersama Pancasila, beda bukan alasan untuk terpisah, karena kita Indonesia.
5: RRI Samarinda Pro 1.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda tanggal 2 Oktober ini ternyata diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, penetapan Hari Batik Nasional ini dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Itu memang ketika UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda. Dan pengakuan ini disahkan dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang warisan budaya tak benda yang berlangsung di Abu Dhabi saat itu tanggal 2 Oktober tahun 2009. Dan saat itu batik secara resmi terdaftar dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity ya, atau daftar representatif warisan budaya tak benda warisan manusia UNESCO, dan menyusul kebudayaan lainnya yang ada di Indonesia. Dan untuk tahun 2026 ini, pendengar, dari laman resmi IKM Kementerian Perindustrian, puncak acara peringatan Hari Batik Nasional tahun 2026 digelar di Kota Surabaya dengan mengusung tema Batik Berlayar. Dan tema ini diusung sebagai wadah bagi para perajin, desainer, dan pelaku industri kecil menengah IKM batik untuk menampilkan kreativitas, inovasi, serta keberagaman corak batik di Indonesia. Informasi lainnya untuk Anda pendengar kami akan hadirkan dalam penyampaian berita pagi. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terbaik.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Jumat 2 Oktober 2026.
2: Royalan nih, dari berbagai stakeholder ini kita bisa membantu teman-teman UMKM untuk dapat lebih berkembang. Ya, tadi terutama untuk meningkatkan dari sisi pemasaran maupun dari sisi SDM.
3: Apabila merasa memang ada ketidakcocokan terhadap desil tersebut, bisa dilakukan pembaruan terhadap desil itu.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari.

0: Saudara, pengembangan bisnis berkelanjutan di Kalimantan Timur diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan perbankan. Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas UMKM sekaligus menjaga keberlanjutan usaha. Berikut laporannya.
1: Pengembangan bisnis berkelanjutan di Kalimantan Timur dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan kapasitas serta memperkuat keberlanjutan usaha. Perwakilan Sustainable Development Goals atau SDGs Center Universitas Mula Warman, Dedi Cahyadi, mengatakan, perguruan tinggi memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM yang mengikuti program registrasi bisnis SDGs.
2: Terkait dengan pembinaan ataupun mentoring dan yang sejenisnya itu, kita akan upayakan untuk teman-teman yang mungkin memang masih belum bisa mencapai ke sana dengan adanya sumber daya yang ada di universitas, kita bisa bantu teman-teman UMKM untuk mencapai tadi goals apa aja yang ingin dicapai oleh teman-teman di UMKM. Harapannya dengan keroyokan nih dari berbagai stakeholder ini, kita bisa membantu teman-teman di UMKM untuk dapat lebih berkembang. Ya tadi terutama untuk meningkatkan dari sisi pemasaran maupun dari sisi SDM dan juga hal-hal yang lainnya.
1: Dedi menyebut kolaborasi berbagai pihak diharapkan dapat membantu UMKM berkembang, terutama dalam meningkatkan pemasaran dan kualitas sumber daya manusia. Keberlanjutan usaha juga menjadi salah satu fokus utama dalam program tersebut. Melalui kolaborasi lintas sektor, UMKM di Kalimantan Timur didorong mencapai target pembangunan berkelanjutan secara bertahap hingga 2030. Penampingan dan peningkatan kapasitas menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem bisnis yang berkelanjutan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda memperkuat tata kelola kewaspadaan dini melalui implementasi Sentra Informasi Geospasial dan Analisis Samarinda atau Siaga Samarinda. Sistem ini dikembangkan untuk menghimpun dan mengintegrasikan berbagai informasi potensi kerawanan yang sebelumnya tersebar di sejumlah instansi dan perangkat daerah. Kepala Kesbangpol Kota Samarinda Yosua Laden mengatakan, informasi terkait organisasi kemasyarakatan, rumah ibadah, dinamika politik, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi telah tersedia. Melalui Siaga Samarinda, informasi tersebut diintegrasikan, dianalisis, dan disampaikan secara cepat sebagai dasar pengambilan keputusan. Siaga Samarinda memanfaatkan pemetaan geospasial untuk membantu pemerintah melihat dinamika dan potensi kerawanan berdasarkan lokasi, sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi dalam penanganannya. Yosua menegaskan pengembangan Siaga Samarinda tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga membangun pola kerja baru dan memperkuat kolaborasi. Kedepan sistem tersebut akan terus dikembangkan, diperkuat regulasinya dan diperluas cakupannya agar Kota Samarinda mampu mengenali potensi ancaman lebih awal dan merespons lebih cepat. Data Desil menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Pembaruan data dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian. Berikut informasinya.
3: Data Desil digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang atau dalam satu keluarga. Pembaruan data dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Sofian Agus, pada RRI menjelaskan, penentuan Desil mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi keluarga. Menurutnya, data tersebut mencerminkan kondisi keluarga secara menyeluruh. Jika terdapat ketidaksesuaian, sesuaian masyarakat dapat mengajukan pembaruan data.
4: Desil itu untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan dari seseorang atau dalam satu keluarga. Nah, Desil sendiri itu data-datanya diperoleh berdasarkan semua aspek, baik aspek sosial maupun aspek ekonomi yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Kemudian, apabila merasa memang ada ketidakcocokan terhadap desil tersebut, bisa dilakukan pembaruan terhadap desil itu.
3: Lebih lanjut, Sofian menyebutkan, penjelasan mengenai definisi dan perhitungan desil merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk masyarakat yang ingin memastikan posisi desilnya, dapat melihat informasi melalui layanan cek bansos Kementerian Sosial. Sofian menjelaskan pada informasi tertentu terdapat rentang desil, termasuk desil 6 hingga 10. Untuk memastikan posisi desil secara lebih spesifik, masyarakat dapat berkoordinasi dengan kelurahan.
4: Ya, memang melihat pembaruan desil yang memasuki di bulan Agustus ini, tepatnya di awal Agustus, memang melihat sedikit banyak polemik ya di masyarakat. Tapi pada prinsipnya adalah desil ini bisa diperbarui.
3: Dengan pembaruan data, masyarakat diharapkan dapat memastikan informasi kesejahteraan keluarga yang tercatat sesuai dengan kondisi terkini. RRI Samarinda, Deni Kartika Sari melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda akan memperluas layanan perpustakaan melalui pengembangan konsep perpustakaan keliling yang menyasar masyarakat hingga tingkat kelurahan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan minat baca di tengah tingginya penggunaan gawai. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Samarinda Marnabas mengatakan, perpustakaan perlu lebih aktif menjangkau masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi, tidak hanya menunggu warga datang ke perpustakaan. Konsep tersebut akan memanfaatkan ruang publik dan fasilitas pelayanan masyarakat sebagai lokasi mendekatkan bahan bacaan kepada warga. Salah satunya dengan menyediakan ruang perpustakaan di tempat pelayanan administrasi. Marnabas menyebut layanan perpustakaan keliling akan dikembangkan secara lebih terarah ke 59 kelurahan di Kota Samarinda, disertai edukasi mengenai pentingnya membaca hingga tingkat rukun tetangga dan kelurahan. Saudara, selanjutnya kita ikuti fokus pagi ini berkaitan dengan memastikan kesiapan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi ke-8. Selengkapnya bersama Ahmad Junaidi.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di fokus pagi ini berkaitan dengan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-8 di Kabupaten Paser, yang mana seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu, pihak dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, tim pengawas dan pengarah dari KONI Kalimantan Timur dan juga panitia besar Porprov melakukan sejumlah pertemuan melalui daring ya, dan juga membahas bagaimana berkaitan dengan pelaksanaan Porprov di Kabupaten Paser. Dalam fokus pagi ini kita akan berbincang bersama dengan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kalimantan Timur, Bapak Rasman Rading. Ya, Pak Rasman Rading, berkaitan dengan pertemuan beberapa waktu lalu, seperti apa hasilnya dan tindak lanjutnya, Pak?
6: Pelaksanaan Porprov terakhir yang berlalu, kemudian sebelumnya ikutin ya, karena ada anomali terkait dengan penganggaran yang tidak normal ya, agar TD menyampaikan kepada seluruh perangkat pertandingan dan panitia pertandingan, karena itu adalah menjadi tanggung jawab kami, agar tidak terlampau banyak menuntut terkait dengan fasilitasi inilah, honor lah, tetap kami fasilitasi, tapi sesuai dengan anggaran yang tersedia di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua, kepada tuan rumah selaku PB, agar saat ini harus sudah memitigasi dari sisi venue pertandingan, khususnya terkait dengan venue-venue yang dipertandingkan di pasir itu sendiri. Jangan sampai pernyataannya bahwa venue itu sudah siap, tapi di fakta di lapangan itu tidak terbukti secara jelas, tuntas, namanya gitu ya. Artinya kita harus perjelas apakah betul-betul venue itu bisa dipakai pada awal tahun 2002, awal November. Kita ingin memastikan sebulan atau awal bulan Oktober nanti nih, awal bulan Oktober harus sudah dipastikan loh itu bisa dipakai, supaya tidak terhambur penganggaran kita, kemudian kontingennya seperti apa. Itu sekaligus kalau seandainya tidak siap, beberapa venue yang tidak siap, insya Allah semuanya 80 sekian persen sudah siap, 80% kalau nggak salah itu ya. Tapi menurut mereka semuanya selesai, tapi kan kita harus mitigasi duluan. Jangan sampai kita bilang siap-siap-siap ternyata tidak siap di lapangan ya. Gitu. Jadi ingin memastikan saja bahwa jangan sampai ada 2-3 cabang olahraga venue-nya tidak siap, kemudian nanti kita saling nyalahkan bahwa kenapa jadi seperti ini. Makanya mulai dari saat ini kita harus mempersiapkan lebih dini, karena ini jadwal purple ini sudah jadwal tahapan ya, sudah lewat. Sehingga ya, tapi ya namanya anu ya, memang harus kita ada alternatif partner lain. Kemudian yang ke berikutnya adalah terkait dengan tim Wasra ya, tim Wasra itu pengarah dan pengawasan ya dari KONI, agar terus memantau persiapannya, termasuk perangkat pertandingannya, venue-nya, kemudian memantau tim keabsahan, karena keabsahan mudah-mudahan sudah mulai ya. Dan sekaligus memastikan bahwa masing-masing cabang olahraga sudah memberikan THB, technical handbook, kepada kontingen ya, termasuk kepada tuan rumah untuk sesegera mungkin menyampaikan petunjuk teknis umum begitu ya, petunjuk teknis umum terkait dengan pelaksanaan porprok itu sendiri.
7: Gitu. Ya, ini tadi berarti yang pertemuan kemarin juga Pak apa memastikan lah jauh-jauh hari ya, sebulan sebelum pelaksanaan ini, agar venue itu bisa segera, betul-betul bisa dipakai begitu
6: ini
7: Pak.
6: Ini kan kalau itu kan saat hari ini kan tinggal 30 hari Pak, karena kan ada cabang olahraga yang dipertandingkan di awal bulan. Walaupun pembukanya tanggal 14, tapi ada cabang olahraga yang dipertandingkan di awal bulan. Ada beberapa cabang olahraga. Kenapa dipertandingkan lebih awal? Yang pertama mengurai kontingen masing-masing kabupaten kota untuk akomodasinya dan reporter.

0: olahraga ya di tingkat provinsi ini bisa berjalan lancar ya, dan juga berhasil ya, ini menciptakan juara-juara baru dan juga prestasi bagi atlet Kalimantan Timur yang nantinya juga akan kita harapkan bisa berkembang di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Saya Ahmad Junaidi, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pengembangan bisnis berkelanjutan di Kalimantan Timur diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan perbankan. Data Desil menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Pembaruan data dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati.

0: komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

nampaknya ya masyarakat Kalimantan Timur ini juga sedang turut berbahagia karena pertandingan sepak bola tadi malam ya, Timnas Indonesia ini berpesta 9 gol menghancurkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam tadi. Dan tentunya dengan kemenangan ini, pendengar, Indonesia finish di puncak grup A dan memastikan tiket ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Sementara itu Indonesia dan Malaysia itu sama-sama mengoleksi 7 poin serta selisih golnya 9 ya. Indonesia berada di posisi pertama karena mencetak lebih banyak gol. Karena tentunya dilansir RRI, pendengar, Indonesia ini datang dengan satu misi besar. Garuda harus menang sekaligus mengejar produktivitas Malaysia yang sebelumnya unggul 1 gol dalam selisih golnya. Kita nantikan tentunya bagaimana pertandingan final ya FIFA ASEAN Cup 2026 yang tentunya juga nanti akan membawa nama Indonesia ke kancah internasional ya. Dan kami juga nanti akan update informasi-informasi lainnya untuk Anda yang saat ini juga memonitor siaran kami lewat radio konvensional ataupun juga di streaming aplikasi RRI Digital, yang memiliki keluhan ataupun juga fasilitas pelayanan publik yang menurut Anda masih kurang memadai dan perlu perbaikan, Anda bisa melaporkan ataupun juga mengirimkan informasinya ke jalur WhatsApp kami di 0811 554 4976.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Halo pian warga Samarinda. Lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk, download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

kata Niji ya. Mudah-mudahan juga menjadi semangat untuk Anda karena ini masih awal bulan Oktober di tanggal 2 ya. Meskipun juga akhir pekan, mungkin juga ada beberapa di antara Anda yang sudah memikirkan nanti akhir pekan ini mau berlibur atau mungkin juga bepergian kemana ya. Kami hadirkan juga agenda untuk pemerintah Kota Samarinda, pendengar, yang juga ada beberapa kegiatan ya terdata pada Jumat ini. Kami lansir dari Tribun, dikatakan pendengar untuk agenda pemerintah Kota Samarinda hari ini juga akan melakukan rapat pembahasan kebijakan perekonomian, kemudian juga koordinasi terkait WHO Healthy Cities Recognition Awards 2026, dan juga ada agenda Goes bersama dengan Kepala LAN RI. Jadi titik kumpulnya di Dermaga Teras Samarinda 2 Pasar Pagi, dan kegiatan ini juga dilaksanakan oleh LAN RI, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sekda Samarinda, Asisten 2, Kepala Dispursip, Kepala BKPSDM, Kepala Bapenda, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinsos PM, Kepala Disnaker, dan juga peserta Diklat PIM tahun TK2 ya, tahun 2026. Untuk Anda juga pendengar yang memiliki laporan ataupun juga keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur, silahkan Anda kirimkan pesan singkat di WhatsApp ataupun juga bisa mention kami di Instagram ataupun juga Facebook RRI Pro 1 Samarinda, karena nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan sajian program Halo RRI.

Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa lampu lalu lintas selalu pakai warna merah, kuning, dan hijau? Kenapa nggak biru, ungu, atau warna lain? Ternyata jawabannya bukan dipilih secara asal. Warna-warni ini sudah digunakan sejak lebih dari 100 tahun yang lalu dan berasal dari sistem perkeretaapian. Pada zaman dulu, kereta api membutuhkan sinyal yang bisa terlihat jelas dari jarak jauh. Warna merah dipilih sebagai tanda berhenti karena memiliki panjang gelombang yang membuatnya tetap terlihat dari kejauhan, bahkan saat cuaca kurang mendukung. Lalu bagaimana dengan hijau? Awalnya hijau bukan berarti jalan. Pada sistem sinyal kereta pertama, warna putih justru digunakan sebagai tanda aman untuk melaju. Namun sistem ini sering menimbulkan masalah. Lampu putih mudah tertukar dengan cahaya lain seperti lampu jalan atau bintang di malam hari. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda hati-hati atau bersiap berhenti. Alasannya sederhana, kuning sangat mencolok dan mudah dibedakan dari merah maupun hijau, sehingga pengemudi punya waktu untuk memperlambat kendaraan sebelum lampu berubah menjadi merah. Jadi, setiap kali kamu berhenti di lampu merah atau menunggu lampu hijau menyala, ingat, tiga warna sederhana ini adalah hasil dari sejarah panjang dan dirancang untuk membuat perjalanan kita lebih aman. Sekarang, sudah tahu kan kenapa lampu lalu lintas

hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya juga pendengar, kami update informasi dari Kutai Kartanegara yang pemerintah kabupatennya ini mendapatkan penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Awards 2026 ya, pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Pengendalian Inflasi dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang berlangsung di Jakarta International Convention Center Jakarta. Dilansir dari RRI, pendengar, KUKAR ini meraih TPID Awards 2026 untuk kategori kabupaten berprestasi ya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ASPI dan Aftek dengan tema mempererat sinergi, memacu inovasi, mencetak talenta unggul berdaya saing global untuk kemajuan ekonomi keuangan digital nasional, dan kategori yang diraih Pemkab KUKAR bersama dengan kabupaten kota lainnya ini adalah kabupaten atau kota berprestasi. Dan penghargaan ini diberikan kepada daerah yang dinilai memiliki kinerja baik dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat. Dan tentunya juga mendengar, keberhasilan meraih penghargaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kabupatennya untuk bisa mempertahankan stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, dan juga kelancaran distribusi di Kutai Kartanegara. Informasi ini melengkapi sajian Samarinda pagi. Kita akan jelang untuk penyiaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya nanti kami juga masih akan update informasi-informasi lainnya hingga jelang sajian program Halo RRI.

0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Reskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan,